0: Sahabat budaya, nasu liku adalah masakan ayam tradisional khas suku Bugis yang dimasak menggunakan kuah santan kental dengan campuran parutan lengkuas dalam jumlah banyak dan kelapa sangrai sehingga menghasilkan cita rasa yang sangat gurih, beraroma harum serta bertekstur bumbu renyah. Hidangan yang umumnya menggunakan ayam kampung agar dagingnya tidak mudah hancur ini memiliki ciri khas warna kuning kecoklatan dari kunyit dan merupakan menu wajib saat hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha untuk disantap bersama burasa da atau ketupat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: kita mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, adik?
0: Kita dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo adik, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini adik, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katomi sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu luntabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Baik sahabat Bre, di mana saja berada kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Saya sudah punya penelpon. Assalamualaikum Jono, Bari Bahasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buka tidur deh saya.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, nyanyi sekalian.
1: Jangan lupa hari ini hari Kamis.
0: Cocok.
1: Besok hari Jumat.
0: Betul. Lusa hari Sabtu.
1: Lusa hari Sabtu.
0: Iya, besoknya lusa itu.
1: Besoknya lagi hari Minggu.
0: Cocok.
1: Besoknya lagi hari Senin.
0: Menghitung 17 hari.
1: 17 Agustus 1926. Kita dari FKP
0: 2026.
1: Akan... Kita dari FKP akan adakan acara lomba karaoke di Pantai Biru.
0: Itu.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Jadi diundang ke semua penyiar, pokoknya mulai dari Kepstas sampai ke bawah.
0: Alhamdulillah.
1: Diundang ke semua hadir di sana. Yeah. Jadi tidak ada kesan tanpa kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dari RRI.
0: Alhamdulillah.
1: Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi boleh, akan ada hadiah paling menarik lah. Kontribusi 30.000 per orang. Lebih tidak apa-apa. Iya.
0: Maksudnya yang ketua-ketuanya itu ya mau lebih boleh itu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Seperti pengurusnya. Haji berarti kan sebenarnya 30 per orang, ini bayar 100.000.
0: Kita juga 200.000.
1: Saya dibayarkan kan.
0: Keren.
1: Aduh. Ya.
0: Malu-maluin deh. Pengurus kok dibayarkan. Tidak level.
1: Begitu kalau banyak fans.
0: Enak. Mana ada fans? Tunggu dulu, pas siapa yang bayarkan? Kisah bukan ini namanya, atau saya yang sebut ini?
1: Saya tidak mau, kenapa kan? Keponya ini?
0: Bukan kepo, mau kamu nebak? Kalau saya dapat uang tidak ya? Kalau saya benar jawabanku,
1: Tidak akan pernah benar.
0: Tidak mau, nak?
1: Tidak akan pernah benar.
0: Inisial boleh?
1: Tidak ada inisial.
0: Ada? Mau disebutkan?
1: LT. Tidak tahu itu apa?
0: AT,
1: bukan
0: LT.
1: Bukan LT. Ya.
0: LAT.
1: Kenapa AT?
0: AT pokoknya AT.
1: Jadi bagi teman-teman pendengar yang aktif silakan yang mau berpartisipasi. Jadi hadiahnya nanti berupa uang. Di ini satu-satunya pun yang pertama kali lomba karaoke juaranya tidak ditentukan oleh juri, tidak pakai juri.
0: Oh iya tahu.
1: Iya, tapi juaranya akan ditentukan oleh undian, diundi.
0: Iya tahu.
1: Nomor pesertanya.
0: Iya seru-seruan.
1: Bukan apa aja
0: itu. Iya
1: seru-seruan.
0: Karena
1: rata-rata itu yang datang 5 kilo gitu, wah suaranya bagus-bagus semua. Jadi, jangan ketawa, orang nah, serius.
0: Siapa ini? Anda jadi, termasuk salah satunya? Itu yang saya ketawa. Itu saya ketawa jadi, maksudnya.
1: Kalau bagus, Anda bagus semua. Seperti Ibu Haji Lenteng, Ibu Arsina, Yulmar, apalah sama itu bagus semua. Jadi susah dicari, Yang mana yang terbaik ini lah sama-sama kita, semua.
0: Kita tidak sebutkan nama itu juga.
1: Kalau saya kan
0: sukanya ini kasih nggak bilangnya orang begitu.
1: Jadi, iya, jadi saya usulkan supaya ini penonton juara itu melalui undian. Supaya tidak ada lagi, kenapa itu juara? Kayaknya saya lebih bagus menyanyinya daripada dia. Kan banyak begitu. Banyak tidak menerima kenyataan. Jadi daripada begitu ya, tidak ada bertengkar, nah biar seperti itu. Jadi, kalau rezekimu, kok yang naik?
0: Iya.
1: Kalau bukan rezekimu, tidur, Mi. Iya. Jadi begitu terakhir ini.
0: Iya, kan hiburan-hiburan saja toh.
1: Hiburan aja, kan cuma hiburan di.
0: Iya betul.
1: Dalam menyambut dalam merayakan itu
0: hari kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia ya, begitu.
0: Iya betul.
1: Jangan dibawa serius hati saja.
0: Iya betul.
1: Iya. Dengan lagi kementer-kementer miring begini.
0: Iya, ini kan permainan
1: sih. Kalau kementer-kementer miring itu tandanya Anda iri hati.
0: Acah.
1: Iri hati itu ada obatnya itu. Obat herbalnya tidak ada.
0: Ada obatnya. Obat herbalnya minum kopi.
1: Ada obatnya itu kayak ingkitan iri hati itu ada obatnya.
0: Ya, apa itu?
1: Minum Baygon 1 liter.
0: Mati dong.
1: Iya. Jadi lebih itu memang ini obat-obat herbal ini kalau saya sih saya mempraktekkan sampai sekarang.
0: Apa itu?
1: Apa yang dilakukan, dilakukan orang tua saya sama saya, saya praktekkan sama anak-anak saya.
0: Iya.
1: Ada yang pertama mungkin orang tidak tahu ya.
0: Iya, apa itu?
1: Sebenarnya itu orang tua itu obat sakit kepalanya itu. Kan dulu mobil obat kan jauh. Puskesmas dan sebagainya belum ada begitu. Jadi yang mereka ambil itu jahe. Jahe dia parut atau dia tunggu sampai halus. Baru ditempelkan di jidat.
0: Untuk gitu. Penyakit apa itu,
1: John? Sakit kepala.
0: Sakit
1: kepala.
0: Jadi
1: Umi Ajungi pernah dia almarhum dia pernah perhatikan itu.
0: Siapa almarhum siapa?
1: Umi Ugi. Ugi, iya. Dia dengar saya itu di Beribasa juga. Sakit kepala. Gitu. Atau ada lebih lagi aneh itu orang tenun itu apa namanya? Pisang muda itu.
0: Pisang muda, oke.
1: Iya. Dibuka kulitnya baru diparut juga.
0: Baru dimakan. Tumbuk.
1: Tidak, baru ditempelkan juga di jidat itu. Iya. Orang itu dulu ya. Orang itu sekarang ya gampang. Beli saja dia potika pada sebagainya.
0: Tapi memang,

0: juga batuk. Batuk toh?
1: Batuk maksudnya
0: batuk,
1: John?
0: Batuk itu kalau orang dulu itu ada dia ambil merica 7 biji. Jahe 7 iris.
1: Terus
0: baru dia rendam di air air panas itu. Setelah hangat itu diminum ya. Itu untuk batuk ya. Ada juga yang lebih enak lagi. Itu ambil kecap 1 sendok. Dicampur air jeruk. Ditambah coto 1 mangkok, 2 mangkok, 2 ketupat.
1: Ketawa kayak anak PKL ku. Ketawa kayak anak magang ku, Gang. Enaknya itu nih, cotonya nih. Coto mana kita itu? Promo dulu ya.
0: Sembarang.
1: Coto daing mah. Ini dekat-dekat sini ya. Dekat situ jangan, dekat kantor aja sini ya.
0: Adakah? Kalau ada saya mau otw ini.
1: Saya justru tanya sama kita ada kah? Saya OTW juga nih.
0: Saya itu pengalaman saya itu kalau dulu kan itu ada semacam seperti penyakit cacar ya. Kalau orang bugis bilang makasih yang. Nah saya itu orang anti obat herbal.
1: Obat dokter atau obat herbal?
0: Obat herbal.
1: Oke.
0: Waktu saya bisa kan bisa berbuat apa karena badan lemas apa. Itu kita diambil itu rantai itu ambil ada kayak semacam sirih hutan itu.
1: Sirih?
0: Sirih.
1: Oh ya. Buahnya ya, maksudnya ya, buahnya ya.
0: Bukan. Sirih itu daun sirih.
1: Iya, daun sirih.
0: Tapi dia tumbuhnya di hutan.
1: Oke.
0: Bukan seperti yang dijual-jual di pasar toh.
1: Beda kah?
0: Beda.
1: Apa bedanya, John?
0: Beda.
1: Sama-sama di sirih.
0: Kalau di yang di hutan itu agak kecilan aja daunnya, kalau yang dianggur dia lebar.
1: Tidak ada hutan di sini.
0: Atau itu ada kelapa itu yang sebelum manusia jatuh itu. Nah bilang kalau itu galongkung, kalau orang Bugis galongkung itu. Diambil itu baru ditumbuk di apa namanya itu tempat aja dulu orang itu batu itu ditumbuk baru di peras airnya. Nah itu pagi sore itu. Kita dimandikan dengan itu. Baru setelah itu diasapi. Itu di rumpu itu diasapi.
1: Iya, di dalam sarung biasa.
0: Iya, di dalam sarung itu.
1: Begitu.
0: Saya peringan tidur itu.
1: Terus?
0: Tapi apa boleh buat?
1: Dibikin juga.
0: Iya, jadi terpaksa nih.
1: Begitu.
0: Tapi begitu orang-orang dulu seperti itu dulu. Kalau sakit begitu, panas begitu, memang. Begitu dulu dia.
1: Iya.
0: Obatnya itu. Bukan ke dokter, bukan kemana itu, perit ke dukun.
1: Iya, Di.
0: Nanti dukun itu ambil ramuan-ramuan itu dia mungkin ku ambil ini begitu. Baru dulu kan ya, kalau orang sakit apa itu ihoro toh.
1: Iya, betul. Disemprot.
0: Daun sirih.
1: Maksudnya di apa ya? Di pakai mulut ya.
0: Iya, betul. Daun sirih. Ada mi apa namanya itu? Pinannya. Ada mi kunyitnya. Ada mi bukan segala itu. Ada semutanunya sih itu ada kapurnya. Kapur sirih itu.
1: Itu di
0: porok itu. Ini celakanya kalau yang porok itu kalau yang pakai gigi palsu. biasa ikut terlempar gigi palsunya.
1: Siapa nih pakai? Coba sebut dulu yang kita kenal. Coba. Mentongin denteng pancing lagi.
0: Jadi biasa itu orang sakit pingsan dong.
1: Orang sakit pingsan atau sakit?
0: Ternyata ada nih ikut gigi palsu nih gigi.
1: Sembarangnya Jono.
0: Iya, yang susah sekarang itu didapat sekarang itu lenten itu orang pintar yang untuk patah tulang.
1: Oh iya, betul iya. Ya John ya.
0: Iya. Dulu saya di kampungku saya.

0: dia orang tidak khawatir kalau ada yang tinggi dan mendigi itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena ada nunya di situ. Ada dukunnya itu. Dia pintar. Karena kalau anjing itu digigit itu biasa berakhir dengan kematian.
1: Iya, kalau karena ada rabies itu. Ya.
0: Rabies. Pasti orang baca menggonggong juga itu kalau anum itu.
1: Menggonggong yang maksudnya? Harus digigit. Sembarangan tidak.
0: Oh, kayak orang kayak anjing gila.
1: Ah, sah.
0: Saya pun ada sekampung ada di digigit anjing gila begitu.
1: Ah.
0: Oh, kan tidak ada bisa mengobati, begitu akhirnya meninggal. Seperti itu. Jadi ini makanya, ini perlu dipelajari nih, yang dicari orang seperti ini nih. Seperti yang itu anjing gila, patah tulang, ya kan?
1: Tapi itu dulu John, belum ada ya obat yang kayak begitu di zaman dulu kayak rabies begitu. Yang digigit anjing gila itu namanya rabies John.
0: Iya kan secara tradisional ada.
1: Oh ya.
0: Tapi kan dokter belum ada dulu.
1: Sekarang disuntik. Iya. Sekarang ada.
0: Ya, sekarang suntik kan ada.
1: Oh, kalau dulu ada John-nya. Dulu ada ya?
0: Santronya
1: ada.
0: Santronya ada.
1: Iya tahu.
0: Berarti memang berhasil betul kan saya lihat sendiri.
1: Dikasih minum obat juga John maksudnya?
0: Oh, tidak, dia cuma di obat air di jampi-jampi toh. Di mandi itu 3 hari, 3 malam itu berturut-turut itu. Gimana itu kenunya? Harus, tidak dibilang obat anu.
1: Harus kita minta obatnya itu turun-turun kasih maksudnya ilmu
0: nah meninggal. Meninggal mi. Iya, ada dua orang di kampus saya itu.
1: Terlambat di balik, nah itu minta. Iya,
0: tidak ada yang pintar kok dong. Kalau ada yang enggak.
1: Ais.
0: Langsung bilang min saja kalau ada yang iya.
1: Jadi paling yang tidak itu ada turunannya bisa ya John ya, paling tidak ya.
0: Iya.
1: Maunya
0: tapi,
1: kita.
0: Tapi kayaknya tidak ada yang ada turunan, tidak ada yang ambil gitu. Jadi itu paling ini bagus sekali tentunya itu.
1: Iya,
0: bisa membantu masyarakat yang dalam kesusahan itu bisa dibantu seperti itu. Jadi memang kalau kita mau ada orang dulu itu dia sakit bukan larinya kan, tapi dia memang memanfaatkan yang sediakan oleh alam. Ya kan, hampir semua betul. Itu.
1: Okay.
0: Ada itu juga obat anu, kalau anak-anak nangis. Iya, saya dulu pernah alami. Nangis, iya.
1: Kenapa?
0: Itu nenekku nak kasihkan mataku bawa merah.
1: Wandas sesa. Asli, dari tadi ngomong. Tanya lagi yang penuh lain.
0: Nanti masuk lagi ada yang kepo. Lamanya.
1: Iya cocok ya.
0: Lamanya. Suka tuh kan orang.
1: Ada mi punya menelpon eh. Nak bilang lamanya Jono.
0: Kalau ada yang kepo ki anu saya.
1: Iya, coba lagi.
0: Terima kasih nah atas pertanyaannya.
1: Terima kasih juga nah.
0: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau tongi bergabung telepon biasa ya. Assalamualaikum. Bari basa. Iya halo. Ya halo Bari basa. Iya.
2: Iya salam.
1: Iya indah. Lamanya di. Iya.
2: Nggak apa-apa. Gibian nambil ke satu jam karena dia di sendiri pendengarnya perempat. Nggak ada lain.
1: Itulah. Ada Jono kan. Sudah meh. Oke. Bicara.
2: Kita monitor ini dari jam berapa sampai jam berapa. Baru tembus di menit-menit terakhir kan mas.
1: Iya.
2: Awendo Alamani neropong.
1: Alamanu Jono, 18 menit. Tima nelfon sudah mi.
2: Bukan 18 menit kak. Saya dengar itu tembus mak di Pro 3. Di mana balik kak di sini masih dia yang ngomong.
1: Memang itu Jono. Dia bilang terima kasih atas perhatian tak beri.
2: Tidak kuperhatikan kiku itu. yang pantas perhatikan itu istri tak. Karena tak dia masih ya. Pakaian tak luar dalam atas bawah samping kiri depan kanan.
1: Terima kasih atas perhatian
2: tak. Terus obat-obatnya itu apa tadi itu nak bahas? Banyak lagi obat nak bilang.
1: Paria. Kalau katanya dulu toh kalau dia apa begitu ya suka menangis toh. Nah, kasih neneknya bawa merah di matanya.
2: Tambah menangis si orang anu kalau itu. Bukan diberhentikan menangis tapi tambah menangis sih karena pedih sih awe. Anu itu resep patolo-tolo.
1: Itu aku bilang sudah deh, malas kan.
2: Terus resep patolo-tolo itu dan tenen kalau itu bawa orang tidak menangis saja dikasih matanya itu menangis mentok.

0: nyeri nih Ros.
1: Kalau menangis menangis kadul dan tenek waktu kecil toh dikasih Kak Beng dok obat bawang merah. Obat apa?
0: Tambah menangis gitu. Lalu dikasih ke bawang merah.
1: Tahu injo.
0: Okay. Kak ini mini. Kalau memberi kiresep itu Kak Jono tuh yang real mau kodong ya tahap satu mau jangki yang halima karena tidak justru itu ku kasih nanti di sini dede ku itu tambah menangis kisah minta lagi dimarahi.
1: Tapi kalau indah apa obat tradisional yang dikasih biasa kalau sakit apa begitu contoh
0: kalau saya itu kalau pegal karena apalagi kalau demen itu daun pepaya.
1: Oh, daun pepaya.
0: Iya, daun pepaya itu. Direbus. Di yang apa namanya? Dia muda Kak toh. Dikasih bawang merah satu gigi, dimasak dari dua gelas, satu gelas airnya penuh, dijadikan setengah gelas diminum. Iya. Yeah. Awe keluar semua itu Kak di keringat ini, keringat di badan kalau sudah diminum. Bagus itu karena kalau umpama kayak teman-teman jakis di kan biasa ada orang itu kalau dibilang menggigil ki, bilang dia malaria ki toh. Yang ki pergi di apotek atau apa itu mau kita rebus itu daun pepaya. 3 lembar atau 7 lembar dari satu gelas menjadi setengah gelas. Tapi gitu ki kalau ini selama ini kata obat tradisionalku. Karena mengeluarkan ini ben racun-racun di dalam tubuh bukan di kedik mata nah buta ki tapi diminum kedik mulu. Yeah. Itu Kak, itu jenis saya obat tradisionalku. Kalau obat luka apa lebih kalau obat luar dan tadi
1: obat luar
0: obat luka kan biasa ada itu kalau luka-luka ada juga obat tradisionalku.
1: Nah bilang kalau
0: pamana iris ki pisau Kak toh atau apa itu kopi kapal api Kak toh bubuknya kita taruh di situ cepat kering.
1: Oh iya iya.
0: Itu dua. Jadi itu saya ngomong itu saya masukkan itu karena memang saya sudah butika. Karena saya pernah diiris pisau itu lebar sekali ini itu di kopi tapi dia di stongkak nyeriki. Tapi memang berhenti tidak banyak Kak baru cepat juga kering. Itu kopi itu bubuknya Kak nah kopi itu kopi hitam datang misalnya kopi lain tapi yang jelasnya itu yang pakai api itu saya pakai.
1: Oh iya.
0: Itu. Okay. Jadi dua juga tradisional yang saya tahu itu mengobati luka luar yang keras, kopi, terus kalau kita demam-demam atau apa, minum lagi itu, daun pepaya kita rebus. Mungkin seperti itu, Ji, pendapat saya yang saya bisa tahu.
1: Baiklah, makasih Indah ya.
0: Dan sebentar saya praktekkan juga itu, Nabila Kak Jono, apa namanya, apa? Bawang merah diiris deh di sel di mata di supaya bagaimana biar berhenti menangis. Oke, mi dan teh nih.
1: Terima kasih.
0: Bertugas selalu terus dan RR4 juga akan tetap jadi udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah di Sopeng. Baik sahabat budaya, katanya tadi Bunda Sofi bilang kalau obat untuk diiris pisau itu daun kopasanda namanya, itu obat lukanya. Baik, kita ke Bunda Fatma. Oke, assalamualaikum Bunda Bari Basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dan Tene.
1: Iya Bunda.
2: Iya, sehat jika?
1: Alhamdulillah sehat Bunda. Sehat
2: Alhamdulillah juga.
1: Oke deh Bunda, bicara tentang obat tradisional turun temurun Bunda. Bisa obat apa yang biasa dipakai?
2: Semuanya yang lewat benar. Tidak ada yang salah sesuai percayanya ya. Tapi saya pribadi merasakan cerita pribadi saya ya, keluargaku, anak-anakku. Mulai gadis memang saya tahu ini bukan obat, madu. Madu sup. Bagus sekali itu dentekne. Walaupun kita tidak sakit, kita minum pada saat mau tidur malam. Tapi jangan diminum langsung madunya, karena mengikis itu lambung. Kita harus pakai air hangat satu cangkir, baru kasih satu sendok makan untuk orang besar. Anak-anak kalau sudah satu tahun setengah atau dua tahun, satu sendok teh dikasih. Kasih coba deh, kalau dia tidak suka kasih masuk saja setengah. sendok tadi susunya kah atau apa, itu intinya tidak gampang masuk angin denteknya.
1: Oh iya, bunda.
2: Iya, walaupun kita suruh mandi hujan atau apa, bagi saya pengalaman saya ya. Sampai sekarang anakku, saya punya cucu, sampai sekarang tidak ada yang menginjak namanya rumah sakit. Itu bagus sekali tuh madu. Karena kalau semua tadi yang melewat semua benar, itu daun pepaya benar. Kalau bisa tidak tahan pahitnya, kita kasih madu saja. Itu. Tapi jangan, saya pesan sama mendengar ya, jangan sekali-kali minum dengan madunya, karena itu mengikis lambung.
1: Oh, ya, okay.
2: Maksudnya, jadi itu denteknya orang besar sampai tua dia kokoh terus. Apanya kokoh?
1: Oke lah. Iya, Ibu Niar, ditunggu teleponnya.
2: Iya, oke. Mudah-mudahan mereka semua yang benar bisa percaya ya. Ini madu yang paling susah sekarang cari obat madu yang asli. Tapi niatkan saja, mudah-mudahan Allah yang kasih asli ya. Kalau kita beli beli rata-rata 200-300, kita tidak tahu asli atau bukan. Iya, cuma Allah yang tahu.
1: Iya.
2: Oke, Dentekne, kasih kesempatan de Buniar.
1: Iya. Makasih, Bunda.
2: Terima kasih. Salam sehat sama teman-teman di Perempat. Keluarganya Dentekne, terutama Dentekne sehat selalu.
1: Iya, makasih, Bu.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ali monitor Dentekne. Iya, sehat selalu juga Bang Ali. Semangat terus. Ibu Niar, mana ini Ibu Niar? Oke deh Ibu Niar. Assalamualaikum Ibu Niar. Bari basa. Iya. Adakah?
3: Salam.
1: Iya, adakah?
3: Terakhir main kah?
1: Iya, adakah?
3: Bentar Mas saya supaya masuk ke Bemangka. Banyak tau dia obat tradisionalnya.
1: Mana emang ke ujung-ujung.
3: Kalau saya obat tradisional betul Dentekne. Kalau lapar kah makan
1: kah?
3: Baru
1: saya makan.
3: Sudah makan. Waktu Pak Jono menelpon sama Indah makan ke saya.
1: Ikan.
3: Kalau yang saya sudah buktikan itu yang dulu-dulu kan lewat nih Dentekne. Ini yang tahun 2023 waktu bapaknya Haifa kena stroke ringan. Dentekne itu saya itu dia keluar dari rumah sakit kan tinggi sekali tensinya. Hampir 200 terus, enggak mau turun-turun. Nah, dicormi toh itu pakai apa kayak itu namanya yang kayak impus bor besar sekali khusus menurunkan tekanan, enggak mau. Ada teman kasih tahu Kak. Daun pandan toh. Dentekne yang lain itu dicoba enggak mempan, pasto itu daun pandan. Daun pandan yang itu buat kulit anu kulit
1: ketupat.
3: Ya,
1: yang besar itu Ibu.
3: Iya, itu dibelah toh enggak diambil tengahnya, daunnya saja. Dihilangkan juga duri-durinya karena tuh suki nanti. Dipotong-potong, direbus. Dan alhamdulillah yang akhirnya dengan itu saya bawa ke kelas itu sembunyi-sembunyi dikasih tunggu dengan itu obat dokter, tapi saya kasih itu turun nih bisa mi pulang. Turun menjadi dia keluar itu hari tensi 155. Kan enggak pernah di bawah itu selalu di atas 155, 170, 180. Ayo enggak pulang kini, Bu. Pas kasih itu 2 hari dia minum, ini alhamdulillah dikasih pulang. Dan sampai di rumah saya enggak kasih nih. Tapi saya ganti dengan ramuan yang setiap pagi saya kasih seduhan itu Dentekne, melancarkan darah dan menurunkan tekanannya, bawang putih sama ketumbar hitam. Sekarang saya kasih minum tiap kadang hari-hari, kadang sehari antaranya. Kalau dia sudah makan bisa menaikkan tekanan, kan tidak bisa tong dilarang toh selera Dentekne.
1: Cocok.
3: Boleh dimakan asal sedikit, sekali-sekali dan sedikit. Dulu kan hari-hari makanannya coto, kalau di luar pergi kerja pasti makan coto. Akhirnya begitu akibatnya. Sekarang yeah. alhamdulillah enggak pernah mie di atas 60, 160. Kan kalau umur juga itu 145 yeah. itu masih betul, normal, Ji. Yeah. Kalau 50-an mie ke atas. Yeah. Katanya dokter.
1: Iya, yeah, betul.
3: Enggak bisa mie normal, tapi kalau saya alhamdulillah masih main di 130, 120. Iya. Yeah. Sampai kemarin di posyandu masih tensi, yeah. karena bertugas tensi masih begitu. Di alhamdulillah dentene saya kodong-dong-dan sampai tua-tua begitu Tommy.
1: Iya, betul.
3: Ya, alhamdulillah enggak di saya. Mm-hmm. Jadi itu di saya yang hari sampai sekarang masih sering kukasih. Jadi kalau teman-teman ada yang mengeluh hipertensi, ya yeah. obat dokternya yang enggak boleh enggak diminum.
1: Yeah.
3: Tapi kalau dibarengi dengan herbal juga kan bagus, karena itu otomatis dia yang melancarkan anu. Hmm. Itu ketumbar dan lainnya. Banyak orang yang jantung juga cocok dan minum itu. Apa kayak orang kalau dokternya itu pengencer darah, kalau dia itu nih mungkin melancarkan darah-darah yang itu. Yang menggumpal apakah istilahnya ya, kalau diminum tiap pagi. Iya, itu jidentene saya. Dan alhamdulillah terbukti tawa. Cuman yang mau kutanyain Delimpo tadi resepnya itu garam sama anu. Nanti ke telepon.
1: Yeah,
3: nanti kalau emang hipertensi cocok gitu Mio. Satu sendok garam. Dia ngelak kok. Jadi saya tarik tanya ke beliau. Cocok di orang hipertensi kalau enggak cocok ya enggak boleh dicoba.
1: Iya.
3: Oke, kalau dan tenang. Makasih sayang. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, penelpon terakhir kayaknya. Tidak lama ya begitu ya. Baik, dicoba lagi Pak Ahmad. Ahmad siapa itu? Ahmad siapa ya? Dicoba lagi ya. 0811-400-9250. Terakhir ya. Dentene, imam bubar tahu. Oke. Baiklah. Salat budaya. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita. Oh, terakhir, yang terakhir. Singkat saja ya. Oke deh, 2 menit ya, Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Bari bahasa
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
4: selamat siang, selamat pagi menjelang siang dan
1: siapa Pak?
4: Saya Pak Ahmad di Tamarunang Indah Goa.
1: Oh, iya, Pak.
4: Sebelumnya saya perkenalkan diri saya sebagai anggota baru di FKFR. Ya, salam semangat semua. Singkat saja, ada saya punya pengalaman. Saya sudah terapkan itu.
1: Kenapa, Pak?
4: Ya, gampang sekali. Sebelum kita bangun salat subuh, ya, kita ambil air di mana kek, di galon atau di gentong. Kalau ada gentong, sebab orang dulu pakai gentong tuh, itu dimasukkan di mulut, dikumur. Kemudian kita berniat, semoga dengan air kumur saya ini menyembuhkan sakit lutut saya. Iya, karena Allah. Nah, kemudian air yang dikumur tadi di mulut itu dikeluarkan di telapak tangan, kemudian di oleskan di lutut, ya, dengan berkat semua Allah menyembuhkan. Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih dan Pak.
4: Dan kesempatan salam kepada semua teman-teman.
1: Iya, Pak.
4: FKRI.
1: Oke,
4: assalamualaikum.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita tuntaskan barik bahasa. Terima kasih untuk semua yang sudah menelpon di pagi hari ini. Sehat semuanya. Semoga informasinya bermanfaat, dan yang pasti obat tradisional itu diturun-temurun memang sudah diwariskan oleh orang tua kita atau leluhur kita. Terlepas dari obat yang dianjurkan begitu dari dokter, ya ini kita bicara tentang budaya. Budaya orang tua dulu itu memang masih kental. Sampai saat ini juga masih ada yang pakai obat tradisional yang diturunkan oleh orang tuanya. Jarang itu mau pergi ke dokter, itu kadang-kadang Pak, parah sekali baru mau minum obat, ya begitu katanya. Jadi mendingan obat tradisional. Oke, baik, tergantung ya kepercayaan masing-masing sahabat budaya. Saya tuntaskan kebersamaan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Budaya, berbicara tentang makanan tradisional, roti pesu menjadi salah satu kuliner khas yang berasal dari Mamasa, Sulawesi Barat. Makanan ini berbentuk bulat seperti bola kecil dengan warna kecoklatan dan tekstur yang empuk. Roti pesu dibuat dari tepung terigu dan telur, kemudian dipadukan dengan bahan-bahan khas Mamasa yang memberikan cita rasa tersendiri. Kuliner ini biasanya dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan atau acara masyarakat Mamasa, terutama ketika ada perayaan dan acara adat. Kehadirannya juga menjadi bagian dari sajian yang memperkenalkan cita rasa tradisional kepada masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Roti pesu menjadi salah satu makanan tradisional yang menarik untuk dicicipi sekaligus bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Mamasa.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
4: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini dengan informasi yang akan hadir bersama adik-adik saya, anak-anak magang yang akan menghadirkan informasi. Dan saya akan temani pastinya sahabat budaya di pagi hari ini, apa informasinya. Saat lagi ya, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Baik Sobat Dunia, di mana saja berada kami hadirkan sebuah informasi tentang rasa yang menyimpan makna. Dan bersama anak magang kami dari UNM Sastra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, saya Suci akan mengajak Anda menyusuri jejak budaya kuliner yang bukan hanya menggugah selera, tapi juga menyimpan makna-makna kehidupan. Di tanah Bugis dan Makassar, setiap suapan kudapan bukan sekedar soal rasa, ada nilai, filosofi, bahkan doa yang diam-diam hadir dalam pilihan bahan-bahannya. Siapkan telinga dan hati Anda, karena setiap rasa membawa pesan.

mulai dari barongko, kudapan manis dan lembut yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Bugis. Terbuat dari pisang matang yang dihaluskan, lalu dicampur telur, santan, dan gula, dibungkus daun pisang, dan dikukus. Bukan sembarang pisang yang digunakan. Biasanya adalah pisang yang hampir terlalu matang dan kulitnya pun sudah mulai berbintik. Tapi disitulah maknanya. Dalam budaya Bugis, ini melambangkan keikhlasan, bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna masih bisa diolah menjadi sesuatu yang manis, asal dilakukan dengan niat dan hati yang baik. Daun pisang sebagai pembungkusnya pun punya arti. Daun pisang adalah lambang kesederhanaan, sekaligus pengingat bahwa alam punya cara sendiri untuk menjaga.

masih tentang pisang, mari kita beralih ke pisang epe. Pisang ini dibakar lalu ditekan hingga pipih, disiram dengan cairan gula merah. Mungkin terdengar sederhana, tapi proses menekan pisang setelah dibakar itu menyimpan makna mendalam. Dalam filosofi lokal, ini menggambarkan bahwa dalam tekanan dan panas kehidupan, kita bisa tetap manis dan lembut jika kita sabar dan lapang hati. Gula merahnya melambangkan kasih, penghibur dari rasa getir. Kudapan ini biasa disajikan malam hari di Pantai Losari, di tengah obrolan dan tawa. Sebuah pengingat bahwa hidup tak selalu mudah, tapi bisa selalu dinikmati.

terjaga, siap mengawal amanah, dan tahan menghadapi malam-malam panjang kehidupan. Songkolo adalah hidangan yang menemani percakapan penting, rapat malam, bahkan dalam ritual adat. Bukan hanya mengisi tenaga, songkolo juga menghidupkan cerita yang terus diwariskan dari satu malam ke malam.

butong. Kombinasi pisang kukus dan saus santan yang manis biasanya muncul saat bulan Ramadan. Santan jadi bahan utama dan dalam tradisi Bugis, santan adalah simbol kasih yang menyatukan. Sifat santan yang lembut, gurih, dan menyelimuti setiap bahan dalam masakan mencerminkan sifat ibu yang menenangkan, menyatukan, dan memelihara. Paluh butung adalah suguhan cinta, dihidangkan saat berbuka sebagai ungkapan sayang untuk keluarga. Pisangnya lembut, kuahnya manis, seperti harapan akan hidup yang penuh rahmat.

Kita tutup daftar kudapan dengan dange, kudapan dari sagu yang dibakar dalam cetakan besi tradisional. Sagu, tanaman lokal yang tumbuh liar tapi kaya manfaat, melambangkan kemandirian dan ketahanan pangan. Masyarakat Bugis mengenalnya sebagai bahan yang bisa diandalkan saat padi tak tersedia. Bukti bahwa hidup selalu punya alternatif jika kita mau bertahan dan berusaha. Dange disajikan di saat sederhana, tapi menyimpan nilai luar biasa. Bahwa hidup tak selalu harus bergantung pada hal yang mewah.

Sahabat budaya, dari barongko sampai dange, dari pisang sampai sagu, kita telah mencicipi rasa-rasa yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyadarkan bahwa bahan makanan bukan sekedar isi piring, tapi juga cerminan cara pandang hidup masyarakat. Bahwa kudapan bisa jadi cermin budaya dan filosofi bisa disampaikan lewat sepotong makanan hangat. Semoga hari ini kita tidak hanya kenyang oleh cerita, tapi juga tercerahkan oleh maknanya. Saya Suci, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan maki bakata Ewako Makassar.
2: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi.

0: Mbak Jimmy, sahabat Tamal Virgo di mana saja berada. Tuntas sudah saya Yanti menemani kebersamaan kita di pukul 5 hingga jelang pukul 10 saat ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi. Sampai jumpa. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja sehat ya, amin. Dan mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda di jam 10 waktu Indonesia Tengah musik budaya. Seperti apa karibannya? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prompat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: ভাষা করে কাজল লুত্তা গলাওয়াল
1: aku sengaja temen ngasih link gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener menang cuan dong. Nah langsung ketagihan, besoknya aku top up lagi tapi kalah. Coba lagi, yah kalah lagi. Aku pikir nanti juga balik modal, tapi yang ada malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.

0: Bapak masih pakai keranjang untuk menangkap ikannya?
1: Iya, Bu, yang seperti biasanya.
0: Andai saja Bapak mau pakai alat yang lebih modern, kita bisa dapat ikan jauh lebih banyak. Hidup kita pasti lebih mudah.
1: Bapak tidak bisa, Bu, karena itu melawan cara leluhur kita. Tradisi Torani hanya mengambil telur ikan, bukan merusak laut dengan serakah.
0: Tapi kebutuhan sehari-hari terus bertambah. Bagaimana dengan sekolah anak-anak, makan, dan masa depan keluarga?
1: Justru karena masa depan, tradisi ini harus dijaga. Kalau semua ikan kita habiskan, maka ikan terbangnya akan punah, sehingga Torani akan hilang.
0: Ibu mengerti, kalau hari ini kita serakah, besok tidak ada lagi yang tersisa. Anak cucu kita bahkan tak akan kenal Torani.
1: Benar, rezeki bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk esok. Dengan menjaga laut, kita menjaga warisan, kita menjaga kehidupan.
0: Tapi bagaimana kalau menjaga tradisi tidak cukup untuk membuat kita bertahan hidup? Torani adalah warisan, laut adalah kehidupan. Lestarikan tradisi, jaga laut kita bersama.
2: 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Sahabat Budaya. Kali ini kita akan membahas di program acara Energi Terbarukan bersama rekan-rekan saya yang tentunya akan menemani Anda dengan beberapa informasi di Energi Terbarukan. Ada Ines, ada juga Dila serta Sri, ya. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Perempat RRI Makassar. Silakan.
3: Baik, Sobat Budaya, saat ini kita akan membahas tentang teknologi pengolah sampah menjadi energi ramah lingkungan. Iya, namanya di sini adalah Waste to Energy, yang menjadi salah satu solusi yang semakin relevan bagi Indonesia dan mungkin juga sangat relevan untuk kita, ya, solusi kita yang ada di Makassar sekarang untuk mengatasi masalah sampah sekaligus memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat.
4: Nah, teknologi ini mampu mengurangi volume sampah secara signifikan, serta menghasilkan energi alternatif, mendukung target pembangunan berkelanjutan, dan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Apalagi permasalahan sampah masih menjadi tantangan besar di Indonesia, ya.
5: Sobat Budaya, volume sampah yang terus meningkat, keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau biasa kita sebut TPA, serta kebutuhan energi yang terus bertambah mendorong pemerintah dan sektor industri untuk mencari solusi yang lebih inovatif, ya. Adapun salah satu pendekatan yang kini semakin mendapat perhatian adalah teknologi Waste to Energy. Seperti apa cara kerjanya? Berikut penjelasan rekan saya, teman-teman.
3: Oke, di tentang Waste to Energy. Apa sih Waste to Energy itu? Waste to Energy adalah teknologi yang mengubah sampah menjadi energi, baik berupa listrik, panas, bahan bakar alternatif, maupun biogas. Nah, melalui proses pengolahan tertentu, sampah yang sebelumnya dianggap sebagai limbah dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber daya yang bernilai.
4: Nah, ada juga nih, secara umum, teknologi Waste to Energy memiliki beberapa tujuan utama, yaitu pertama, mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.
3: Ya, menghasilkan energi alternatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri, serta mendukung pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan.
4: Dengan konsep ini, sampah tidak hanya menjadi masalah yang harus diselesaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber energi yang bermanfaat, teman-teman.
3: Oke, mungkin selanjutnya tentang mengapa Waste to Energy penting bagi Indonesia. Tapi sebelum itu kita mendengarkan Kelong berikut ini.

0: Mengapa waste to energy penting bagi Indonesia? Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Banyak TPA yang sudah mendekati kapasitas maksimum, sedangkan jumlah sampah terus bertambah setiap tahun. Selain itu, sampah yang menumpuk di TPA menghasilkan gas metana, yaitu gas rumah kaca yang memiliki dampak lebih besar dibandingkan karbon dioksida atau C2 dalam memicu pemanasan global.
1: Nah, di sisi lain, kebutuhan energi nasional juga terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri. Dalam kondisi tersebut, waste to energy menawarkan solusi yang mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yaitu pengelolaan sampah dan penyediaan energi.
2: Oke, ada juga Sobat Budaya, teknologi yang digunakan dalam waste to energy. Nah, teknologi yang digunakan di sini ada dua. Yang pertama itu ada teknologi termal. Ini adalah teknologi yang memanfaatkan panas untuk mengubah sampah menjadi energi, yaitu gasification, pyrolysis, dan plasma arc gasification, serta depolymerization atau hydrospyrolysis. Kemudian yang kedua ada teknologi non-termal. Nah, Sobat Budaya, terdapat pula teknologi biologis yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Nah, ada dua, apa tuh Sri?
0: Ada anaerobic digestion, memungkinkan mikroorganisme menguraikan bahan organik tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Yang selanjutnya itu adalah fermentasi, memanfaatkan aktivitas enzim untuk mengubah bahan organik menjadi produk energi tertentu melalui proses biologis.
1: Nah, selain itu pasti ada tantangan pengembangan waste to energy di Indonesia ini ya teman-teman. Ya, ini ada beberapa tantangan yang dihadapi saat mengembangkan teknologi waste to energy di Indonesia. Yang pertama itu tantangan teknis. Karakteristik sampah di Indonesia berbeda-beda dengan negara-negara yang maju telah berhasil menerapkan teknologi waste to energy. Nah, sebagian besar sampah domestik di Indonesia memiliki kadar air tinggi dan nilai kalor yang relatif rendah, sehingga memerlukan teknologi yang sesuai agar proses konversi energi tetap efisien.
2: Oke, selain itu, fasilitas waste to energy membutuhkan pasokan sampah yang stabil, serta sistem pengumpulan

pengumpulan dan pemilahan yang baik. Namun sayangnya sistem pengelolaan sampah di banyak daerah masih belum optimal. Untuk tantangan selanjutnya mungkin akan kita bahas setelah kelong berikut ini.

0: Oke, sahabat budaya, kembali lagi bersama kami. Nah, selanjutnya ini tantangan yang kedua, yaitu tantangan sosial. Pembangunan fasilitas waste energy seringkali menghadapi penolakan masyarakat. Kekhawatiran mengenai polusi udara, bau tidak sedap, dan dampak kesehatan menjadi faktor utama yang mempengaruhi penerimaan publik. Karena itu, edukasi yang berkelanjutan mengenai manfaat, teknologi, dan standar keamanan fasilitas waste energy sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
1: Sobat budaya, yang ketiga adalah tantangan finansial. Investasi pembangunan fasilitas waste energy tergolong besar. Selain membutuhkan biaya pembangunan yang tinggi, proyek ini juga memerlukan dukungan regulasi, insentif, dan kepastian hukum agar menarik bagi investor. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
2: Nah, dibalik berbagai tantangan tersebut, peluang pengembangan waste energy di Indonesia sangat besar. Yang pertama itu mengurangi volume sampah. Fasilitas waste energy mampu mengurangi volume sampah hingga sekitar 90% sehingga dapat memperpanjang usia operasional TPA dan juga mengurangi kebutuhan lahan baru. Kemudian yang kedua ini ada mendukung energi terbarukan. Energi yang dihasilkan dari pengolahan sampah dapat menjadi bagian dari bauran energi nasional sekaligus membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.
0: Nah, yang ketiga ini yaitu dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah telah memasukkan berbagai proyek waste energy ke dalam agenda strategis nasional untuk mempercepat pengelolaan sampah dan pengembangan energi alternatif. Nah, yang terakhir nih, pengembangan teknologi terintegrasi. Kombinasi berbagai teknologi seperti pembangkit listrik tenaga sampah dan refuse deliver fuel dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah sekaligus memaksimalkan nilai energi yang dihasilkan.
1: Sahabat budaya, adapun strategi mempercepat pengembangan waste energy. Agar potensi waste energy dapat dimanfaatkan secara optimal, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Antara lain yang pertama, memperkuat sistem pengumpulan dan pemilahan sampah, mengembangkan teknologi yang sesuai dengan karakteristik sampah Indonesia, meningkatkan dukungan regulasi dan insentif investasi, dan yang terakhir, mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Sahabat budaya, kami akan kembali lagi. Sebelum itu, dengarkan lagu ini.

KB, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
3: Nah, selain itu yang terakhir nih ya, pengembangan wastu energi membutuhkan kolaborasi, investasi, dan inovasi yang berkelanjutan. Dalam mendukung transformasi tersebut, TBS terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama di sektor pengelolaan limbah dan solusi lingkungan terintegrasi di Asia Tenggara.
4: Iya, sekian informasi dari kami terkait energi terbarukan waste to energy, teknologi pengolah sampah menjadi energi ramah lingkungan. Sekian informasi dari kita ya.
5: Iya.
4: Tetap bersama kami di Pro 4 Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat budaya. Nekara adalah artefak peninggalan Saman Perunggu atau disebut dengan Saman Logam. Berbentuk mirip tambur atau dandang berpinggang dengan bagian atas tertutup yang terbuat seluruhnya dari logam perunggu. Sejarah teknologi pembuatan nekara berakar dari kebudayaan Dong Song yang berkembang di Delta Sungai Merah, Vietnam Utara sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Artefak ini kemudian menyebar luas ke seluruh Asia Tenggara, termasuk wilayah Nusantara, melalui jalur migrasi kelompok manusia serta jaringan perdagangan barter komoditas penting zaman purba.
1: Kecil sekali tulisannya.
2: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP weh sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta WD di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumangkok ke media sosial leh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya rega hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makut ya?
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu RRI.co.id.
1: Beh, tapi tu wisu sepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na RRI.co.id ubah aja pasti terjamin.
0: Mana salah ada sepo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita RRI.co.id, makanjai tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Sembilan 2,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita yaitu Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan kali ini kita akan bersama dengan narasumber kita, beliau merupakan Asisten Manajer Senior OJK Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Barat, ada Kak Fatmawati Podungge ya, yang akan membahas terkait dengan cerdas finansial aman di era digital. Nah, sahabat budaya, mungkin Anda masih bertanya-tanya dengan bagaimana sih cara cerdas finansial aman di era digital ini? Baik, langsung saja kita menyapa beliau, Kak Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, gimana kabar hari ini, Kak Fatma?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik, Kak Fatma. Kita langsung saja nih. Boleh. Ya. Dengan semakin maraknya transaksi digital, muncul juga berbagai tantangan baru dalam mengelola keuangan. Nah, menurut Kak Fatma nih, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh generasi muda dalam mengelola keuangan di era digital saat ini?
4: Baik, era digital ya, jadi ini sangat kompleks ya kalau kita berbicara terkait dengan digital ya. Yeah. Kita tahu makin kesini makin informasi makin ada di mana-mana ya. Yeah. Internet bisa kita akses kapan saja. Mm-hmm. Mungkin diawali dengan keterbukaan terhadap beragam pilihan keuangan gitu. Mm-hmm. Jadi akses layanan keuangan ini semakin dengan mudah kita akses ada di mana saja. Yeah. Contohnya ada dompet digital, investasi emas, kita bisa menggunakan mobile juga, aplikasi, pinjaman peer-to-peer gitu ya. Semuanya semakin mudah diakses gitu. Bahkan sekarang kita one click sudah bisa beli semuanya gitu ya. Pakai kris ya kan, terus kita belanja online itu semuanya hanya dengan satu klik jempol kita saja itu kita sudah bisa bertransaksi, sehingga memang ini menjadi tantangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, generasi muda ya, karena memang ini mereka yang sangat erat dengan teknologi, sehingga memang semuanya itu mungkin terpapar akses layanan keuangan ini. Kemudian juga ada kecenderungan mereka yang makin konsumtif gitu. Kenapa? Karena memang bisa dipicu berbagai hal gitu ya, kemudahan berbelanja online gitu ya. Kalau kita buka sekarang sosial media itu semuanya live jualan ya kan. Dengan mudah kita bisa berinteraksi langsung dengan penjualnya. Kalau zaman dulu mungkin beberapa tahun lalu masih sangat konvensional, kita harus datang ke sebuah supermarket, kita datang ke butik, kita datang ke mana gitu ya, untuk bertransaksi. Kita bisa mau ada testimoni dari penjualnya. Nah, sekarang kan tinggal nonton video di sosial media adalah ya, semua sosial media pasti sudah ada live jualan gitu ya. Kita bisa langsung berinteraksi dengan penjualnya, sehingga ini membuat kita kecenderungannya konsumtifnya sangat tinggi karena kapan saja bisa kita akses. Bahkan mungkin kalau dulu kita mengeluarkan uang secara cash gitu ya, akan berasa 100.000, 200.000. Kalau ini kan nggak berasa, kita megang uangnya, klik klik klik gitu ya, kita sudah bertransaksi kurang lebih seperti itu, sehingga kecenderungan konsumtifnya sangat tinggi, sehingga ini yang dapat menyulitkan generasi muda atau masyarakat yang konsumtif ini untuk mengelola keuangan gitu ya, sehingga tidak ada boundaries gitu, karena akses layanan keuangan ada di mana-mana, kemudahan bisa didapat kapan saja ya. Kemudian mengelola manajemen utang digital. Utang digital sekarang banyak sekali gitu ya. Pay later ada di mana-mana gitu ya. Semua e-commerce ada pay letternya. Bahkan kalau kita mau menggunakan transportasi itu sudah ada pay letternya juga gitu ya. Jadi tawaran akses layanan keuangan ini yang membuat juga kita semakin menggunakannya gitu ya. Pasti kita gunakan, konsumtifnya tinggi, sehingga memang utang ini yang belum kita rencanakan gitu ya. Apakah ini akan sudah masuk dalam budget list kita untuk pengeluaran setiap bulan gitu ya. Dengan impulsif mungkin ya, kita kenal dengan buy now pay later gitu ya. Jadi belanja saja bayarnya nanti. Nah nantinya itu yang bikin pusing. Nah inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan atau tantangan utama sebenarnya di generasi muda di masyarakat, yaitu tadi semakin besar akses layanan keuangan, semakin terbuka transaksi secara online, itu juga menjadikan secara si sosial kita juga mau terus gitu, sehingga konsumtifnya tinggi tapi tidak mengetahui kemampuan bayarnya gitu.
5: Oke, baik Kak. Nah, tadi dijelaskan kan ini terkait dengan literasi keuangan. Bagaimanakah literasi keuangan di Indonesia saat ini?
4: Ya, kebetulan per tanggal 7 Agustus kemarin itu baru dirilis indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia maupun per provinsi di seluruh Indonesia. Jadi mungkin saya jelaskan dulu apa itu literasi, apa itu inklusi ya. Literasi itu adalah, literasi keuangan itu adalah bagaimana seseorang mengetahui produk keuangan. Dia paham cara penggunaannya, karakteristik produknya, dia paham risikonya apa gitu. Kalau inklusi keuangan itu dia menggunakannya gitu. Kalau literasi, pemahaman dalam menggunakannya gitu, termasuk dengan risiko-risiko dan karakteristik produknya. Untuk literasi, indeks literasi di Indonesia itu 69,57%. Kalau inklusi penggunaan produk layanan keuangan itu 93,61%. Gapnya cukup tinggi gitu ya untuk di secara nasional. Apakah di Sulsel juga demikian? Lebih tinggi lagi gapnya. Kalau di Sulsel bahkan literasinya itu lebih tinggi dari rata-rata angka nasional gitu. Kalau literasinya itu 61,03% dan inklusi sebesar 94,27%. Jadi ada gap yang cukup tinggi, di mana berarti kalau di Sulsel sendiri kita lihat berarti ada 94 orang dari 100 orang ya, kita ibaratkan ada dari 100 orang ada 94 yang memang menggunakan produk jasa keuangan. Tapi yang memahami dan mengetahui produknya, tahu karakteristiknya, paham pro cons-nya dan segala macam risikonya, gitu, metode bayarnya dan lain-lain, itu hanya 61 orang. Jadi ada berapa puluh, ada selisih 30-an ya, ada selisih gap yang cukup tinggi gitu, ada gap yang tinggi yang tidak mengetahui hal-hal tersebut. Jadi mereka hanya menggunakan tanpa tahu bagaimana produk itu berjalan gitu, bagaimana karakteristiknya, kapan dia menggunakannya dan lain-lain, sehingga memang ini menimbulkan ketidaksepahaman gitu ya untuk gap berapa puluh orang ini, sehingga ini penting buat kita untuk mengetahui produk keuangan secara lebih luas gitu.
5: Baik Kak, ini bagaimana cara mengelola keuangan secara umum yang perlu kita ketahui Kak?
4: Ya mungkin sebenarnya setiap sebelum saya jelaskan, mungkin mau menyampaikan bahwa setiap rumah tangga, setiap orang, setiap individu itu punya kebutuhan masing-masing, punya kebutuhan masing-masing, punya keinginannya apa saja, apa yang harus dipenuhi itu berbeda-beda setiap keluarga, setiap orang gitu, setiap individu gitu. Cuman secara umum dapat kami sampaikan bahwa mengelola keuangan tidak jauh dari pendapatan dan pengeluaran, gitu ya. Benar. Pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, gitu ya. Sehingga harus cukup ataupun bahkan harus ada sisanya untuk kita investasikan di kemudian hari nanti, gitu ya, yang kita dapatkan manfaatnya. Yang pertama mungkin itu tadi, pahami pengeluaran dan pendapatan. Pendapatan kita dari mana saja, ya kan? Pengeluaran kita untuk apa saja, gitu. Kemudian buat perencanaan keuangannya dengan cara apa ya? Sangat klasik gitu, mencatat, ya kan? Di mana lagi kita bisa mengetahui pengeluaran kita apa saja kalau tidak kita catat dengan baik, gitu ya? Mungkin ini terlihat sangat klise, tapi mungkin akan meaningful kalau kita manfaatkan atau kita lakukan, gitu ya. Memang terlihat sangat sepele, tapi kalau kita catat memang pengeluaran kita untuk apa saja secara detail, itu mungkin akan terlihat langsung, oh apa saja sih pengeluaran kita. Ternyata mungkin ada yang memang tidak kita butuhkan, hanya kita inginkan, gitu ya. Jadi itu dibuat catatan apa saja yang menjadi pengeluarannya, sehingga lihat, bisa kelihatan mana yang menjadi prioritas dan harus kita keluarkan untuk itu. Contohnya kebutuhan pokok yang pasti ya, untuk kita bertahan hidup sehari-hari, gitu ya. Ya itu tadi, selanjutnya kita menentukan kebutuhan dan keinginan. Setelah kita list, kita bisa lihat, oh ini yang memang menjadi kebutuhan, gitu. Misalkan lipstick, gitu ya. Lipstick mungkin kalau kita sehari-hari ya mungkin butuh berapa sih, satu atau dua gitu ya, mungkin 1-2 saja gitu. Tapi apakah yang biasanya beli sampai 12 shade warna misalkan, apakah itu memang masih menjadi kebutuhan? Kan tidak, gitu ya. Dari situ kita bisa memilih yang mana menjadi kebutuhan kita dan juga keinginan. Kemudian dalam menggunakan keuangan, gitu ya, kita sebaiknya menyisihkan, bukan mensisakan, gitu ya. Kalau kita punya budget ya, sebaiknya kita sisihkan untuk ditabung. Berapa penyisihan untuk menabung itu 20% kurang lebih gitu. Jadi secara umum ada 4, kita kenal 40, 30, 20 dan 10. 40% itu untuk kebutuhan pokok, gitu. Untuk kebutuhan pokok kita makan sehari-hari, ya kan, pakaian, gitu ya. 30% itu untuk pos cicilan utang. Nah, ini yang menjadi penting, yang tadi saya bilang, kalau orang sudah buy now pay later itu kan masuknya ke hutang, gitu ya. Apakah jangan sampai hutangnya melebihi 30% dari pendapatan kita, gitu. Jadi pastikan utangnya hanya sampai 30%, tidak boleh lebih, gitu ya. Kalau lebih kurang dari itu ya, syukur-syukur juga, gitu ya. Dan kalau bisa utangnya digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, contoh untuk diputar kembali, gitu ya, untuk aset investasi, kurang lebih seperti itu. Kemudian 20% itu untuk tabungan atau investasi. Jadi sebaiknya tetap sisihkan untuk kita menabung. Dan ada 10% lagi itu untuk dana darurat atau sosial, gitu ya. Jadi kita nggak tahu, misalkan suatu hari ada undangan, gitu ya, nikahan, akikah, dan lain-lain. Nah itu yang kita siapkan untuk hal-hal tersebut, gitu. Kurang lebih posnya seperti itu. Tapi kembali lagi, setiap orang individu itu punya prioritas yang berbeda-beda. Makanya saya bilang tadi, kita catat kebutuhan kita sehingga kita tahu prioritas kita yang mana. Kembali lagi, setiap orang punya kebutuhan berbeda-beda. Ini hanya bukan kami menggurui atau apa ya, hanya sharing saja. Kurang lebih inilah formula untuk pengelolaan keuangan yang sederhana, gitu.
5: Nah, satu lagi terkait pengelolaan keuangan nih, Kak. Apakah ada checklist umum bisa dikatakan bahwa keuangan kita itu sehat atau baik secara umum?
4: Ya, cara mengecek kesehatan keuangan yang menarik ya. Yang pertama mungkin indikatornya ya, ada 5 indikator kalau dilihat secara umum ya. Apakah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran? Itu yang pertama kita catat. Apakah itu sudah bisa kita checklist apa tidak, gitu ya. Apakah memang kita pengeluaran kita memang pas, gitu, sesuai dengan pendapatan atau mungkin kurang dari itu, gitu. Akan sangat ideal. Kemudian apakah sudah menyisihkan secara rutin untuk menabung atau berinvestasi, gitu. Kembali lagi tadi, 40, 30, 20, 10 itu rumusnya mungkin bisa tetap diterapkan. Sehingga checklist untuk menyisihkan secara rutin untuk menabung atau investasi itu bisa kita checklist lagi gitu. Yeah, yeah, kemudian yang ketiga adalah apakah cicilan hutang di bawah batas maksimal 30% dari penghasilan. Yang tadi saya infokan bahwa kalau bisa utangnya tidak melebihi dari 30%. Gitu. Jadi kalau kita punya utang sudah hampir 30% dari pendapatan, ya mulai kita kendorkan lagi gitu ya. Karena kita harus mengetahui juga kemampuan bayar kita di kemudian hari seperti apa. Kemudian apakah sudah memiliki dana darurat untuk mengantisipasi pengeluaran yang sifatnya tiba-tiba dan mendesak gitu. Jadi yang tadi dana darurat ada 10% kalau bisa tetap kita keep simpan gitu sisihkan gitu. Kemudian apakah nilai aset lebih besar daripada jumlah utang? Nah kalau ini kan tadi saya sebutkan ada 5. Kalau memang dari indikator tersebut ya sebagian besar sudah terchecklist, berarti kondisi keuangan kita sudah dapat dikatakan sehat gitu ya, sudah terarah dan terencana dengan baik gitu. Sehingga memang jika ya kurang 3 atau 4 lah, syukur-syukur 4 ya, syukur-syukur lagi 5 gitu ya, sudah sangat terencana keuangan kita. Jika belum ya mungkin bisa kita lihat lagi tadi ya, cat, pencatatan keuangan kita apakah memang yang mana memang paling-paling dirasa dibutuhkan. Namun jika masih belum terpenuhi gitu ya, ini bisa menjadi ya reminder lah buat kita untuk melakukan pengelolaan keuangan secara bertahap gitu.
5: Oke, nah balik lagi nih tadi dengan berbagai keterbukaan akses layanan digital nih, banyak aplikasi digital yang menawarkan berbagai fitur menarik. Bagaimana kita sebagai konsumen mengenali ciri khas yang bisa dikenali dari tawaran investasi keuangan yang mencurigakan? Kak?
4: Kita di OJK selalu menggaungkan 2L, legal dan logis gitu ya. Legal, apakah entitas atau perusahaan yang kita gunakan layanan keuangan itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak, ataupun kementerian dan lembaga lainnya. Atau logis, penawaran yang dikasih itu masuk akal apa tidak gitu ya. Apa penawarannya agresif apa tidak gitu ya. Kalau misalkan menjanjikan keuntungan, misalkan kita menabung deposit, misalkan taruh uang 100.000 dalam seminggu kembali 200.000. Nah, itu kan sudah 100% gitu keuntungannya gitu. Jadi itu yang perlu kita boundaries di awal gitu dalam memilih layanan keuangan ataupun pelaku usaha jasa keuangannya, kita pilih yang legal dan juga logis. Kita sebutnya 2L gitu.
5: 2L ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini, Kak Fatma, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya.
4: Oke.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Untung dapat SMS begini.
2: SMS dari siapa tuh?
1: Ih, tertau siapa, nomor baru lah.
2: Ih, tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
1: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
2: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan.
1: Eh, kenapa bareng?
2: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan.
1: Wih, bahaya juga.
2: Makanya, kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.

Adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata ewako Makassar.
3: Baik sahabat budaya, kita masih bersama di program acara yaitu Teras UMKM. Dan tentunya kita masih membahas dengan pembahasan kita yaitu cerdas finansial aman di era digital. Baik, Kak Fatma, kita lanjut lagi nih ya obrolan kita pada siang hari ini. Maraknya penipuan online yang menyasar sektor keuangan menjadi perhatian kita bersama. Apa saja tips yang dapat Kak Fatma berikan kepada masyarakat untuk menghindari menjadi korban penipuan online?
4: Sekarang kan memang marak di mana-mana ya. Di kami juga banyak datang pengaduan ataupun permasalahan terkait dengan penipuan transaksi digital, penipuan online, itu sangat banyak. Saya dalam menyampaikan pesan terkait bagaimana kita dapat membawa meminimalisir hal ini itu di diri kita gitu. Justru boundaries-nya itu ada di diri kita gitu ya. Karena hal yang terjadi di luar sana seperti yang saya bilang tadi, semua orang bisa memanipulasi data dan sebagai macam caranya gitu dilakukan gitu ya. Terus juga ya tadi akses keuangan yang sangat layanan digital yang beragam gitu ya. Terus juga teknologi makin canggih gitu ya. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang pasti akan memanfaatkan hal ini gitu ya. Jadi boundaries-nya ada di diri kita gitu ya. Bagaimana caranya kita tidak, pertama mungkin tidak share informasi secara berlebihan gitu ya. Tidak oversharing terkait data-data yang kita punya terkait dengan hal-hal informasi-informasi pribadi yang kita punya. Contohnya gitu ya. Contohnya PIN ATM itu itu kalau bisa diri kita saja yang ketahui gitu, PIN ATM kita gitu ya, tidak diberikan kepada siapapun, bahkan mungkin orang terdekat gitu, kecuali yang betul-betul kita percaya. Tapi kalau bisa masih kita sendiri, lebih baik kita saja yang mengetahui gitu ya, dan tidak men-sharing ataupun oversharing lah terkait dengan informasi. Kemudian nomor kartu gitu ya. Kalau kita punya kartu kredit, ada nomor kartu, ada juga masa berlaku kartu kita sampai tahun berapa gitu. Terus ada CCV gitu ya. Kalau kita bisa lihat di belakang kartu kredit itu suka ada CCV 3 angka. Jadi itu juga biasanya dipakai untuk misalkan kalau kita transaksi e-commerce itu diminta 3 angka itu gitu untuk melakukan transaksi. Jadi kalau misalkan data yang kita punya itu sudah tersebar dengan luas itu ya, ya ada kemungkinan gitu ya. Semoga tidak, tapi kemungkinan-kemungkinan itu harus tetap kita minimalisir lah. Kemudian nama ibu kandung. Mm-mm. Setiap verifikasi ya gitu kan, kalau ada ya, apa-apa betul. Ya nama ibu kandungnya gitu. Jadi itu mungkin tidak bisa kita apa ya, informasinya pasti sudah ada di mana-mana. Tapi mungkin kalau saat kita sharing di sosial media, misalkan kita update status, adalah nama ibu kandungnya lengkap gitu ya. Terus mungkin kita lagi di kafe foto, tanpa sadar ada kartu ATM atau kartu kredit terlihat. Mungkin memang fokusnya di buka kita, tapi mungkin di meja ada nomor kartu kelihatan, bisa kelihatan kalau di zoom pakai kamera kelihatan, CCTV-nya kelihatan. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin sudah dapat, nama ibu kandung dia sudah dapat, nomor CCTV-nya sudah dapat gitu ya. Dan mungkin apalagi kalau misalkan tahu kita tinggal di mana, alamatnya di mana gitu ya. Mungkin semua informasi sudah diketahui oleh orang gitu, sehingga memang pintar apa, mawas diri lah kita, bijaksana dalam menyebar luaskan data ataupun informasi pribadi gitu ya. Kemudian juga untuk tidak sembarang apa ya, OTP gitu ya. Ada yang nama OTP gitu ya. Kalau misalkan kita mau, justru ini bagus, kita selalu menggunakan one time password ini gitu ya untuk verifikasi. Tapi jangan sampai OTP yang kita masuk di dalam handphone kita, misalkan ada SMS OTP, kita sebarluaskan lagi. Biasanya suka ada penelpon ya, penelpon iseng, ini dapat hadiah 200 juta tapi ada SMS nih, sebutkan nomor OTP-nya gitu, disebutkan gitu ya. Nggak taunya dia sedang bertransaksi menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit lainnya yang dimiliki oleh orang tersebut gitu. Jadi itu yang perlu kita boundaries untuk tidak sembarangan menyebar luaskan informasi yang kita punya di sembarang tempat gitu. Termasuk dengan ada link-link yang masuk di handphone gitu ya, untuk tidak sembarang kita klik, tidak sembarang kita apa ya, masuk homepage-nya klik, muncul pop-up kita klik lagi. Nah, sehingga memang mungkin kita terdownload aplikasi-aplikasi yang mungkin kita diminta untuk men-share informasi ataupun investasi-investasi lainnya yang tidak kita inginkan gitu. Kemudian hindari juga mungkin jaringan internet yang tidak jelas gitu biasanya juga suka ada ini voice fake gitu. Jadi mungkin dia tahu, dia merekam suara orang terdekat kita, misalkan dia dapat dari sosmed lah misalkan misalkan suara ibu kita, adik kita, saudara kita, sehingga dia voice fake. Dia cloningkan melalui AI, coba buatkan suara seperti suara ini gitu ya. Nanti menelpon ke kita seakan-akan itu adalah orang yang kita kenal, minta uang, ditransfer dan segala macam. Itu yang juga perlu kita sangat sangat-sangat berhati-hati terhadap hal tersebut gitu.
5: Oke, sip. Apa jenis investasi atau tawaran-tawaran investasi yang perlu kita hindari, Kak?
4: Mungkin ada yang namanya investasi ilegal gitu ya. Itu sudah pasti ada investasi ilegal, termasuk di Sulawesi Selatan juga ada mungkin MSL app gitu, Liberty app yang ada berada di Sulawesi Selatan. Itu juga mungkin perlu kita hindari bersama. Ciri-cirinya seperti apa itu ya? Biasanya memang dia memberikan penawaran yang sangat menggiurkan, tawarannya sangat agresif gitu ya. Biasanya juga dia menggunakan tokoh-tokoh untuk brand ambasadornya, sehingga

0: Seperti itu. Terus
1: ada juga satu lagi judi online gitu ya. Kalau ini kan apa ya? Kalau main judi kan saja sudah tidak apa ya, tidak sebenarnya tidak baik gitu ya, apalagi benar, sudah dalam online yang memang kita sudah chip in uang di situ gitu ya. Boleh saja bermain game gitu ya, tapi tidak untuk kita chip in uang di situ. Nah, dampaknya mungkin besar kalau sudah judi online. Biasanya orang itu mau case lah yang ada di luar sana, ambil uang dari pinjaman online untuk masuk di judi online gitu, sehingga masuk di lingkaran hutang, sudah buntung di sini juga berhutang, di sini juga apes gitu loh, sehingga ya ini mungkin tadi boundaries diri kita, sehingga kita perlu mau sendiri berhati-hati, jadi tidak terjerumus di hal-hal yang sebaiknya tidak terjadi gitu.
2: Iya, Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana penanganan OJK terhadap hal tersebut?
1: Iya, OJK punya namanya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Jadi OJK bersama beberapa lembaga negara dan kementerian lainnya itu kurang lebih sekarang kayaknya sudah 20-an.
2: Iya,
1: untuk lembaga dan kementeriannya itu dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal gitu ya. Caranya seperti apa gitu. Jadi sekarang sudah ada yang namanya IASC juga, Indonesia Anti Scam Center, pada tahun 2025 gitu. Jadi bila mana kita mendapatkan penipuan secara digital, itu bisa kita melaporkan di dashboard IASC tersebut, iasc.ojk.co.id, iasc.ojk.go.id gitu. Jadi disediakanlah wadah atau dashboard gitu ya, OJK bersama yang ya mungkin di bersama dengan OJK itu disediakanlah wadah tersebut untuk kita melapor bila mana terjadi apa kecurangan gitu ya, kita merasa di penipuan digital itu bisa melalui dashboard tersebut gitu.
2: Baik. Data atau informasi apa saja yang dilaporkan ke IASC?
1: Iya, karena memang ini sifatnya dashboard ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau, pemirsa di rumah mau coba, bisa saja langsung iasc.ojk.go.id. Nah, nanti di situ akan ada formulir untuk kita isi gitu ya, mulai dari data diri kita yang pasti ya, KTP, SIM dan lain-lain, terus bukti kepemilikan rekening yang kita punya ya, di bank mana gitu, kronologis terjadi penipuannya juga bisa kita jelaskan secara rinci gitu, bukti transaksi misalkan kita diminta untuk transfer atau kirim ke nomor yang di kita tidak kenal gitu ya, sehingga tidak kembali uangnya dan lain-lain, itu bisa kita laporkan di situ. Apakah rekeningnya bisa, uang tersebut bisa kembali? Bisa kalau lebih cepat. Jadi ada injury, ada ini time, golden time-nya gitu, ada golden time. Jadi semakin cepat kita melapor, maka ada kemungkinan untuk kembali. Tapi intinya adalah once kita sudah melapor, berarti kita sudah memutus rantai penipuan digital tersebut gitu ya gitu. Jadi sehingga bisa langsung ditelaah lebih lanjut, ditindaklanjuti lebih lanjut, termasuk dengan rekening yang kita laporkan itu kan juga bisa langsung ditindaklanjuti, terfreeze, dibekukan dan lain-lain, sehingga tidak terjadi rantai penipuan selanjutnya, sehingga bisa kita hentikan gitu dengan cepat kita melapor.
2: Baik. Sebagai closing statement, apa yang ingin kita sampaikan sebelum menutup kebersamaan kita di Teras UMKM ini, Kak?
1: Ya, mungkin summary-nya, intinya kan sekarang dengan berbagai macam informasi, teknologi yang semakin canggih gitu ya, one click kita bisa sudah melakukan transaksi gitu ya, banyak sekali kemudahan yang kita dapat di era digital ini. Namun demikian banyak juga yang harus kita antisipasi, sehingga penting untuk memboundaries diri kita gitu ya, tadi tidak men-share informasi yang berlebihan, dan selalu waspada untuk melakukan aktivitas keuangan gitu ya, termasuk juga dengan pengelolaan keuangan kita. Apakah kita mampu, kita mengetahui kemampuan bayar kita, bagaimana kita menggunakan pay letter misalkan, ataupun pinjaman yang lainnya gitu, sesuai dengan kemampuan bayar, perencanaan keuangan kita, dan yang paling penting menggunakan produk dan juga PUJK yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

0: gitu ya. Kita lihat legalitasnya seperti apa, logisnya, penawarannya juga sesuai apa tidak, tidak agresif gitu ya. Intinya 2L tadi, legal dan logis, tetap harus kita terapkan gitu ya, jika memang untuk mengambil keputusan keuangan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari gitu. Kalau misalkan memang ada yang ingin disampaikan, bisa ke pengaduan terkait PUJK ataupun hal lainnya, itu bisa ke 021-157 atau ke WhatsApp 081-157-157-157 bila mana terkait dengan penipuan digital gitu ya. Itu bisa ke isc.ojk.go.id.
1: Oke, baik. Kak Fatma, ya, kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita karena kita akan ke acara selanjutnya. Siap. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk warga masyarakat yang saat ini mendengarkan program acara, yaitu Teras UMKM, terkait dengan judi online. Ya, waspada di era digital saat ini. Ya, lagi marak-maraknya gitu ya, Kak, ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses selalu, Kak Fatma.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum, sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam.

0: buka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

Sahabat budaya, negara adalah artefak peninggalan zaman perunggu atau zaman logam berbentuk mirip tambur atau dandang berpinggang dengan bagian atas tertutup yang terbuat seluruhnya dari logam perunggu. Secara sejarah, teknologi pembuatan negara berakar dari kebudayaan Dong Song yang berkembang di delta Sungai Merah, Vietnam Utara sekitar abad ke-5 SM. Artefak ini kemudian menyebar luas ke seluruh Asia Tenggara termasuk wilayah Nusantara melalui jalur migrasi kelompok manusia serta jaringan perdagangan barter komoditas-komoditas penting zaman purba.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Baji.
0: Hantu salah sebut Mi, nampaknya mau gara-gara sebut Mi tadi, Mi tadi deh Baji. Toh
2: tegang, tegang.
0: Santai saja, enggak usah terlalu tegang. Di bagaimana Pak Nurdin? Pak Nurdin tawan. Santai Pak Nurdin ya. Iya. Oke, jadi kita sama-sama kali ini di acara IKT Ton Jitao. Iya. Tapi alhamdulillah saya dari sejak tahun bahela itu, tahun bahela makanya Kusugaki memang bawakan acara kalau misalkan bawa interaksi kan sama pendengar, ya. Jadi saat ini sama kayak pendengar. Santai making bicara Maiki Panurdin. Apakah jangan kita terlalu terpana dengan suaraku kak. Jangan kita terlalu terpana dengan kecantikanku. Jangan kita terlalu terpana dengan apa gitu loh Panurdin. Ya.
2: Mukanya manis.
0: Oke. Panurdin. Pak Arifin, jadi kita membahas ini terkait dengan apa ini pembahasannya kita. Ayo. Kita tahu aja pembahasan.
1: Ribala, apa ribala?
0: Enggak pernah ribala. Apa bedek? Ribala, iya ada yang tuh ribala.
2: Apa saya lupa?
0: Nggak kelupa, ini. Enjohe, anu tak pembahasan tak tentang rumah. Cocok ribala. Keluarga. Rumah. Dan tabe. Jadi ini semua ini ada kaitannya di
2: rumah.
0: Ya, siapa yang bertanggung jawab atas kenakalan remaja? Kira-kira
1: orang
0: siapa?
1: Orang tua semuanya. Orang tuanya.
0: Orang tua. Bapak, ya. Orang tua. Kalau menurut tak kayak siapa?
1: Maksudnya kalau dalam lingkungan
0: dalam
1: rumah saya itu ya.
0: Rumah tak keluarga.
1: Iya, berarti saya anu kita. sama ibunya
0: sama
1: begitu.
0: Ibunya.
1: Iya.
0: Kalau Pak Arifin?
2: Kalau saya pribadi, anak nakal di
0: mana?
2: Di rumah kita, memang kita tanggung jawab. Tapi anaknya itu biasa diajar, tidak mau mendengar.
0: Tidak mau mendengar.
2: Jadi kita harus berdoa.
0: Berdoa
2: sambil ini, habis salat kita berdoa supaya kenakalannya bisa terobati dengan pelan-pelan.
0: Jadi ada doa ya, dan jadi usaha. Doa. Begitu ceritanya. Oke. Sebelum kita bahas Ki dan sebelum kita buka partisipasinya untuk para pendengar tak di 0811 409 250, kita dengarkan dulu lagu. Ini dari Pak Nurdin Modulo. Apa ini lagunya ini Pak Nurdin?
1: Minasa Riborita.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa ini Pak Nurdin?
1: Ya, buat seluruh pendengar.
0: Prompat. Tanpa terkecuali. Spesial?
1: Spesial buat Ibu Muli di rumah ya.
0: Istimewa? Oke, langsung ya Pak Dek, kita dengarkan tahu Pak Nurdin dengan lagunya Minasa.

0: di Pepa Bri, tapi ada di studio sekarang di
1: acara ikat.
0: Iya, acara ikat itu anak hadir ke di sini. Iya, sebentar pi lagi kelong ke di tapi Pak Arifin lagi. Iya, jadi kita tanya mi pali satu-satu ini. Nah, ini terkait dengan pembahasan Pak. Yaitu rumah keluarga tabe. Jadi kalau misalkan kan karena sekarang itu banyak mi kita lihat itu orang-orang toh adik-adik, anak-anak, nah lupain nah, itu yang dibilang tabe. Iya, lewat ke dekat-dekat tak tabe.
1: Iya, langgar-langgar dikit lagi
0: ya. Iya, iya. Jadi kalau bagaimana menurut pengalaman ta ini, kalau menurut Pak Nurdin mau dulu bagaimana?
2: Saya dulu waktu masih kecil Mbak Inchester, ada tamunya sepunya bapak itu orang tua saya.
0: Iya.
2: Saya kalau mau masuk lihat di rumah itu lewat di samping kak.
0: Lewat di samping karena saking takut tak
2: itu ketahu, dia. Iya ketahu baru ndak kalau bapak sementara bicara atau ibu sementara bicara ya lalu pijok codo gitu bano. Kode mata begini takut maki.
0: Kalau ada mi kode-kode mata.
2: Iya.
0: Kode-kode mata bagaimana tadi?
2: Pokoknya. Pokoknya dia lihat saya mata, dia lihat saya
3: begini. Apa cilak mata?
2: Dia cilak, dia dipacil lah. Dia lihat begini, ya gitu.
3: Maksudnya di lano masuk.
2: Mengerti lah gitu.
0: Jadi itu pengalaman-pengalaman tak. Jadi harus lewat samping rumah tak?
2: Samping rumah. Ada orang tua duduk-duduk di muka, kita harus.
0: Tabe.
2: Iya. Atun gitu.
0: Tapi jangan. Sekarang tidak ada misalnya.
2: Saya biasa.
3: Enggak ada mitabe sekarang.
0: Enggak ada.
2: Cucuku juga biasa itu kalau anu ya. Tabe saya kena kalau anu. Iya kakek.
0: Iya.
3: Paling kan tidak tabe. minta uang langsung.
0: Minta uang. Iya. Karena memang sekarang. Memang yang namanya uang itu. Ya begitu mi.
2: Itu pengaruhnya.
0: Besar ki pengaruhnya ya kalau doe aja. Deh, kalau Pak Arifin ya bagaimana pengalaman tak?
3: Ya, enggak beda dari sama Pak Nurdin ini dulu. Waktu 80-an, 90-an, ya 70-an lah. Masih SD 70-an.
0: Iya.
3: Waktu itu ada tamunya bapak. Kan tamunya ada ada anggota, polisi apa Brimob, selalu datang di rumah.
0: Apa nak bikin?
3: Ada tong, ada tong itu. Kalau ada di dalam rumah, di kamar di ruangan tamu, kan ada pintu di belakang itu kalau rumah dulu, di samping itu rumah belakang. Kita mau masuk. Kenapa nih bapak kena lihat ya?
0: Iya.
3: Lihat apa padahal? Kode itu tanda dilarang untuk masuk di ruangan situ.
2: Tamu
3: itu. Ya, tamu. Jadi kita
2: lewat di samping.
3: Ya. Padahal ini kita disuruh sama mama beli apa keperluannya? Beli apa? Jadi kita mengerti harus di belakang masuk.
0: Iya.
3: Jangan di depan.
0: Jangan di depan. Iya. Jadi memang harus pintu belakang.
3: Iya, pintu belakang.
0: Iya tahu. Siang-siang gini juga ada Tony tahu hadir di studio Kak Ibu Nurintan jauh-jauh dari Takalar. Dende. Nah, apa kita Takalar ini, Bunda? Nih PT-PT. Wih, jauhnya. tidak kusuruh Jiki menyanyi juga.
3: Di mana di Takalar, Bu? Di mana?
0: Di mana kita mantang?
3: Ya? Oh, Birimbalang.
0: Birimbalang. Jauh-jauh.
2: Jauh dari kota.
0: Oh, dikaji dari Paleko.
3: Sebelum kota tadi, sebelum kota itu. Kota Takalar.
0: Sebelum kota dari sini. Oh, kaman jadi. Ini perjalanannya 2 jam. Iya. Naik PT-PT.
2: PT-PT merah.
0: Iya, tahu. Iya tahu, ada. Turun naik. Kami memang tahu begitu supir PT-PT harus mampir penumpang.
3: Harus naik
0: cari rezeki.
2: Kasihannya dia
0: betul.
2: Kita biasa penumpang itu yang
0: Iya. Ini deh mau ku terima telepon biasa mau dulu. Ada teleponnya Om Jona tapi data di berdering telepon biasa tahu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ikate
4: nak ketonje.
0: Iya tahu. Batu nayan ne.
4: Baturi. Jiwa.
0: Siapa nama ta? Panas tadi.
4: Liwang di Makassar.
0: Oh, Deng Liwang. Halo Deng Liwang, apa kabar Ki?
4: Baik.
3: Sehat juga Ki Deng Liwang. Sehat juga Di.
4: Alhamdulillah sehat Ki Pariki. Katanya.
0: Cek dulu teman itu.
2: Sehat-sehat juga Deng Liwang.
0: Sehat-sehat juga Deng Liwang.
2: Iya, alhamdulillah Deng Liwang sehat-sehat jago dong.
0: Ah, iya toh. Oh, Deng Liwang.
4: Ya.
0: Apa kita bikin? Dah pergi ke mana anu menjual?
4: Dah menjual lah, Kak.
0: Anggap
4: pulang ke menyanyi ya.
0: Oh, pulang ke menyanyi.
4: Iya.
0: Di mana ki konser?
4: Di mana ki konser? Di pasar sini.
0: Hah?
4: Di pasar Pam, di pasar Pusawa.
0: Oh, di mana itu?
3: Di pasar mana itu?
2: Oh, di pasar mana dia, Bang?
4: Pamos, dekat sini.
2: Oh, Pamos di dekat Pamos? Tanjung Bunga di, jangan Tanjung Bunga, bukan?
4: Iya, Bukan. Di sini lagi.
2: Pokoknya daerah Cendrawasih Ujung toh.
0: Nah,
2: itu Pamos sih.
0: Kita tahu itu.
2: Bekas pabrik kaca ya, Rolo di.
0: Oh, pabrik kaca.
2: Oh. Iya.
0: Iya. Okay,
4: iya,
2: yeah.
0: Oh, Deng Liwang.
4: Iya.
0: Jadi kita ini kita bicara dulu. Tapi santai mikirnya, tahu gak sih kalau disalahartikan orang.
4: Iya.
0: Takut nah selama ini kodong santai-santai ji. Jadi keluarga, rumah, tabe. Itu topik tanah keluarga, rumah, tabe. Siapa yang bertanggung jawab semuanya ini?
4: Kalau menurut saya orang tua.
0: Iya, orang tua. Orang cerita tua kita dulu
4: itu kan? Harus menjadi anaknya.
2: Betul itu.
4: Kalau kita itu dulu. Adik Dewi ingin. Misalnya itu kalau dulu itu kalau punya itu kalau anaknya orang tua nanti semua bilang jangan kau masuk, melarang gitu.
0: Iya,
3: betul.
4: Ya, kalau nak bilang itu orang dulu tu kan bilang putih, kalau bilang merah.
3: Ya betul.
2: Tahu jangan je.
4: Iya. Kalau misalnya saya sama orang tua saya dulu tu, kalau ada yang kumin atau nak kasih kak, ay, kumin.
0: Iya. Kenapa? Jadi kalau ada yang kita minta, itu misalnya kalau diam kayak gini saya harus berbicara.
4: Iya, harus berbicara.
0: Iya, kalau kosong begini takut kak kodong sekarang bicara. Muka bicara nanti salah.
4: Iya, jadi.
0: Oh, Deng Liwang. Jadi apa yang kita minta, kenapa ya?
4: Kalau saya minta, misalnya kawan, misalnya ada tamu tuh, misalnya ada tamunya.
3: Iya, betul.
4: Jangan diminta sama orang tua, pasti itu. Kalau misalnya tu na pasir tu na bilang itu na lihat itu orang tua misalnya minta kawan sama mama tu ada tamu yang ingin ke situ nanti dapat pemak jinnya pada kalau misalnya anu gitu kalau tegur bilang jangan ki anu kalau ada tamu dan masuk dulu.
2: Jangan lewat-lewat.
3: Halo. Deliwang begini, Deliwang.
4: Iya.
3: Kalau anak-anak tinggi politiknya begini. Toh?
4: Iya.
3: Kan orang tua kalau minta kadang dia tidak kasih. Dia minta semenjak ada tamu. Ah, dia pikir kalau minta ke sama bapak tamunya yang kasih kan. toh?
4: Iya.
3: Bagaimana?
4: Contoh ini Pak Arifin, tapi ini kalau kita misalnya saya dulu kalau misalnya minta ke tamu orang tua uang nggak mau kalau tamu baru saya juga dulu waktu saya tuh sebelum saya sekolah tuh Pak Arifin itu kalau misalnya itu orang setengah bagaimana nih kayaknya malu pokoknya kita nanti anak-anak tunanetra dia malu. Tapi saya tidak mau menyembunyikan diri.
3: Ya betul.
4: Saya berani.
2: Ya betul itu.
4: Ya saya berani Pak Rudi karena begini tuh. Kebetulan saya juga orang tua juga.
2: Ya.
4: Masih tuh satu negara juga.
3: Ya.
4: Harus juga bergabung sama orang kesamaan tuh.
2: Iya.
4: Bergabung sih sama orang awal maksudnya begitu. Jadi dulu tuh orang tua kalau ada tamunya tuh. Kancis toh, kata si Muni,
3: Iya, iya betul, betul. Ada juga.
4: Iya, hal itu punya kalau bilang bilang kita. Iya. Dan kok kok keluar lah ada tamuku. Sebentar kalau urut keluar kok. Pulang itu buat urut kau. Saya tidak mau.
3: Saya tidak harus percaya diri, harus percaya diri, Di.
4: Iya, iya, betul. Percaya diri. Itu bagaimanapun juga saya sekarang selama tinggal di tempat lain atau ke asrama ini bebas dari anu dari kurungan begitu ibarat ayam ini maut yang mau lepas Pak Arifin
3: Pak
4: Uding iya begitu jadi sekarang itu alhamdulillah makin kalana RRI biasa dia bergabung di situ, apalagi ini perampak. Saya itu waktu saya di kampung Pariting itu tidak ada apa-apa bisa dikerja.
3: Kalau kita Pak kampung tadi mana?
4: Di Goa.
2: Oh di Goa aja di.
3: Pas
4: di Goa. Dalam Barombong.
2: Oh dalam Barombong.
4: Iya. Jadi saya itu dulu waktu masih hidup itu. Bapak itu atau kalau pulang misalnya masih di SLB atau sekolah sehari kalau pulang biasa jadi perhatian orang bapak daripada mama terbalik itu saja kan Dewi
2: terima kasih
0: Dewi Wang
2: sehat selalu
0: jangan lupa untuk cari rezeki.
2: Amin.
0: Iya, oke bahagia kita bersama keluarga. Salam natau Abu Nurintan.
3: Dari
0: ini Diwang yang ada di Nuri. Salam kembali Tawa. Salam sayang selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Tawa. Terima kasih. Saya kenapa jadi tegang Kak sekarang? Jujur, betulan Kak saya kalau begini langsung enggak jadi tegang. Tidak jadi diriku sendiri yang biasanya yang ceria Kak, banyak bicara aku jadi tegang aku rasa sekarang ini.
2: Ceria mati deng.
0: Tidak Inces. Bisa, alahan berubah nih. Mau gak jadi serigala. Halo, assalamualaikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Jo, saya bukan saya ini yang anu nah pakai bahasa begitu. Kita ini Om Jono ya.
2: Waalaikumsalam.
5: Iya kan itu segala sesuatu dimulai bismillah.
0: Iya.
5: Supaya berkah kita.
0: Muka balas ke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tegang enggak?
5: Jangan tegang, Ces.
0: Tegang sekarang ini saya.
5: Itu tegang itu ada tuh juga waktunya.
3: Ada waktunya di? Iya tahu.
5: Ada.
0: Iya.
3: Kalau tebal itu anu di dompet tidak tegang di?
0: Tebal selalu ini tiap tebal hari saya dompet kok.
5: Iya kalau
0: isinya anu, isinya kertas.
3: Halo John, kenapa ndak sini? John, kenapa ndak sini, Ces?
5: Bagaimana kabarnya semua ini?
0: Alhamdulillah. Gimana kabar tak?
5: Alhamdulillah baik. Ini tetamu ini, pemuda-pemuda tampan semua waktu
0: waktu zamannya.
5: Itu di keluar.
0: Iya tahu pasti nih. kita ya tampan tunjuk di zaman tak.
5: Tidak sampai dari dulu sampai sekarang tidak Ji.
0: Tapi banyak juga yang odo-odo Ki.
5: 100 itu.
0: Dendi di TikTok. Ke kamera TikTok tuh bikin ganteng orang, bikin cantik orang.
5: Oh Dende.
0: Kasih Miano.
5: Iya.
0: Kamera TikTok di Bunur Intan.
5: Muka biasa-biasa tapi iya yang anu.
0: Tapi ya, apanya yang luar biasa. Ya, apanya panas dong.
5: Ada tong. Siapa yang pandu di tadi? Spesial itu siapa?
2: Spesial untuk ibu di rumah ibu Muli.
0: Iya tuh ibu Muli. Ibu Muli masa siapa? Spesial ibu Muli istimewa buat anak-anaknya.
2: Cucu-cucu
0: emang situ.
5: Benar ke itu sesuai kata
0: kata hatinya.
5: Bibir dengan hati.
0: Ya,
5: beda.
0: Ya,
5: sampai lain di bibir lain di hati.
0: Lagu kapan?
2: Tidak jika apa.
0: Itu. Tua. Iya. Saya jujur, saya tidak mau bilangnya orang-orang tua. Saya jujur, saya nggak mau bilang orang tua harus ki sebenarnya jaga itu.
5: Begini.
0: Iya, yes. Tidak boleh itu ada orang mengatakan memang orang tua ya.
5: Daripada Inces bilang Pak Nurdin muda.
0: Iya.
5: Itu sebenarnya
0: tidak pernah juga aku katakan Pak Nurdin tua muda. Bagaimana Pak Nurdin tua?
2: Betul itu Inces ya. Paling depan itu Pak.
0: Intinya Pak Nurdin dalam keadaan sehat walafiat.
5: Alhamdulillah. Apa aja. Pokoknya kalau di Pak Rifin itu laki-laki.
0: Masan itu masa juga bilang.
5: Ibu Nurintan itu pasti perempuan.
0: Ibu Nurintan ya.
5: Iya perempuan.
0: Iya mengantik Ibu Nurintan karena tegang sekali ya.
5: Jangan tegang Ibu Nurintan aduh.
0: Sayang tegang Ibu Nurintan yang tidak tegang. Ibu Nurintan mengantuk gara-gara terlalu tegang.
5: Kalau mau mendaftar Ibu Nurintan, cari kita sama siapa yang mau jadi Rintan tamu.
0: Mau kita mau jadi Rintan tamu mendaftar.
2: Cari kita
0: acara IKT.
5: Cari mi teman, mau perempuan mau laki-laki terserah mi.
0: Terserah.
5: Siapa ada orang yang tak mau ditemani boleh juga.
2: Ada Kamis itu.
5: Begitu. Iya. Usahakan bawaan itu ada yang dari

0: Ini orang tua lah.
1: Ya, orang
0: ya kan?
1: Tua dong.
0: Orang tua. Bukan Pak RT, bukan Pak RW.
1: Bukan
0: Pak Lurah, bukan Pak Camat.
1: Bukan.
0: Makanya itu sedapat ya, mungkin sebagai orang tua memang memberikan pendidikan anak kita sedini mungkin ya. Terutama itu mengenai perilakunya, etikanya, sopan santunnya.
1: Nah.
0: Ya, betul. Ya karena Nabi bilang orang, kelakuan anak kita di luar itu adalah cerminan pendidikan orang tua di rumah.
1: Iya, benar.
0: Iya, toh?
1: Iya, cocok ya.
0: Iya, dalam hal anu saja itu bisa tabek. Kalau memang anak-anak itu dibiasakan itu tabek, ya, apa namanya?
2: Permisi, tabek.
0: Permisi minta tabek itu di rumah. Pasti di luar juga begitu.
3: Mana, terbawa di luar. Iya, di mana-mana dia pakai.
0: Iya.
2: Kalau dipesan
0: pasti
2: itu, kalau keluar kena ada duduk.
0: Iya.
1: Sekarang itu orang, sekarang itu anak-anak tuh kalau nalia mikir situ berdiri-berdiri, langsung lari-lari depan tak. Tidak tahu mata beta.
0: Nah, bagaimana dia mencontoh orang tuanya juga.
1: Itu mi orang tuanya juga begitu tong. Iya. Biar maksudku saya biar kalau lewat sama anak-anak tabe tongki.
0: Iya, ada itu perkataan juga itu.
1: Apa itu?
0: Idi, kita,
1: iya.
0: Ko. Itu kentar itu.
1: Iya.
0: Kalau di luar dia sudah bisa bilang ko sama orang lain. Atau orang tuanya pasti di rumahnya juga dia, orang tuanya panggil ko.
1: Tapi kalau bilang iko.
0: Diajarkan kalau sama orang misalnya tante kita, om kita, ini tidak boleh bilang anumu, anuta,
1: anuta,
0: kamu bilang idi, kita, itu sudah ada itu.
2: Kita.
0: Itu akan tercermin di luar itu. Bagaimana dia, bagaimana perilaku mereka di luar.
2: Begitu juga anunya.
0: Perkataan mereka di luar itu begitu di rumahnya juga itu.
2: Anunya.
1: Iya. Itu kalau apanya mamanya? Mamanya bergaul di luar.
0: Mamanya bapaknya apa?
2: Kita mana yang anu
0: ya? Tapi pertama ayah ya, bapak ya. Karena bapak itu tanggung jawabnya terhadap keluarga itu sampai di akhirat.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Pokoknya apapun perilaku anaknya di dunia, istrinya di dunia itu akan dipertanggungjawabkan sampai di akhirat.
3: Ya, betul.
0: Iya, bisa saja orang tua tidak masuk surga gara-gara anaknya. Ada begitu.
1: Ada begitu, Di.
0: Iya.
3: Tanggung jawab bapak.
1: Iya. Makanya biar sebagai bapaknya, orang tua baik-baik sama anak tak. Jangan kisah-kisah tahu, Adi.
0: Biar bapaknya, apa namanya, rajin sholat, rajin puasa.
1: Tapi...
0: Tapi anaknya kurang ngajar, ya, tidak pernah sholat, tidak pernah apa.
3: Tidak beres.
0: Itu bisa saja jadi itu, jadi nanti penghalang untuk masuk surga bagi bapaknya.
1: Iya.
0: Karena ditanya.
2: Ditanya dah.
0: Kenapa tidak pernah sholat?
1: Masya Allah.
2: Diajar.
0: Iya, mungkin bapaknya sudah mau masuk surga, dia panggil. Tunggu dulu, itu bapak saya.
1: Iya.
0: Memang betul saya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, karena saya tidak pernah diajarkan dididik oleh bapak saya. Begitu itu pertanggungjawaban.
1: Iya.
0: Begitu juga di dunia. Memang orang itu tertanggung jawabnya, karena ketika anak kita kurang ngajar, ada masalah di luar. Dan ditanya itu, yang pertama ditanya itu bukan siapa ketua itu.
1: Pak Ustaz, kasih singkat-singkat dulu cara mata ya.
0: Siapa?
1: Era memang gelong anu, Pak Rifin.
0: Iya, tunggu dulu. Siapa ketua itu? Siapa camat itu, siapa lurahnya itu? Yang pertama kan ditanya siapa orang tuanya itu. Jadi makanya itu perlu memang di apa namanya.
1: Iya.
0: Itu adalah tanggung jawab orang tua mengenai perilaku dan pendidikan anak kita di rumah. Itu adalah tanggung jawab orang tua, terutama ayah ya.
1: Iya.
0: Jadi itu perlu jajan ki apa namanya, bosan-bosan kita untuk mendidik anak kita lah.
3: Iya, itu cocok.
0: Perilaku anak kita adalah cerminan bagaimana pendidikan kita orang tua di rumah. Jadi saya kira seperti itu, Ces.
1: Oke deh, Om Jono.
0: Lanjut tugas. Sehat selalu.
1: Sehat Ki.
3: Makasih Om Jono.
0: Om Jono bahagia selalu. Karena sudah meluangkan waktu untuk hadir sebagai narasumber di IKT.
1: Harus.
0: Iya. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi juga untuk jadi bintang tamu, daftar di diri kita, di daftar Ki. Minimal 2 orang.
1: Okay deh.
0: Jadi Nur Intang, kalau mungkin anu ada teman saya hubungi kak saja. Yang ini saya teman saya ini.
1: Hubungi nanti toh Om Juno.
0: Iya.
1: Bu Nur Intang kalau mungkin jadi mendaftar di.
0: Iya. Betul. Oke, okay, lanjut tugas sehat selalu semua.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu. Pak Arjuna telepon kembali Miki dulu Pak Arjuna karena masalahnya ini ada di telepon apa sih? Namo jadi bilang PC2, saya enggak pernah bilang PC2 ini nah.

0: komputer 2. Orang tidak mengerti kalau PC 2. Temanku biasa bilang PC 2, PC 2 apa? Karena PC 2, Dindi. Halo, assalamualaikum.
1: Si, waalaikumsalam.
0: Iya tahu. Eh mantap mentolnya Pak Arjuna. Ikat mau ditanya ki. Angga panana kiseng. Kita dong. Eh tanya ki bilang naya ne.
2: Ngapain tuh Pak Arjuna?
1: Iya.
0: Ya.
2: Apa kabar?
3: Apa kabar?
0: Apa kabar?
1: Terima Bambang ini.
0: Oh iya, Bambang. Jangan ditanya.
1: Sudah terkesan kurang di Pulau Timur Bambang itu.
0: Bambang.
2: Bambang ini.
0: Iya, aku kan anak kesanggara Bambang.
2: Eh, pernah lah lembal lagi, indah panas, Ci.
0: Iya, apalagi masuk di studio.
2: Contohnya di studio ini, ya.
3: Tidak di studio ini,
0: tidak, ini belum mapelah-mapelah.
2: Iya, saya pakai jaket ini di studio.
0: Napakah dingin. Oh, Parjuna.
1: Iya. Yeah.
0: Apa ini kita bikin?
1: Iya. Yeah.
0: Apa kita bikin?
1: Saya istirahat menikmati cuaca panas. Oh,
0: bukan. Bukan enak ke telepon di acara IKT. Parjuna.
1: Yeah.
0: Ini kita bertiga toh. Tadi sebelumnya kita berembuk tentang keluarga, rumah tabe.
3: Tabe.
0: Nah, siapa yang bertanggung jawab ini atas kenakalan remaja? Karena kita tahu sekarang itu kenakalan remaja, oh, mak. Ah, susah itu apa di bisa dikatakan misalkan 10 orang paling satu orang yang bisa diatasi. Nah, kalau kate ya ante kamma.
1: Ya, yang paling penting di sini punya peran orang tua ya.
0: Orang tua.
3: Peran orang tua.
1: Orang tua ya.
0: Iya, ngapai?
1: Karena orang tua itu kan di lingkungan hidup keluarga kan dia itu yang paling tertinggi Mbak Ices ya.
0: Iya.
1: Bapak dulu baru kedua ibu. Iya. Nah, bapak sebagai kepala rumah tangga ya tentu dia mengatur segala-galanya ya. Tapi kalau soal keuangan tentu nyonyanya.
0: Iya. Iya, suami keuangan nyonya.
2: Jangan suaminya.
0: Jangan suami.
2: Iya.
1: Bapak setengah mati cari uang.
0: Iya.
1: Nyonya setengah itu juga belanja kiri kanan.
0: Oh, memang begitu. Kak, tidak dikasih nanti jatah kalau pamannya.
2: Iya, tidak dikasih jatah.
0: Kalau kita tidak kasih nyonya, no.
2: Uang.
0: Bagaimana Bu Nurintan?
1: Jadi begini Mbak Mces, karena kalau kita cerita masalah dulu.
0: Iya.
1: Satu saya tuh pakai simbol Mbak Mces, pakai simbol.
0: Simbol apa sih?
3: Simbolnya itu Pak.
0: Tanda-tanda. Tanda-tandanya.
1: Dulu kan jarang orang berbicara.
0: Iya.
1: Jadi simbol di orang.
0: Masa jarang orang berbicara
3: nih? Dikode di orang biasa.
1: Kode-kode. Simbol.
0: Kode-kode.
1: Ya. Contohnya kalau.
2: Ya, contoh.
1: Bapak.
0: Iya.
1: Apa bucin lagi matanya itu tanda larang itu.
0: Larang deh.
1: Ya, istilah sekarang lampu merah, hati-hati.
2: Iya. Pak bucin lah mata ya.
1: Itu, simbolnya itu. Jadi kalau kita cerita dulu ya pakai simbol, tapi kalau sekarang kita pakai begitu enggak mengerti kenapa justru bertanya kenapa begitu Bapak?
0: Kenapa mata begitu Bapak?
1: Jadi lain gitu.
2: Iya. Malah sekarang pembuci lah mata minta uang juga.
0: Iya.
2: Tetap minta uang.
1: Sakit gitu Bapak.
0: Ngapa ki Bapak? Ngapa itu bikin pakai malam-malam yo mata tak Bapak?
1: Jadi dulu itu banyak itu benda-benda simbol seperti itu kan pas singkul kan ada simbolnya itu.
0: Iya.
1: Lapa-lapa. Ada simbolnya juga itu.
0: Apa yang juga lapa-lapa? Bagaimana itu lapa-lapa? Yang kutahu itu lapa-lapa itu yang dimakan.
1: Nah itu mi, ada simbolnya itu. Simbol itu apa? Semacam penolak bala itu.
0: Bala.
3: Lapa-lapa di.
1: Jadi itu kan secara tidak langsung itu apa namanya di? Penangkis ceritanya tuh yang tidak sembarang dibikin semacam tumpi-tumpi juga itu kan ada simbol juga itu Mbak Inces ya.
0: Iya. Tumpi-tumpi ini apa tuh sekolah di simbol nanti tumpi-tumpi ya tau ah
1: nanti agak susah kalau saya jelaskan bela.
2: Acara-acara tertentu itu Pak Di.
0: Acara tertentu panas saya acara tertentu bagaimana
1: tradisi lebih dalam kalau masalah tumpi-tumpi Karena Pak Jono lebih tahu itu, tapi Mandi kalau untuk saya sendiri agak ingin menjelaskannya ya.
0: Iya, gitu. Apalagi kita di sini bertiga.
1: Iya, iya.
2: Semacam itu kayak maulid kan ada
0: tutupi. Iya.
2: Maulid toh.
1: Jadi buat Bu Intang berapa rugi itu kita bar nepet-nepet dari Takalar ke Makassar ya.
0: Enggak.
1: Berapa rupiah di Mars PT itu?
0: Berapa rupiah bening Bu Nurintan?
3: Dari
0: Takalar ke sini.
3: Sini.
0: Ibu Intan. Berapa rupiah?
3: Berapa kita bayar?
1: Sampai di luar itu. Iya, kena. Jauh agak jauh
0: itu. Ya, 40 ke sini berarti pulang balik 80.000. 80.000 pulang balik. Capek kan?
1: Jauh juga ya, deh.
0: Capek sampai sini mau pi makan di Mbak Atun. Jadi habis uangnya 100 lah.
2: Ya, 100 ya. Lah.
1: Enggak apa-apa yang penting
0: itu kalau tidak itu kalau tuh belum bikin atraktir. Kalau atraktir ki habis berapa itu kalau matraktir 200.
3: Hampir 200 lebih. 200. Gimana
1: yang
3: traktir?
1: Iya kalau yang traktir menjadi sebelah tuntun rumah tuh.
2: Anu tawar
0: Juna kan. Penyiar itu dibawakan Pak Arjuna. Penyiar itu selalu dibawakan.
2: Iya tawar transfer mi ke sini.
1: Enak jadi penyiar nih.
0: Iyalah. Nyamangnya jadi penyiar.
1: Terus kalau kita ada nuntun di mana kan tinggal ya?
0: Siapa tahu?
1: Dan nuntun.
0: Panurdin.
3: Saya Panurdin ini.
2: Panurdin
0: namanya. Panurdin.
3: Ini Mbak Nurdin. Pepabrin Sudiang.
1: Oh,
3: iya ada Nurdin dua.
0: Nah karena Panurdin dan nuntun.
3: Nurdin Pangkep.
1: Bukan Panurdin.
3: Saya Nurdin ini di Sudiang Pak Arjuna di Pepabrin.
0: Iya, ini Panurdin Pepabrin. Kalau Panurdin dan nuntun itu di Pangkep.
2: Pangkep.
0: Iya.
1: Okay. Begitu jadi kesimpulannya.
0: Apa kesimpulan dari tadi? Biku rasa nih kesimpulan terus.
1: Yang terakhir itu ya.
2: Oh kesimpulan terakhir.
0: Kesimpulan terakhir nanti kamu menjuhe.
2: Kesimpulan terakhir.
1: Jadi kesimpulannya kita menghargai orang tua, didengar kebaikan orang tua. Kalau ada kode-kode ya.
2: Nggak mengerti lah.
1: Apa namanya diturut itu ya.
2: Mengerti lah kode-kode.
1: Ya. Terutama tabe ini mungkin ini selalu saya katakan bahwa mungkin perlu di budayakan di sekolah ini budaya tabe ya.
3: Budaya tabe itu.
0: Budaya tabe di ya.
1: Enak itu kalau warna tabe tabe.
0: Iya. Oke Pak, kalau begitu Pak Arjuna.
1: Iya. Pak Is bisa masuk juga nih Pak Is.
0: Iya.
1: Iya. Pak Arjuna sudah ketawa. Pak Umar juga, Pak Fatma juga ya.
0: Iya Tua. Oke deh kalau begitu. Terima kasih. Bapak
1: bertiga sihat semuanya.
0: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Bambang yang belah.
0: Iya Bambang yang belah.
1: Jaga kesehatan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunadi tahu monitor kita karena Pak Gunadi. Assalamualaikum Inces. Nanti kalau jadwalku kita yang hostnya Inces nah. Ih baru-baru saya bilang nggak mau main ini bawa kan acara IKT. Nah karena mi Pak Gunadi ini nanti kalau jadwalku kita yang hostnya Inces nah nanti Pak Gunadi antekam sama Pak Gunadi.
2: Datang Pak Gunadi.
0: Datang Miki Ben Pak Gunadi. Penasaran nih sama Ibu Nurintan Pak Gunadi.
3: Mendaftar Miki.
0: Mendaftar Miki Pak Gunadi. Ini tahu anak-anak bilang er lagi kan.
3: Iya mendaftar sama acara. Pak Jono.
0: Sama Ibu Nurintan lah.
2: Karaokean kamu tidak ada Pak Gunadi.
0: Untuk
2: karaoke ya.
0: Iya. Satu penelpon pipale ini baru kita dengarkan Pak Rifin Kelong tahu adi. Oke deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari mana
3: ini?
0: Dari tadi. Iring Sarro,
2: Den Sarro. Oh, Den Sarro.
0: Iya, tahu ada Den Sarro di anu di Goa.
3: Oh, di Goa, di Goa.
2: Ah, Den Sarro.
4: Ingat sama tadi di pagi di Papua.
0: Ngapa? Itu lagi bilang ngeriki, apa kita bilang? Oh, Den Sarro, apa kita bilang?
4: Buana salam kenal sama Pak Nurdin sama Pak Ari itu.
3: Oh iya salam kenal sampai di sana.
2: Kita geser
3: sini. Biasa aja saya menyanyi di perompak itu.
4: Kita geser
2: posisi ta.
0: Iya. Ding Sarro, kalau bicara ki kasih keras sedikit suara ta baru pelan-pelan. Supaya na dengar ki ini Ibu Nurintan.
2: Iya, Ibu Nurintan ada di sini.
0: Ibu Nurintan terus jadi sasaran.
4: Ketika ada suara.
0: Ada Ji, ada Ji toh. Bicara kibing Pak Nurdin dan Pak Rifin.
3: Halo.
4: Masih ini.
3: Ye.
0: Ih lembut suara. Ngamen
3: jadi saru.
0: Iki suara ta Pak Rifin.
2: Boleh minta sedikit.
0: Eh kaki hati ya mic ta kenapa dibawa mulut ta Pak Rifin.
2: Model, model.
0: Bete ada mi suaranya tau kita dengar ding saro.
4: Ada.
0: Ada mi.
2: Oke.
0: Jadi apa nih tau ini pembahasannya?
3: Pembahasan tak.
0: Pembahasan tak? Tentang rumah keluarga, tabe. Siapa yang bertanggung jawab atas kenakalan remaja ya?
4: Nah, dari nenek itu rumah baik.
0: Apa kita bilang?
2: Ya, kita terleluan
4: sama nenek.
0: Ah?
4: Ya, sampai cucunya sampai semua.
0: Ding Saro. Itu HP tak kasih dekat-dekat kiri sama mulut tak sama bibir tak baru pelan-pelan ki kasih keras ki juga suara tak eh ante kaman je dimulai dari sekarang.
4: Mulai dari nenek sampai anak cucunya orang semua bersama.
3: Terus
4: saya kakak bersaudara tadi berombong dengan kami semua orang berat.
0: Apa kita bilang itu mengkerumi kurasa alisna lupa Nurdin dan Pak Rifin.
2: Ndak kentar apa?
0: Ndak kentar kita bilang Ding Saro.
2: Ndak jelas.
0: Ding Saro. Coba bilang begini kepada.
2: Ndak jelas Ding Saro.
4: Ya. Bukan anak nyapar serbat yang.
3: Oh iya iya iya. Iya lanjut.
4: Wana Pak anak serbat yang. Iya. Kuna lahan lah. Baca semua kepada orang tua.
3: Baik itu dari pendidikannya.
4: Sangat, tidak pernah tinggalkan.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
4: Serat hal sama sangat doa, saya tidak pernah tinggalkan.
0: Iya.
4: Alhamdulillah. Pak
0: terus? Jadi masih?
4: Bapakku kan mulai dari nenek, tidak pernah tinggalkan itu seorang.
0: Iya. Sampai harus seperti itu. Memang harus begitu, tidak boleh tinggalkan sholat. Tapi terkadang orang hilaf. Hilaf ki gara-gara kasih kan nak kerjakan tugasnya nak lupai mi ibadah sholat.
4: Karena itu sholat bukan kebutuhan.
0: Iya, nah sami bukan kebutuhan tapi memang ini kewajiban.
3: Kewajiban itu.
2: Iya.
4: Iya. Ya, tahu butir sembahyang. Kita mau percoba ujian apa yang disampai ini dari keluarga Tina.
0: Iya.
4: Mulai dari kecil.
0: Iya.
3: Alhamdulillah.
0: Dari kecil tau jadi rajin memang mikir dari kecil ini.
3: Didikan orang tuanya dan sakit.
0: Iya. Tawanya. Tapi itu bagaimana ya ponakan-ponakannya kita, Ideng Saro.
4: Yang... Ya Alhamdulillah. Biasanya kemanakan, niatilah semua.
0: Semua maksudnya masih ada Ji. Kayak dibilang tabe-tabe. Tidak kali pergi Ji bergaul salah-salah.
4: Ya. Oh, udah gimana nyangka sih ngomongnya apa sih sama Om Nat dan Ken. Ya, kok deh.
2: Iya, betul.
0: Oke, Pak Dek, kalau begitu. Ideng Saro, sehat-sehat Ki selalu Ideng Saro, Di. Iya, oke, Pak Dek, kalau begitu. Lanjut, Miki. Penasaran tong, Ki. Mungkin jalan-jalan sana karena dingin Ki di sana, Bede. Mana mau siang jam begini dingin Ki.
2: Ya, makasih, Ideng Saro.
0: Ideng Saro, terima kasih, Di.
3: Iya, sehat selalu.
0: Iya, oke, deh, Ideng Saro. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ideng Saro itu banyak anunya. Gula merahnya. Terima kasih, biar mi tak kalah mi nak terima telepon langsung. Halo Den Lukmu ikate.
5: Halo
0: iya Den Kaya.
2: Halo Den Lukmu.
0: Den Lukmu
3: ini tetangga aku
0: ikate.
2: Den Lukmu
0: iya ikate. Ika inake inake ikate semuanya ingat tengasing
2: cantiknya tau fotonya dia anu
0: dimana tau
2: di grup
0: kami mah tau cantik.
2: Dikali anak gadis kah?
0: Iya, anak gadis lewat.
2: Lewat.
0: Lewat anak gadis, Di, Bu Sumi.
5: Tetap tonjir, tidak cantik.
0: Aduh, Bu Sumi, gimana kabar tak? Baik-baik, Jiki?
5: Alhamdulillah sementara makan kayak ini tapi
0: tidak boleh ki kalau lagi makan menelpon.
5: Tapi kudengar itu Pak Nurdin dengan Pak Arifin ya.
3: Tetangga.
0: Tetangga kita, tetangga ke idolaku bukan Jito? Bukan Ji. Bukan Ji tetangga ku idolaku.
5: Kalau Iri Chal. Tetangga ku idolaku.
0: Kalau Pak Nurdin. Kalau Pak Nurdin apa?
5: Tetangga aku jadi mata dekat di hati.
2: Berarti sama gitu kau.
0: Sama Jartina itu kau eh.
5: Kalau rumahnya dekat lapangan.
0: Tapi kalau Pak Arifin tahu ah.
5: Pak Arif juga lebih jauh dari hatiku.
0: Jauh ini dari hati dah.
2: Jauh
5: rumahnya.
0: Jadi kalau dekat rumahnya orang dekat hatinya. Kalau jauh kalau orang itu bilang jauh di mata dekat di hati, kita kan jauh dekat di mata dekat di hati, jauh di mata tapi jauh di hati.
5: Jauh di mata dekat di telinga.
3: Monitor itu teman.
0: Monitor tahu apa Arifin nih? Bukan telinganya yang dekat.
3: Monitor lagi monitor.
0: Iya Bu Sumi. Nah, ini kita pembahasan rumah keluarga tabe. Yang bertanggung jawab atas kenakalan remaja.
5: Yang bertanggung jawab itu adalah kedua orang tua.
0: Iya iya iya iya.
5: Cara dididiknya itu seperti di tentara. Disiplin.
3: Disiplin tahu betul itu.
5: Kalau ada tamunya bapakku. Dia suruh bilang diam di kamar ya. Jangan keluar sebelum tamu keluar.
3: Tegas
0: pergi. Kalau anu tai ya Bu Sumi, cucuta, sebetul cucuta bagaimana kayak?
5: Cucuta juga selalu mengadap tabet, tabet nenek. Tamu keluar dulu ya. Silakan.
0: Masyaallah.
2: Tidak minta jiwa kalau mau keluar. Tidak minta jiwa.
5: Kalau nak lihat ada tamu tak?
2: Ya.
5: Ya. Minta izin. Nek keluar dulu nah.
2: Ya. Oh iya.
0: Gitu. Betul gitu. Betul jika itu Bu Sumi.
5: Betul.
0: Ai mau pada datang jalan-jalan rumahnya Bu Sumi lihat cucunya Bu Sumi apakah betul ya. Begitu jika?
5: Sini, tapi di rumah itu tidak ada kursi.
0: Melantai apa?
3: Melantai orang.
5: Bisa karpet ki.
0: Atau naik masa jadi atap atau rumah tak susah kemah.
5: Kalau kita tuh makan sekeluarga duduk dengan duduk yang sopan makan.
0: Yeah.
5: Kalau laki-laki masuk lengkai. Kalau perempuan angkat kaki.
0: Ngapa nak angkat kaki? Wih, perempuan tidak kalo boleh angkat kaki.
5: Kalau makan karena tidak ada kursi.
0: Kalau perempuan tetap kakinya itu di lantai jima lantai tidak boleh Ngapa nak diangkat? Ngapa nak diangkat?
5: Lutota bagi sandanya video call ki itu celah
0: video call saya itu tahu Pak Arifin Pak Nurdin
5: Pak Nurdin
0: Neki praktekin itu Ibu Sumi bagaimana cara duduknya perempuan kalau melantai makan
5: bagaimana mau dipraktekin kalau tidak dilihat
2: Ibu Sumi
0: ke saya Ibu Sumi
5: kenapa?
0: Melekas saya kalau mau mengikuti praktekkan video call di sini. Jadi Bu Sumi, jadi itu orang masih matabe-tabe masih tidak pernah jika diprotes sama cucuta itu Bu Sumi kalau
5: masih dilakukan sekarang di keluarga ke matabe.
0: Itu yang cucuta tidak pernah jika protes.
5: Cucuku juga tidak pernah protes.
0: Bilang kenapa Mite matata kah? Apa kan jomainnya?
5: Tidak. Karena kita tidak kasih
0: tunggu dulu Bu Sumi kita makan atau menelpon jam mikir dulu pada lanjut
2: iya. Makan kita iya lanjut lagi makan dulu
0: makan mikir dulu
2: iya
5: baru ikan kering dengan nano sayur bening
0: nyaman jami kasih
5: cina mangga
0: jami kasih ngiler ki di sini kalau tidak ada jadi sini Bu Sumi iya paling Bu Sumi terima kasih banyak sehat ki iya apa deh amin iya palakan amiki waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam. Iya tahu Ibu Sumi yang ada di Pepa Bri sana terima kasih kita dengarkan dulu tahu kita tahan dulu yang penelpon kadi ada tahu Pak Arifin mau menyanyi lagunya
3: Nakuku.
0: Kelana buat siapa nih Pak Arifin
3: sini
0: anjoh
2: ya
0: kita
2: lihat
0: Kita lihat Ji. Ya? Kita lihat Ji. Iko dong jadi kemai ki. Oh di situ om aku ganti ki. Kacamata tak mana? Nende kama sih. Anak kuku. Kelenan tega maminjo kenapa mit headset tak kering? Apa kita mau jumpai buat siapa Pak Arifin?
2: Teruntuk ibu di rumah.
0: Iya.
2: Apalagi monitor ini.
0: Iya kodong.
2: Ibu Niar.
0: Iya.
2: Ibu Hawania, kenapa anda di studio?
0: Siapa
2: kenapa itu? Anda ke studio, Ibu Niar?
0: Ibu Niar?
2: Iya.
0: Iya, dia mungkin mungkin dia lagi menjahit atau lagi menyetrika.
2: Okay. Apa lu tahu?
0: Oh, apa lupa itu makan siang makan itu kodong. Oke, Pak, kalau begitu gimana udah siapkah dengan suara emasnya Pak Arifin?
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, langsung saja kita dengarkan suara emas dari Pak Arifin dengan Nakuku. Salam akimaring kalingan.

0: Asik. Makasih, makasih. Mantaplah suaranya. Memang ini pendengarnya kita RRI ini toh, fans-fansnya RRI itu memang luar biasa semua suara-suaranya. Tiada tandingannya, guys, ya. Oke deh. Iya. Oke, kita lanjut lagi ini
1: di KT.
0: Silakan di 0811-400-9250. Iya toh, Pak Gunadi tadi sudah ikut partisipasi. Sehat Ki selalu pastinya buat kita. Apa yang Nabi bilang Om Jono? Iya toh, semangat. Okay. Terima kasih. Oke, dan untuk yang lainnya kita masih tunggu juga. Silakan Miki di 0811-400-9250. Lagi-lagi yang namanya kenakalan remaja. Oh, iya. Nah, kesama tanya masuki dulu yang dipampang dulu ini.
2: Ibu Niar, masuki.
0: Ibu Niar, silakan ya. Ini waktunya dipampang. Bagaimana ini situasinya dipampang sekarang?
2: Aman. Alhamdulillah,
1: pampang. Dikenali.
0: Aman-aman Ji.
2: Aman-aman saja.
0: Tapi
2: keseringan ya di luar pampang kedengaran. Wah, bahaya pampang.
0: Begitu kan. Nah,
2: jadi kayak agak takut masuk apalagi takut malam.
0: Enak lagi malam-malam kamu sedih.
2: Karena pampang itu ada daerah tertentu. Kan ini pampang luas.
1: Ya.
2: Nah, daerah
1: tembus-tembus
2: tertentu
1: di,
2: yang iya.
0: Tembus-tembus kiri. Ya. Oke okay deh. Kita terima rong teleponnya. Halo ikat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Arsina,
3: apa kabar? Ibu Arsina semuanya.
2: Iya, Ibu Arsina.
3: Ulur Intan, Pak Arifin, Pak Nurdin, sehat di semua.
0: Amin, amin. Jumpa ingat sentawa Ibu Arsina balik.
2: Absen kapan?
0: Absen. Memang kerjanya Bu Arsina memang mengabsen.
2: Iya, dulu waktu SMP di itu absen.
3: Masa satu yang mesin dulu.
0: Iya, tahu. Masa apaan jadi disebut Pak Arifin?
2: Itu teringat. Teringat waktu SMP di.
3: Ya, Pak Arifin tetangga juga di Pampang.
0: Oh, tetangga kini ya, Pampang. Di mana kita tinggal kita?
3: Saya dekat rumahnya Pak Umar itu, rumahnya anuku dulu, santai kunci tertinggal.
0: Oh,
1: panser di.
0: Di panser, panser. Mau dende, deh singkat tongi panser.
1: Panser.
0: Iya, Bunda Arsina, kita tong juga ini berpengalaman ini dengan anak-anak ta atau cucu ta ini, Bunda Arsina. Bagaimana ini cerita saya dulu ya?
3: Ya, lo anak-anak di sini ya. Iya. Tiap malam itu anunya dibilang apa kan namanya kenakalan remaja. Tapi
0: iya,
3: aku bilang sama orang tuanya yang dekat-dekat rumah cari itu anak. Mm-mm. Karena tidak bisa dilihat itu anak-anak kah. Tapi kalau masalah tabe-tabe, dari dulu kita dididik sama orang tua.
0: Mm-mm.
3: Jadi kalau dilihat itu orang tua tak, ada tamunya, kita lewat di belakang.
0: Iya,
2: iya. Iya, iya, betul.
3: Karena nanti jauh ada tamunya lewat di belakang. Nah, suruh makin pergi beli gula, kopi, di belakang. Jadi keluar dia kalau bawa makin minuman.
0: Begitu.
3: Sudah kan, makin bikin kopi, baru keluar.
2: Kan Ibu Arsina dulu itu rumah, pasti ada pintu belakang, jadi...
3: Iya, dulu. Ya, tapi sekarang tidak.
2: Sekarang tidak.
0: Sekarang perumahan.
2: Iya, sekarang tidak.
3: Tidak ada, Mi. Tidak. Masih ada, Ji.
0: Masih ada.
3: Luas satunya. Ada di pintu di belakangnya.
2: Ya.
3: Kalau dekat-dekat rumahku, tidak ada.
0: Tidak ada, Mi.
3: Rata-rata makin lewat depan. Karena kecil, Mi, anua. Mau bagi bahan.
0: Anu di apa lahan kah? Karena sekarang itu lahan ya lumayan mahal lah, apalagi kalau di tengah kota.
3: Iya, biar luas anunya, biasa Nabi kimi rumah kontra orang.
0: Iya, Bang.
3: Biar kecil-kecil di petak-petak.
0: Apalagi kalau misalkan bisa diakses gitu, kalau kendaraan roda 4 dia tambah mahal ki. Kau cuma ke diakses.
3: Jadi sekarang perjalananku saya enggak bisa mi lewat mobil, motor apa, karena
0: bagaimana
3: parkiran mobil di jalan.
4: Okay. Ada mobilnya tapi tidak ada parkiran.
0: Jomi.
4: Jadi di lorong itu semua itu na simpang.
2: Jadi ada anu Ibu Arsina. Ada ada garasi tapi tidak ada mobil.
0: Tidak ada.
1: ada mobil tapi
2: ada mobil tidak ada garasi.
4: Itu dulu dipersiapkan.
2: Ya, betul, betul.
4: Siapa tahu ada rezekinya anak-anak, ya.
0: Jangan-jangan ada mobil nah tidak ada garasi.
2: Ada garasi,
4: tidak ada mobil. Karena di sini rata-rata mi. Jadi itu mobil depan samping rumahku. Kalau malam biasa tertampak.
2: Depan rumah.
4: Karena di jalanan besar rumahnya tuh.
2: Iya.
4: Jadi samping rumahku nah simpan semua depan rumahku.
0: Iya.
4: Jadi maklum mami.
2: Tidak ambil kuncinya Ibu Arsina. Bilang pinjam-pinjam dulu sebentar.
4: Tapi anak-anak kan tidak bisa diatur sekarang, tidak kayak dulu.
0: Iya.
4: Baru itu anak-anak di sini ada penjual petasan. Jadi saya jadi hansip setiap malam.
0: Beh, ternyata jadi
2: kamera kamu.
4: Karena itu penjual petasan baru ada mobil. Baru takut nanti kena mobilnya orang.
1: Percikan kebakaran.
2: Kasih tahu yang punya mobil Ibu Arsina.
0: Apa tahu mau dikasih tahu.
2: Indah aman di sini. Situasinya karena ada
1: main
2: pasangan anak-anak.
4: Ada penjual petasan di situ Luna.
2: Ya,
4: baru anak-anak sekarang tidak bisa median.
0: Anjami dibilang kenakalan remaja, Bunda. Kenakalan remaja, jadi bagaimana itu yang kalau misalkan ada kita lihat kenakalan remaja seperti itu, apakah kita termasuk sebagai tetangganya kita ikut menegur, bertanggung jawab menegur atau bagaimana?
4: Orang tuanya yang bertanggung jawab, tapi kalau kita tetangganya yang lihat, ditanya juga.
0: Iya pasti mi.
4: Ditanya harus bilang.
0: Iya, emang begitu mi kejadiannya, toh karena kita biasa spontan gitu biasa tuh kalau misalkan ada anak benda gitu. Baru kita lihat sebagai tetangga biasa pasti biasa kita tegur kita bilang, weh jangan kok begitu deh, nggak boleh kita begitu deh, pasti biasa seperti itu.
4: Tapi yang biasa.
0: Tapi yang bertanggung jawab lagi kembali lagi orang tuanya.
4: Orang tuanya.
0: Kalau kita tegur mi anaknya ndak enak
4: tuh. Biasa marah-marah juga. Kita yang jadi sasaran.
2: Susah
0: mi kalau begitu.
4: Iya. Baru saya kalau di depan mataku pasti be anak berteriak juga.
2: Iya.
0: Bisa jiki berteriak kah Bunda Arsina?
4: Kalau berteriak aja saja.
0: Bisa jiki kecil.
4: Alhamdulillah.
2: Ibu Arsina, kasih tahu anak-anak, toh?
0: Apa tahu?
4: Iya.
2: Jangan tuh di sini. Anu petasan. Ini mobilku ini.
4: Itu
2: itu.
4: Tidak.
0: Biasanya kita begitu Pak Rifina tambah itu anak-anak nagoresi
1: nah. Itu biasa begitunya itu tambah dilarang.
0: Tambah dilarang tambah nagoresi itu mobil kah?
4: Ya pernahnya tuh datang di rumah aku, nah dengar nih.
2: Iya betul.
4: Karena biasa bicara kita langsung kian. Kaget.
2: Kemanja?
4: Iya. Kalau ditegur ki salah ki.
2: Ya.
4: Lah bombek makin.
0: Kalau begitu bikin ki bikin ki ada wadawa ki baru panggil ki semua makan di rumah ta begitu ji.
4: Begitu aja saya kalau
0: begitu.
2: Pertama
4: yang dulu tetangga.
2: Baru dikasih tahu
0: di. Dikasih tahu gimana? Nak jangki lagi begitu nak, enggak boleh ki ini begini.
2: Mamanya diundang, mamanya.
4: Masuk juga cucuku ikut.
2: Cucu udah tahu.
4: Jadi harus dikasih.
0: Cucunya Jipale Bunda Arsina.
4: Ikut-ikut juga kalau kali anak-anak ikut juga.
1: Campur. Pengaruhnya.
0: Pengaruh nadi memang.
4: Pengaruhnya tuh.
0: Itu Mi. Makanya kayaknya harus bergaul memang ini harus disuruh pilih-pilih bergaul. Pergaulan.
2: Ibu Arsina saya kira kita punya rumah lorong ya. Lorong.
0: Injumi, tidak bisa masuk lorong, mobil.
4: Tapi bisa sih sebenarnya lewat mobil. Lorong 2 itu aja tetap perokok masuk.
2: Ya, lorong itu.
4: Cuma penjual banyak. Depan rumah tuh.
2: Jadi
4: sampai
2: itu,
4: ujung.
2: Jadi itu mobil di mana?
4: Itu mobil kah ada samping rumahku tuh, tidak ada rumahnya samping.
0: Tidak ada rumahnya. Tidak ada rumahnya tuh, tidak ada ranunya, tidak ada garasinya atau rumahnya.
2: Tanah kosong.
4: Ada, tidak ada.
2: Tanah kosong.
4: Di sini rata-rata rumahnya keluar ke spalmi.
0: Maksudnya? Oh,
4: teras mie, langsung keluar di teras ke aspal. Tidak ada, enggak jadi baru sempit depan rumahnya. Nasi pamit di samping rumah.
0: Oh, tahu mie, rumahnya orang di sana. Tidak nak bikin itu yang ruang tanah kosongnya, nak jadikan rumah semua di situ, nak kasih full.
4: Iya. Bangun nah, kalau ada kosong dibikin rumah kos.
2: Jadi tidak ada mi tempat mobil.
4: Tempat kendaraan juga rumah kos di atas ada. Iya.
1: Dan memang parkiran.
4: Biar rumah kecil dibikin rumah kos.
0: Jadi kalau kita mau ke rumahnya Bunda Arsina harus kena motor.
4: Bisa diparkir naik motor karena
0: karena
4: di pinggir jasa ya.
0: Karena kalau naik mobil ki korang ki mau
1: ke mana? Di parkir
4: ada di parkiran kalau siang, tapi kalau malam
0: enggak bisa.
4: Tiga mi mobil di situ.
2: Baru ini rencana Inces mau ke rumah ta.
0: Itu mi. Naik mobil ini semua ini 5 orang ki di situ.
4: Naik mobil. Enggak apa-apa.
0: Iya pale Bunda Harsina.
4: Iya pale.
0: Terima kasih banyak.
4: Terima kasih semua, sehat selalu.
2: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi namanya kenakalan remaja itu di, tapi di Pampang kurang-kurang nih kenakalan remaja itu Pak Rifin.
2: Itu Pampang kan luas karena, ceritanya toh
0: kan ini ya. Yang sedengar-dengar ada ya,
2: ya betul tapi daerah-daerah tertentu
0: ya.
2: Kayak apa ya jauh dari rumah
0: jauh.
2: Kadang-kadang biasa ada masalah di sana kita tidak tahu
0: masa
2: iya. Biasa ada nanti dia bilang ada lagi di sana
0: perangkapan
2: perang-perang. Baru kita tahu.
0: Oh, perang-perang. Iya. Kalau penangkapan anjo ya yang itu yang apa senginnya yang lagi viral-viral kadi orang kenal kalau di Pampang katanya itu ada ini.
2: Apa? Peminum balo apa? Kalau balo dari dulu.
0: Nasi kontrobayao.
2: Oh, itu. Iya. Wah, itu sudah umum itu tahu iya. Yang begitu.
0: Iya,
2: nah,
0: iya.
2: Kalau itu netral itu. Ujung sana ujung itu? Sini maksudnya ujung selatan
0: hampir ya, merata
2: iya merata
0: ya.
2: Jadi kita sedangkan keponakan saya ada begitu sementara iya. Ditangkap dia jadi saya bilang ya yang penting jangan nak mengganggu orang lain kerjamu toh nah, kita juga
0: karena ada juga katanya itu dalam satu rumah juga dalam satu rumah itu orang di situ bertransaksi.
2: Iya, iya betul.
0: Ada yang dipanggil papi.
2: Biasa mata sendiri yang lihat itu transaksi di lorong apa.
0: Iya, katanya betulkah itu ya?
2: Iya. Jadi saya bilang yang penting kamu tidak kasar nak. Di depan saya tak
0: nah, singgam lagi mau di belakang dia jangan kibir di belakang tanda gitu, boleh iya. Intinya tidak
2: karena tidak namanya anak-anak kalau dikerasi wah tambah jadi-jadi biasa
0: bukan karena bukan cuma anak-anak
2: iya.
0: Karena orang tua juga terkadang ada yang begitu
2: iya,
0: juga
2: betul.
0: Makanya itu ya diingatkanlah untuk semua kalangan baik itu anak-anak terus remaja dewasa orang tua itu semuanya tidak diperkenankan untuk menyentuh yang namanya narkoba.
2: Iya. Tanggung jawab semua itu.
0: Iya, tanggung jawabnya orang tua yang harus mengingatkan. Karena biasa orang tua juga biring terlibat tong di sana.
2: Nah, itulah kalau kerja tidak menentu itulah barangkali. Dengan jalan itu.
0: Dengan jalan itu tapi ya kita berharap mudah-mudahan saja semuanya yang ada di sana itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak lah.
2: Yang halal
0: begitu halal, ya. Jangan ada yang gengsi-gengsi. Saya jujur saya tidak pernah jadi gengsi-gengsi.
1: Betul itu.
0: Kalau kapan kita gengsi itu enggak bisa kita berhasil. Cocok tuh benar.
2: Saya juga terus terang. Banyak keluarga begitu.
0: Iya.
2: Kalau saya.
0: Iya.
2: Banyak. Tapi saya seakan-akan tidak tahu.
0: Pura-pura bego.
2: Ya, tidak tahu toh.
0: Pura-pura tidak tahu. Iya. Ya.
2: Padahal
0: ya,
2: saya tahu.
0: Padahal tahu. Ya, ya.
2: Okay. Kan itu dari pergaulan ya, kita lihat.
0: Iya, iya, betul, ya, betul. Oke, okay. Ini dari tadi Mito menelpon tadi siapa ini 08114009250. Kita terima telepon dulu di Pak Nurdin, Pak Arifin. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. EKT.
0: EKT.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: EKT. Ini batu nayan nih.
2: Siapa ki? Siapa?
0: Hey, hey, siapa dia? Bolehkah aku lihat dengan siapa ini?
2: Siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Oh, malu-malu tahu.
0: Malu-malu. Tadi itu dia mengeluarkan kalimat berpikir cari nama lain. Jangan cari nama lain.
2: Deh. Biar nama lain kita tahu di sini.
0: Suaranya. Halo IKT.
5: Halo IKT.
0: Ini dong.
2: Apa dia?
0: Bukan toh, ini asli, ini asli.
2: Ini asli, ini asli.
5: Toh, asli apa? Asli juga biji.
0: Asli cucu.
2: Saya kira
0: bukan toh tadi Pak Umar, ini baru asli Pak Umar. Pak Umar, apa kabar Pak Umar?
5: Ya alhamdulillah sehat
0: walafiat.
5: Iya toh. Kita jadi juga bertiga sehat walafiat.
0: Insyaallah.
1: Amin. Amin.
0: Pak Umar, Tabe, ini pembahasannya kita tentang rumah, keluarga, Tabe. Siapa
5: yang memang jawab, ya? Memang dulu itu anak-anak atau dari kebang orang tua masih takut sama orang tua.
0: Ya, itu waktu
5: tapi
0: dulu.
5: Tapi sekarang karena mungkin Pak Arifin pun juga dia di sini di rumah. Tidak perlu itu ada masuk di sini di rumah biar kemenangan kalau tidak minta isu sama Umar.
2: Bahaya.
5: Karena buktinya ke Arifin dengan Ince pernah juga ke sini. Tidak ada tuan anak masuk Pak Arifin dengan Ince. Padahal saya punya padahal ini kan saya punya kemenangan kiri kan banyak cuci juga. Tidak ada barang yang masuk kalau tidak ada perlu toh. Tapi kalau tidak ada dipanggil masuk. Nah, beli karena ini begini baru masuk.
0: Baru masuk. Kalau tidak ada perlu tidak masuk.
5: Jangan kata dia pertama sunnah itu kita didik kok toh.
1: Iya patuh dia
5: nanti
1: dia
5: dapat. Iya. Baru
0: harus juga matabe-tabe.
5: Iya harus tetabe. Tapi kayak orang dulu toh.
0: Iya.
5: Kalau kau itu baik pasti yang suka kok.
1: Betul itu.
5: Kalau nakal banyak doakan.
0: Jadi kalau pamer nakal makanya jangan kita kalau nakal. Harus
5: apalagi saya tidak melahirkan.
2: Pak Umar,
5: saya juga tidak melahirkan.
2: Pak Umar, kalau saya pergi di rumah tadi. Assalamualaikum. Saya tidak bilang. Saya tidak bilang ini Pak Arifin. Kita tahu sendiri. Kita tahu sendiri suara.
1: Hafal mi.
0: Oh, namanya
5: apa?
1: Tetangga.
5: Betul. Karena sudah menutup. Saya buktikan juga Pak Arifin yang ini.
2: Padahal suaraku saya model ki suaraku. Tidak tahu.
0: Biarpun bagaimana kita model suara tak, nah tahu kita Pak Umar. Pak Umar itu punya insting yang sangat tinggi.
5: Bayangkan ke Pak Ritim, Pak Nurdin, Pak Isi kita. Kita kan ini pernah juga mulia. Sudah dewasa berbegini. Dari namanya saja bergaul kita tahu juga. Bertamu juga kita tahu. Lain kesan kalau tidak ini tuh. Ini kita tahu baru saya ini Elin kita. Saya ini mataku tidak berpuasa tapi telingaku membaca ke mana-mana.
1: Yang pendengarannya
0: kan. Jauh di mata tapi dengar di telinga.
5: Ke mana-mana di radio.
0: jauh di ini dibilang, ini dibilang jauh di mata, dekat di telinga.
2: Kan sih sumi di lumi.
0: Halo. Jauh di mata tapi dekat di telinga.
5: Karena saya bicara.
0: Apa nama Bu Nursia?
2: Bu Nursia.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: IKT. Jauh di mata tapi dekat di telinga.
2: Pau bar pau.
0: Itu maka denge. Sudah bikin masa Ibu Nursia.
6: Sudah. Ya. Sudah menakal sementara minum-minum teh.
1: Alhamdulillah.
6: Ada waktu ke sini makin bertiga.
1: Terima kasih banyak Ibu Nursia.
6: Pak Nurdin.
1: Iya Ibu Nursia.
6: Oh iya, sehat kita.
1: Amin Ibu Nursia. Terima kasih doa kita.
6: Iya. Sama Mbak Ince. Yang dibahas apa itu?
0: Anjehe. Apa keluarga, rumah,
1: dan tabe.
0: Dan tabe. Siapa yang menjawab ini atas kenakalan remaja?
1: Tabe-tabe iya. Ki.
0: Kan sekarang ini banyak nih yang nakal-nakal.
6: Yang ini hilang. Tapi kalau saya dengar itu siapa yang bertanggung jawab itu terutama orang tuanya.
0: Orang tua jadi.
6: Tapi biasa orang tua juga dibantu juga sama anak.
0: Iya.
6: Jadi lebih-lebih kalau bergaul di luar. Jadi itu sekarang saya bilang beda menton didikan dari dulu dengan sekarang. Jadi itu saya bilang kalau bisa itu mudah-mudahan kembali lagi seperti biasa dari anak-anak, tapi bagaimana itu caranya di?
0: Bagaimana caranya? Tidak aku tahu bagaimana caranya.
2: Kan begini, deng. Kan begini, dulu kan masih kurang anak-anak. Contohnya. Contohnya dulu kan begini. Itu rumah kan masih kurang di Pampang, toh?
6: Iya.
2: Orang asli semua.
6: Iya.
2: Nah, ini sudah full.
6: Malah
2: itu dinding satu dinding di dua.
6: Jadi kan sama juga di sini rumah.
2: Iya, jadi kan penduduk tambah banyak. Jadi anak-anak itu pergaulan makin meningkat.
6: Makin luas juga.
2: Dulu pare cantik jadi dalam. Serumpu.
0: Sekarang satu dinding di dua. Mari tetangga kalau satu dinding di dua. Itu dinding sendiri.
2: Ya memang terjadi begitu, ada juga.
0: Iya. Begitu.
6: Begitu.
2: Iya kan.
6: Tapi belum oke.
0: Ngapa ini?
6: Tidak bisa ya, terjadi kita di kombin.
2: Apa cerita
0: tuh? Apa cerita?
6: Jadi bagaimana lagi Pak?
0: Bagaimana lagi tuh? Intinya seperti itu. Intinya tuh sekarang dia bilang Pak Rifin sekarang banyak mie.
2: Pendatang juga masuk. Jadi
6: sama di Pampang ini. Dulu waktu pertama saya masuk di sini
0: masih sawah-sawah.
6: Masih banyak rumah longgar rumah banyak luas anunya pekarangannya.
2: Masih banyak tanah kosong ya.
6: Iya, banyak tanah kosong di mana-mana, ada malah sempat ada juga lapangan di sini.
2: Iya, betul.
6: Iya. Itu di sebelah baratnya nih rumah. Ada lapangan bulu tangkis di sana.
2: Merpati.
6: Iya.
0: Sepasang merpati dan sepasang ingkar.
6: Tapi sekarang sudah jadi jalanan. Tembus ke sekolah.
2: Kita Ibu Nursia masuk di Pampang tahun berapa? Kita
6: masuk di Pampang tahun 2003. Masih ada penglihatan sedikit. Saya kan asli Macini. Di Macini saya lahir.
0: Di Macini ada Macini ke Palena.
6: Saya orang Macini.
2: Jadi kita ketemu Pak Umar di mana?
6: Di yayasan. Jadi begitulah namanya jodoh berangkali.
0: Jodoh. Jangan. Tidak usah dipaksa.
2: Di yayasan amat dulu pe.
0: Jadi bagaimana ceritanya, kenapa bisa di yayasan langsung kianu jatuh cinta?
2: Dulu pe tahu.
0: Dijodohkan ya kapan? Dulu itu
6: main ke Pak Nurdin Parisin. Waktu di yayasan itu.
2: Ya.
6: Saya tidak tahu juga bahwa saya mau sejodoh dengan Pak Umar.
0: Kenapa bisa? Bagaimana ceritanya?
6: Karena itu deh. Kalau saya dengar itu pacar di yayasan itu Pak Umar banyak.
0: Banyak pacar.
6: Jadi saya ini biasa biasa gitu sama dia.
0: Iya,
2: Pak Umar. Jadi,
6: di situ berpikir kak. Sebenarnya kenapa ini nih, selama saya ke, dikenal begini. Kenapa ada ini misalnya orang yang begini sama saya?
0: Apa dulu waktu
6: melihat banyak melamar memang.
0: Waktu apa? Kita melihat deh banyak melamar.
6: Iya, waktu saya melihat ada dua apa? Tiga itu apa? Orang melamar tapi nenek dulu.
0: Oh iya, Bu Nursia, sejak kapan ki ini anu tidak bisa melihat?
6: Ini kan penglihatan saya berangsur-angsur. Ya, tahun 90-an, 94 masih normal. Jadi akhirnya berangsur-angsur berobat saya. Ditanya orang, di sana ada pengobatan, ya saya ke sana. Rumah sakit juga. Tapi kalau di rumah sakit, katanya dokter, kan ini mau rencana dioperasi. Karena begini, tapi kata dokter itu yang dioperasi deh orang kena katarak. Tapi ini ada bukan katarak. Memang anunya sarafnya di dalam katanya.
0: Begitu.
6: Ya dia bilang begitu. Jadi katanya berdoa saja sambil minum-minum obat apa namanya itu vitamin A.
0: Dia
6: bilang dengan wortel apa. Tapi saya lakukan itu semua, Pak, Mbak Inces, tidak ada perubahan. Tetap berangsur-angsur saja. Ya, saya masih dikasih masih di yayasan. Sama itu adik, Sale. Jadi kan dalam saat diperhatikan saya bilang ini, saya bilang itu istrinya bahaya kakak itu. Jangan-jangan lama-lama begitu dia sampai apa namanya bisa stres. Ya, jadi makanya saya dibawa itu di yayasan tunanetra secara diam-diam begitu. Karena kebetulan ada panggilan buka puasa di sana, terus dicarterkan mobil. Jadi saya dipanggil juga, kebetulan juga saya mau ikut. Karena saya itu hari sakit baru nggak ada orang di rumah. Jadi saya ikut menurun, langsung di sana, langsung di simpang. Jadi itu mie saya itu waktu biasa dibilang tidak melihat mie membaca tahun 98. Iya sudah tidak bisa lagi membaca. Iya.
0: Nggak bisa melihat apa-apa.
6: Iya, ini bisa dilihat. Maksudnya masih bisa melihat jarak-jarak.
0: Kabur-kabur.
6: 2-3 meter, tapi nggak bisa melihat tulisan, Mbak Inces.
0: Nggak bisa melihat tulisan.
6: Iya. Jadi saya masih di yayasan begitu, sekolah luar biasa. Kebetulan ada pendaftaran untuk masuk ini pendidikan ini. Pembubaran. Tidak refleksi.
0: Singkat.
6: Iya. Jadi di situ saya ikut. Akhirnya, alhamdulillah, sekarang saya sudah terima hasilnya. Jadi itu tahun 2003 saya menikah dengan Pak Umar.
0: 2003 di.
6: Iya. Karena saya selesai kan ini pijat tahun 2000. Iya, jadi sudah kawin baru saya di Kalau ke Pampang.
7: Kalau saya ini. Kalau saya kita.
6: Iya.
7: Saya ini. Saya ini. Saya ini. Saya ini. Saya ini.
0: Iya, iya.
7: Musim mulia tahun 80.
2: Oh, iya, iya.
7: Iya. Gitu. Jadi, makanya tuh Pak Arifin temanku, Pak, tetangga lu tidak kuliah, Miko dong.
0: Kuliah nih Pak Arifin.
2: Pak Umar, Pak Umar.
0: Terlambai kenalan sama Pak Arifin.
2: Pak Umar, kita sempat lihat Ibu Nursia dulu.
7: Enggak kuliah.
0: Enggak sempat.
7: Iya, sempat. Dia lagi
2: ngaku. Kalau Ibu Anu.
0: Ibu Nursia. Ibu Nursia.
2: Dia tidak sempat kita lihat juga.
7: Pernah lihat ini kak, masih ada nunya dia kelihatannya.
2: Oh, sempat jadi
7: lihat. Makanya jatuh cinta sama saya.
2: Ya. Ah. Karena gagah toh, gagah.
0: Iya.
2: Perkasa.
7: Saya mulai di Pampang 80.

0: Yang tidak ya, karena ya, yang ya, ini yang isi acara yang menyanyi. Iya. Ya, ya. Ya, Pak Nurdin mau nyanyi lagu apa ini Pak Nurdin?
1: Lagu Makassar Memang Jazz.
0: Apa judulnya? apa Jo?
1: Batara Sailesai.
0: Batara
2: Sailesai.
0: Sailesai. Oke, oke. Jadi kalau mau Ki juga menyanyi nanti ini Bu Nur, Ibu siapa? Ibu Nurintan. Jadi Ki bawakan Ki dulu acaranya IKT. Oke. Gimana udah siap Pak Nurdin?
1: Siap, Inces.
0: Oke, kita dengarkan Pak Nurdin.

0: Oke deh, nanti mau nyanyi lagu apa kita Pak Arifin terakhir sebentar?
1: Tenarwana.
0: Tenarwana, iya. Masih kayaknya masih bisa kita terima satu penelpon ini ya
1: masih
0: di acara.
1: Ada waktu ya?
0: Masih ada waktu. Intinya apa ini harapan Tai ini ke depannya untuk apa ini tentang keluarga topik hari ini harapan Tak seperti
1: ya,
0: apa?
1: Begini harapan saya dia.
0: Ibu Neto menjelaskan Pak Nurdin.
1: apa kita orang tua seharusnya perhatikan anak-anak dari rumah. Kalau keluar juga biasa di rumah anak-anak.
0: Iya.
1: Baik sama kita, sopan.
0: Iya, tapi di belakang tapi pas keluar rumah
1: di pergaulan waduh menjadi-jadi.
2: Jam-jam waktunya juga jam-jam 10 harus dicari itu Pak Arifin.
1: Jam 10 kalau belum. Jadi kalau orang tua yang ini sama anak.
0: Iya.
1: Jam 10 tidak ada di rumah.
2: Harus dicari mie itu.
0: Cari mie.
1: Kita keliling.
0: Keliling.
1: Di mana sering ngumpul. Bisa ngumpul. Jadi itulah orang tua.
2: Kita harus disiplin itu anak-anak begitu.
0: Iya.
2: Pagi juga begitu bangun kopi sekolah jam 6. Sehingga 6 kasih bangun itu sekolah.
0: Harapan Tak Pak Nurdin.
2: Saya harapan supaya generasi muda. Yang akan datang lebih baik lagi anunya ya.
0: Iya. Lebih baik lagi ke depannya ya. Sayangi orang tua.
2: Sayang orang tua.
0: Patuhi orang tua. Sopan-sopan ya.
1: Oke deh.
0: Kalau begitu tadi ada sempat berdering telepon ya. Enggak sempat mi diangkat karena kita mau tuntaskan mi juga sampai di sini kebersamaan Tak. Kita berharap semoga saja ini bisa menjadi perhatian juga sama orang tua untuk mendidik melatih anak-anak remaja
2: disiplin
0: yang ada.
2: Disiplin
0: ya. Disiplin tabe-tabe melewati atau melintas di dekat orang tua. Oke, kalau begitu. Pak Arifin, udah siap-siapkah untuk menyumbangkan suara masnya?
1: Ya, sudah siap.
0: Kita pamit pipanya bertiga juga di sehat-sehat
2: saya,
0: selalu.
2: Pak Nurdin pamit.
1: Saya Pak Arifin.
0: Oke. Terima kasih semuanya Pak Arifin, Pak Nurdin.
2: Sampai jumpa lagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata. Ewako Makassar.
2: Nomor antrian
3: 1.
2: Di loket
3: 1.
4: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku salat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian 2.
5: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Baik, selanjutnya kita bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan.

menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin untuk menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Deviriana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Beralih ke berita lainnya, Dekranasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa, mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya, kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang, agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar, sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa
1: gitu kan. Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: dapat itu. Jangan dong. Satu tangki. Meluber-meluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul.
2: Nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
1: Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gini?
3: Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakarta nih, model Perbawan kalau nggak salah gitu.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udang apa-apa gitu ya, Pak ya.
1: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu
1: sebetulnya. Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-277-7914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa contohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
1: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
2: Oke, nah, deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
3: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat.
3: Gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini, ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, mocopat itu
2: sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sundanya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 ya, di Jawa yes. Di Bali ada 15, di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang, itu teman-teman yang di Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya, Pak?
3: Ada. Oh. Di Sasak ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional ya,
3: sih. Ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Ya namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
2: Asmaradana.
3: Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sih yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah, karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah, yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya
3: ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya, meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu nah sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Ibis.
2: Sastranya ya Pak ya.
3: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
3: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Sastra. Ya sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra benangku lagu itu Pak.
3: Iya.
2: Ya.
3: Terpinggir oleh lagu, yang penting adalah lagunya itu ya. Itu unik, yang uniknya kenapa Semarangan jadi unik ya. Kita tahu ya bahwa mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin
2: ya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke, halo, selamat siang. Aduh, terus ternyata. Moga Bapak-Bapak bisa dilanjut lagi Bapak-Bapak.
3: Ya. Tadi ya lagunya ya maksudnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok selindro, ada selindro padat 6, padat sama, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, mencoba Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Kemudian untuk selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Itis itu. Lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis Pak.
3: Iya.
2: Ya? Tangga nada berat gitu Pak.
3: Betul.
2: Ya?
3: Jadi selindurnya itu selindur diatonis. Kalau selindur biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding lo lo madam ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya Pak.
3: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
3: Nah, seperti itu. Gitu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di Macopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Macopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya Pak?
3: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
2: Meramunya gimana gitu
3: betul,
2: ya Pak?
3: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Macopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: 2024 ya, ya
3: jadi
2: ya.
3: Ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Itu selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
3: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan nih. RRI ini yang mempopulerkan Macopat Semarangan.
2: Loh, ternyata RRI.
3: Iya, RRI Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Gitu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu gitu. Tapi yang aneh itu adalah itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu ya,
2: RRI Semarang betul.
3: Iya betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Macopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
2: Oke. Gitu, kan. Jadi gitu Pak. Ternyata apa ya? Satu hal yang unik kalau kita bicara tembang Macopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok selindro gitu kan. Tapi ternyata Macopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai
3: pakai piano.
2: Piano
3: masuk
2: gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
1: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0284-8316661 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi Mas Titis.
2: Oke, 0248-8316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
1: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya ya. Oke, kalau gitu ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
9: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
9: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan, kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
9: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
9: Dulu ya, Pak, ya.
0: Oh iya, silakan.
9: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu? Apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan. Bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
9: Siap, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
10: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
9: Mau bilang apa?
10: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah, tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
10: Kayaknya tuh begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet kita jalan tuh. Pelan-pelan
0: lagi ya. Ya, nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang
10: Udah aku catat kok.
0: Oh, ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
10: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
10: Macopat apa macopat sih?
0: Boleh kata
9: macopat bisa, Pak.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
10: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
10: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
10: Itu aja deh, Monova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
10: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
9: Oke, monggo silakan Pak Bambang.
11: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
11: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasak ya. Itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ya, Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Gitu. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu ada. Yang gembira, ada semua. Gitu, ya. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulang ya tadi?
9: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
11: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya, karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Macam apa itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada macapat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
9: Siklus kehidupan ya Pak.
11: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal dipocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang memfasilitasi karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya mau cepatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Kidung Sundayana misalnya. Iya, di Kidung-Kidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno nene mingkar mingkureng angkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Aduh. Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk yang pertanyaan kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini,
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: Itu ya tinggi banget ya Pak ya.
1: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana Tionghoa? Huanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do, do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do do do le le lo la lo. Lo, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Entai misalnya. Itu seperti
0: sama ya Pak.
1: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
0: Notasi diatonis.
1: Iya, gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
0: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
1: Karena ada miring kan?
0: Ada miring.
1: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
0: Agak susah dibaca juga.
1: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi bingung Jawa. Ya. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu.
0: Ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
1: Iya, iya, betul.
0: Oke. Okay. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di mocopat
2: dari Semarang ya.
0: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
0: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Agak cepat-cepat gitu.
2: Iya.
0: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.

0: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya saya sukanya itu sama Pak Narto Sabto. Apakah ting-ting Pak Narto Sabto itu juga termasuk mau copat yang nadanya gembira seperti ojo diplerokki apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
3: Oke, okay. Kebetulan belum ada dari Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
1: Oke, okay, silakan.
3: Okay. Monggo Pak Bambang diterkan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
2: Iya. Jadi gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya. Gending-gending Semarang itu tapi gending-gending Karawitan yang Kediri Semarang itu tanpa vokal.
3: Oh, tanpa vokal ya?
2: Tanpa vokal ya dia. Okay. Di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu. Bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo diplerokki dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya. Yeah, itu nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabto yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Okay. Tapi Pak Narto Sabto itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarangnya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Okay. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabto sebagai dalang dan komponisnya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo.
3: Oke.
2: Okay. Bowo itu mengawali.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh, satu

0: Ένα.
1: Είναι. Τώρα
2: στο σαν πες όρεμα ένα χπα.
1: Itu oleh narasato digunakan untuk bowo atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narasato sangat berjasa dalam penyebaran mocopacana dan jumlahnya memang sangat terbatas.
0: Okay.
1: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya lima tembang yang tua itu ya.
0: Oh.
1: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
0: Pocong.
1: Ya. Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang mocopat bergaya Semarang ya.
0: Bikin sendiri ya, Pak.
1: Bikin
0: ya.
1: Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
0: Iya, betul.
1: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada tapi kita kembangkan.
0: Apalagi BPJP ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
1: Harus begitu. Ya.
0: Oke, gitu, Pak.
2: Jadi mocopat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
1: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Iya.
0: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi mocopat sendiri.
0: Kalau dari personal pribadi Pak Bambang ini.
1: Iya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa karena ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
2: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
0: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
0: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini mocopat Semarang kan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu, Pak, penggunaannya?
1: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini

0: apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
1: Semakin banyak ya Pak.
0: Semakin banyak. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan tuh dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
1: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi ya.
1: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
0: Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
2: Oh, itu kan.
1: Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau?
0: Bukan, itu musik ya.
1: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan.
0: Sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, okay. Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya. Jadi yang namanya tembang Mocopat dalam hal ini kita sebut yang Mocopat Semarangan ya, itu adalah Mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya. Sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
1: Itu melepaskan nadanya ya, Pak ya, Pak.
0: Iya, betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau Mocopat Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
0: Jadi pakai keyboard. Jadi bukan lagu kayak Denny Catnan itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi itu enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya, Pak Bambang ya?
0: Ya, semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ya, ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani, di sawah, seperti itu.
2: Iya, benar-benar. Untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah Mocopat-Mocopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya, Pak Bambang ya.
0: Betul, ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
1: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya enggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
1: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
1: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang Mocopat Semarangan. Silakan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tebang mocopat dulu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu, Pak. Jadi walaupun Mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya, Pak Bambang.
0: Betul.
2: Oke.
0: Kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campur sari yang belum ada bawanya, Mas Titis, Mbak Nova. Belum ada. Kalau mau lagu campur sari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu Mocopat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang slendro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya, punya bahasa almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambuh ya.
1: Itu bawahnya gabuh ya Pak?
0: Iya, saya buat gabuh. Sekar gabuh peng catur kang cinator. Waduh, seterusnya.
1: Jadi kan ya Pak Bapak, gak enak kok.
2: Kalau lagi capek, minta disenandungin gitu ya.
0: Lagi Pak, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya, itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
1: Ketika aja mau copot Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung tiga ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
1: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya, belum. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
1: Okay, mungkin saya tanya satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
2: Baik.
1: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
1: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
1: Oke.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
1: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
1: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah nyampe itu Pak?
0: Nah, uniknya kalau mocopat kan gini Mas, kalau mocopat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
1: Oke.
0: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau sama iringannya.
2: Oke, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa, karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasa, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan pelajari macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
2: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
1: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
2: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
1: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
1: Oke. Tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, Jakarta dinilai dapat menjadi etalase untuk memperkenalkan kuliner autentik berbagai daerah Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan pada Rabu kemarin, festival kuliner seperti Kampung Legendaris dapat memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara sekaligus budaya daerah. Menurutnya, promosi kuliner di Jakarta dapat mendorong wisatawan berkunjung langsung ke daerah asal makanan dan memperluas pasar UMKM kuliner. Upaya ini juga dinilai penting untuk memperkenalkan kuliner Nusantara kepada generasi muda agar keberagaman pangan dan budaya Indonesia tetap terjaga.

0: Sahabat budaya, berbicara tentang kuliner tradisional Bugis, barongko menjadi salah satu makanan khas yang hingga kini masih dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Barongko terbuat dari pisang yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan santan, telur, dan gula. Adonan tersebut selanjutnya dibungkus menggunakan daun pisang dan dikukus hingga matang. Rasanya yang manis dengan tekstur lembut membuat barongko kerap disajikan dalam berbagai acara, termasuk perayaan adat dan keluarga. Selain menjadi hidangan tradisional, barongko yang mencerminkan kekayaan kuliner masyarakat Bugis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini, keberadaan barongko masih menjadi bagian dari upaya melestarikan cita rasa dan identitas kuliner tradisional Bugis.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Sulawesi Selatan. Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi Lakapi menemani rong dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sebelum kita hadirkan program Sirena Pace, sahabat budaya, kita dengarkan dulu dua kelong ya, sebelum kita masuk dalam program Sirena Pace. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama Lakapi di Ruang Dengarta dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya, silahkan yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811-400-9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kebetulan hari ini ada Ibu Nurintan yang datang langsung ke studio. Nggak tahu ini Ibu Nurintan dari mana lagi ini jalan. Suka sekali soalnya Ibu Nurintan ini dari The Color. Betul tawah. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Radin di Banting Murung. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar today? Senandung.
1: Lirik lagu nomor 4. Lakapi.
0: Apakah reba tuh Pak Radin?
1: Kareba madece mua.
0: Madece mua wah sesing. Oh mapela.
1: Subuh-subuh pina makece.
0: Iya, subuh-subuh mau pakasih moto namo. Aga moto naloma dapureng asik. Jadi Pak Radin loki mengkalinge lo naga ya Pak Radin. Kebetulan enggak tahu je Ibu Nurinta ngakian he. Sapa-sapa ki lo he.
1: Iya.
0: Ibu Nurintan, sapa-sapa ki dulu.
1: Selamat sore Bu Nurinta. Salam kenal.
0: Iya, Pak Radin mau kidengarkan lagunya apa Pak Radin? Ku bacakan kina ada lagunya. Ya. Jandae dari Amir Syam, kemudian ada Bosi Angra Rimbu.
1: Jandae.
0: Oh, pecinta to, pecinta janda to je pale Pak Radin be nah. Kalau kita Ibu Nurintan mau kita dengarkan lagunya apa? Ada ini. Ya,
1: jomblo ki.
0: Sere dua telu. Tapi ada min lah anunya, ada min yang sudah disediakan sama Ambo ini ada lagunya Bosi Angra Rimbu. Ada Julei Kusak Ring, ada Papa Sang Saliweng, Anrong Tiaki Tun Raya, ada Sio Puli, ada Janci, ada Mapoji Cenit Tebu, Mupang, Mupak Gangkani, Sengeremu, Ati Raja, ada Kuasengi Kalengku, ada Udani Rindo Ambo, Mana Bosi Mana Rimbu, Sidila Sariduai, Mercedes Melo Malakai, ada Tena Simpung Amuno, Tena Simpung Amuno, Ati Raja mo, oke. Jadi sahabat budaya monitor kina, ndak bisa Lakapi selalu sebut terus
1: ki. Lakapi.
0: Oke si Pak Radin.
1: Oke si, sama bagi mertuga.
0: Iya, mau bajukin sini kina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi pada telepon dari telepon WhatsApp, telepon biasa kita. Sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace, Sirina Pace Deliwang.
2: Lirik lagunya Pol Aster tapi kapi.
0: Iya Deliwang, Deliwang toh?
2: Tuh.
0: Cocok miga.
2: Cocok mi.
0: Wah, ndak salah memang telinganya lah kapi di. Deliwang, kasih kecil-kecil sedikit monitor atau agak-agak bergeser ki dulu sedikit.
2: Bagus, kecil.
0: Karena ini bapinda-bapinda ini anunya suaranya.
2: Ya.
0: Apa namanya pantul suaranya Deliwang Tabe.
2: Ini.
0: Oke.
2: Ya.
0: Nah, mau kita dengarkan lagunya apa Deliwang? Halo.
2: Halo.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa Deliwang?
2: Lagu Bugis.
0: Kalau lagu Bugis ada lagunya Mercedes Melo Malakai.
2: Apa lagi?
0: Ada lagunya Sidi Lasa Riduai.
2: Ya semua, Sidi Lasa Riduai.
0: Oke.
2: Ya. Salam kenal Nurintan.
0: Iya, Ibu Nurintan, salam kenal BD ini dari Pak Anu dari Deliwang di Nuri.
2: Oke, okay, buka pis.
0: Oke.
2: Siapa topik ini? Siapa topik ini?
0: Ay, topik lagi anu nih, lagi tidur di topik.
2: Hah?
0: Tidur siang nih.
2: tidak begini. Apa bagian anu tadi? Anu yang anu saya lupa-lupa bawa di bawah sini karena ini mau lupa ini kapi ini.
0: Iya tidur siang gitu. Pikirin dari liwang jadi anu kita dah
2: jadi dulu. Lupa nih. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Liwan di Nuri Baru. Jadi kita sapa dulu penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Si Rina Pace.
3: Senan Dolir Laguna Prampace.
0: Oh, Desa Ro ini pasti.
3: Iya.
0: Agak karya bagi Desa Ro.
3: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, Desa Ro.
3: Laman saya panggil Ibu Rintang.
0: Ada di studio.
3: Pengalaman saya bang.
0: Apa dibilang itu Desar anda mengerti. Anda bermalam di Desar jalan-jalan di tahu kok dong.
3: Kira bermalam ke situ.
0: Tidak i. Ndara nanti ndak kedinginan nanti siapa mimo anu? Pelui.
3: Yeah.
0: Siapa mimo nanti mau pelui kecuali Desar mau ke sini juga peluki. Desaro mau kita dengarkan lagu apa Desaro?
3: Narimbu, mana bosi mana rimbu? Mana bosi mana rimbu?
0: Mana bosi mana rim? Mana bosi mana rimbu? Apa arti ini tuh Desaro?
3: Katanya apa mbak aja kita kalau pun bahasa Makassar jadi
0: susah
3: nih emang.
0: Susah memang ini Desaro karena ini sedikit anu nak bilang orang Inggris kak little jiku tahu. kalau bahasa Bugis tak cek deh mi kesi.
3: Baca deh. Anu tapi. Tapi. Apa kalau hari Kamis khusus bahasa Makassar?
0: Iya itu misalnya deh nanti. Harus ke dulu dia anu. Harus ke dulu dikasih iya. Belajar toh bahasa Makassar.
3: Jadi kurang panah bahasa Makassar lancar sih.
0: Pun nama ngerti mi anak-anak ke bahasa Makassar. Nami.
3: Iya. Kan ya harus bahasa Bugis sih jadi nyatu harus bahasa Makassar.
0: Oke bapak Desar Roh.
3: Ya oke, saya kesenang bersama keluarga.
0: Amin.
3: Kepinya dan pentingnya saya silang.
0: Amin.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denzaro di Goa, jadi sahabat budaya ini sudah 4 mito karena tambah 1 Ibu Nurintan yang datang langsung di studio. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Jandaya Mirsyam dan Nati Raja Dian Ekawati. Selamat kemarin kali ini.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Mendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Masih di program Empat dari Makassar dalam program Siri Napa C. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi di 0811 409 250. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon di telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Dengan siapa di mana?
1: Marlina di Petra Utara, Lakafi.
0: Oh, Ibu Marlina ya ini. Oh, tahu ana. I'm really Nabilang orang Inggris. Yeah. I'm really sorry for that.
1: Oh iya, yeah. Tidak ngapa-ngapa ji.
0: Ngapa-ngapa. Ibu Marlina ya, Ibu Marlina di Veteran Utara. Bagaimana sektor Veteran Utara aman ji? Tidak ada ji
1: aman,
0: geng motor.
1: Sementara aman dulu.
0: Alhamdulillah aman kalau aman.
1: Lagi ramenya, anu kebakaran kasih jadi.
0: Iya, kita juga situ di rumah tak. Jangan ki tinggalkan rumah tak dalam keadaan kondisi semua colokan tercolok.
1: Bah, itu selalu dipilihan itu kalau diperhatikan.
0: Terus kemudian kalau ada anu tak merokok itu anu ki, suruh merokok di luar rumah, jangan di dalam rumah.
1: Bah, alhamdulillah di rumah itu tidak ada yang merokok lah kasih.
0: Oh, nanti saya kasih merokok. Mau didengarkan lagunya apa ini bunda? Ada lagunya Bosi Anggera Rimbu, Jule Kusak Ring, ada juga Papasa Saliweng. Ada Anrong Teaki Tunraya, Sio Puli Ada Janji, ada Mapoji Cening Tebu, Mupak Gangkani Sengerem. Apa itu?
1: Janji. Apakah? Itu janji yang ada janji-janji.
0: Oh, Sio Puli Ada Janji.
1: Iya,
0: oh, itu. Oh, berarti ini bunda aku ini nasuka di janji-janji.
1: Tidak tahu sih kalau kebiasaan ada orang janji kau tahu tidak menepati janji.
0: Berarti itu dulu sering kita janji lagi-lagi kita. Udah.
1: Ada ibu siapa di situ?
0: Ada ibu Nurintan tahu ini dari tadi.
1: Salam kenal ibu Nurintan.
0: Salam kenal BD ibu Nurintan.
1: Oh deh tahu.
0: Ibu Marlina di Veteran Utara ini.
1: Iya, sama-sama. Iya, Ibu Nurintan. Amin, makasih Bu. Kita juga di.
0: Iya. Kalau Lakapi jangan mi dulu, belakang-belakang.
1: Lakapi juga tahu saya selalu sukses selalu dan cepat anu cepat dapat jodoh. Dapat mito jodoh tapi belum pi terlaksana di Lakapi.
0: Iya, jangan mi dulu. Masih belum pi selesai masa remajanya Lakapi toh.
1: Oh, begitu.
0: Iya, Lakapi masih sering nakal-nakal. Jadi masa nanti dalam rumah tangga Lakapi nakal-nakal lagi. Itulah.
1: Doe
0: karaeng. Oke, Mbak Bunda.
1: Oke, Lakapi makasih lagi tugas ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon biasa sahabat budaya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong.

0: Si Rina Pace.
1: Senang dong lagunya Prom Pace.
0: Pak Bahar di mana jamming ya?
1: Ya betul. Tak tahunya suara aku nih bagus kalau gitu mah. Tak tahunya suara aku.
0: Jelaslah. Kita tahu kan.
1: Luar biasa nih.
0: Luar biasa dong.
1: Iya. Ya.
0: Pak Bahar, mau dengarkan lagunya ya. Apa ini Pak Bahar?
1: Lagunya Mapudi Seni Tebu.
0: Nah, kebetulan ini Pak Bahar dari Kabupaten Bone, tepatnya di Bone Caming. Nah,
1: iya, di Bone Caming banyak... di Bone Caming kan. Tebu lagi di gula, ke pasir di pabrik terus gula pasir ini.
0: Iya, itu mi makanya. Jadi
1: cocok kalau lagunya anu maupun itu sini tebu diputar karena hari tebu di anu di gula.
0: Betul.
1: Itu tebu di gula pasir.
0: Iya, pantas sama jenis pantas sama jenis semena Pak Bahar.
1: Betul ya. Kalau makan gula pasir kesini, kita keluar sih masuk di pabrik.
0: Iya, nanti lah ya. Belum jalan-jalan lah Kapi ini. Nanti ada programnya lah Kapi. Lah Kapi jalan-jalan.
1: Betul.
0: Tunggu Maki. Tunggu Maki.
1: Oke, sekarang ini sangat panas banget. Mulai terbitnya matahari sampai sekarang belum berhenti. Panas seru.
0: Oke.
1: Jadi sekarang ini mulai rame bersama ini orang apa namanya? Anak sekolah mulai kelas 1 sampai kelas 6 masuk di tenda-tendanya karena panasnya.
0: Oke, Pak Bahar.
1: Jadi anu di Malaka, tepatnya di Desa Matarupuri, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
0: Iya. Oke, Pak Bahar di. Kasih juga kesempatan yang lain.
1: Apa tadi? Cepatnya apa tadi? Rokok apa? Apa tadi dibilang apa? Dilarang apa? Jangan merokok di dalam rumah apa?
0: Jangan merokok dalam rumah.
1: Begitu. Tepiknya itu.
0: Bukan.
1: Banyak di sendam. Sekarang ini saya tidak merokok. Dilarang itu merokok bahaya.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon WhatsApp kita beralih ke telepon biasa. Dari telepon biasa kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu Neprom Paces.
0: Asik. Pak Azhar di Bone ya?
2: Betul sekali.
0: Pak Azhar apa kabar today?
2: Kareba mapelah.
0: Weh, itu 5 pelah. Mana sedih tuh?
2: Kalau cucu bone, menyala bone.
0: Dia nama kece bone. Mafelah bone. Weh, jadi tolasa. Jadi, pasar loki mengkalinge lo naga. Engka laguna.
2: Oh, anu. Mapo jani tebu, mengikut maka.
0: Oh, mengikut maki. Oke.
2: Siapa penyanyi itu tadi? Arman kah?
0: Arman Dian Rusanda. Kenapa? Memang kita fans banget sama Arman Dian Rusanda ya?
2: Tidak sih.
0: Nah, terus?
2: Kalau penyanyi lagu bugis itu jarang saya tidak suka lagunya.
0: Berarti ini Arman Dian Rusanda ini bukan penyanyi bugis?
2: Penyanyi lagu bugis jadul itu. Penyanyi lagu bugis tahun 80-an kali itu.
0: Apa sebenarnya na ceritakan ini dalam lagunya pasar? Penasaran toh nggak saya? Nggak pernah aku dengar.
2: Apa?
0: Lagunya ini Mapoji Cening Tebu.
2: Oh itu, anu ada seorang perempuan perasaannya itu cuma seperti tebu saja.
0: Seperti tebu saja perasaannya ke laki-laki?
2: Setelah makan itu, pahitnya itu.
0: Baik. Kayak itu ada itu yang biasa nah bilang orang pepatah habis manis cepat dibuang.
2: Apa ya begitu.
0: Begitu di bae sakit.
2: Habis manisnya dibuang sudah.
0: Bae sakit pah. Nabilang.
2: Oke, pelela kepi. Assalamualaikum.
0: Tak pernah tutur sih. Oke nih Pale. Itu tadi pasar di Bone. Jadi sahabat budaya ada biasa itu kalau kita berbicara mengenai habis manis cepat dibuang, biasanya istilahnya anak-anak sekarang itu bilangnya taro bedada. Artinya sakit sekali kesengatinya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu kelong atau dua kelong yang sudah direquest ini dari Siopuli, ada Janji dan Mapo di Cendita. Bu, salam lagi maring kalinga.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Sirine Pace Sahabat Budaya. Ini Lakapi masih mau menerima penelpon ini karena masih lumayan panjang waktunya. Dan kita sudah terhubung di telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirine
1: Senandung
0: Pace.
1: Lirik Laguna Perompaces.
0: Asik. Pak Asis.
1: Ye, apa kabarnya Lakapi?
0: Wih, baik sekali kabarku ini. Kebetulan
1: siapa
0: ini.
1: Siapa yang ada di studio di situ?
0: Ada Ibu Nurintan, ada juga anak PKL ini. Empat cuma, pulang Mikodon satu. Terkurangi personil adek-adekku.
1: Ibu Nurintan.
0: Iya, Ibu Nurintan di Takalar.
1: Ya, salam kenal.
0: Iya, Pak Sis mungkin dengarkan lagunya apa?
1: Bisa diulang kembali.
0: Wih, capek ku migang itu
1: baru
0: selalu diulang.
1: De,
0: menangis kayak itu. Oh. Jadi baru ada, oke. Ku bacakan lagi. Jadi sahabat budaya yang lain silahkan monitor ya. Nah, di sini ada lagunya Bosi Angeran Rimbu.
1: Yang Jule. Itu nih saja, Bosi Angeran Rimbu.
0: Ay, aku bilang memang.
1: Siapa penyanyinya itu?
0: Siapa yang makan tadi mumi?
1: Siapa penyanyinya?
0: Rahmi Hatta.
1: Ya,
0: Rahmi
1: bagus Hatta. Lagunya itu.
0: Oke. Bagaimana?
1: Apa
0: kabar tak?
1: Apa topik yang ada? Topiknya?
0: Topiknya ini sedang tidur.
1: Sedang tidur.
0: Iya, sedang tidur topik, kasihan. Capek sih.
1: Lakapi. Halo.
0: Yeah.
1: Halo, sebentar mana, siapa yang menyiar?
0: Febri, saya sampai jam 8
1: Febri.
0: Nanti.
1: Kenapa itu Dente nanti tidak pernah masuk?
0: Dente nih?
1: Iya.
0: Ih, kak koordinator ki dia oh, yang anu ki dia
1: jadi
0: ini.
1: Jadi tidak menyiar gitu?
0: Biasanya menyiar 2-3 kali dalam 1 bulan, makanya itu dia ada Jim. Enggak, biasanya menyiar 2-3 kali dalam 1 minggu.
1: Opa gelisah menunggu kedatangannya.
0: Udah, gelisah gang, mati minja.
1: Iya, Pak Lakapi, lanjut tugas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita beralih ke telepon biasa. Terputus. Jadi yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811-4092-50. Dan kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirine Pace Pasale di Rapokaling.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirine Pace Senandung Lirik Laguna Perompace.
0: Lakapi.
2: Lakapi. Oh iya,
0: dilupa Dende.
2: Tidak cukup lupa. Tapi perlu dulu dibaca lagi di mana itu nyanyian apa lagi.
0: Sebelum ku baca dulu ini kebetulan ini ada adekku yang sudah penarikan mi. Saya anu dulu di, saya lepaski dulu kodom mau pergi anu, mau pergi umroh.
2: Ya, pelepasan.
0: Iya, pelepasan dulu sebentar. Pasal ini jadi ku baca kami kepala dulu lagunya toh. Ada lagunya Julei Kusakring, ada Papasa Saliweng, ada Anrong Tiaki Tunraya, ada Mupak Gangkani Sengeremu.
2: Ya, Naro.
0: Mupak Gangkani Sengeremu. Oke.
2: Maksudnya apa itu? Tinro.
0: Agero. Matinro.
2: Aku maksudnya.
0: Kalau topik nari ke ceritaan Matinro.
2: Matinro.
0: Iya, biasa nih di ko tengah sore ke pasale Matinro ki.
2: Iya. Iya, pura nih Matinro.
0: Oh, pura nih Matinro.
2: Iya.
0: Tapi aro kalau Lakapi begini, kalau Lakapi itu biasanya kalau tidur siang biasanya itu tidak tidur sampai pagi. Kalau malam Miko dong.
2: Jangan.
0: Begitu.
2: Lebih enak tidur malam.
0: Itu
2: lebih baik lupakan itu tidur siang baru ambil tidur malam.
0: Itu makanya Lakapi tidak mau tidur
2: malam. Kecuali kakak akan naik waktu ini ya. Apa boleh bu?
0: Itulah. Oke lah Pale, Pak Saleh.
2: Iya. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana, kita dengarkan dulu ini dua lagu sebelum Lakapi terima penelpon lagi kembali. Karena ini ada adik yang mau berangkat dulu dia. Jadi kita dengarkan lagu dari Rahmi Andihata, Bosi Angera Rimbo. Salam kemarin kelingan.

0: Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sinema Pace, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang sedang monitor hingga saat ini. Lakabi masih menemani rondengan Anda dalam program Sinema Pace. Jadi yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811-400-9250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan tentunya kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace, Bunda.
1: Senandung lirik Laguna Perempat, Ces.
0: Asik. Bunda Dewi ya di Bulu Kunyit Takalar.
1: Betul.
0: Apa kabar Ki hari ini?
1: Alhamdulillah baik, kabar cerah
0: ceria. Alhamdulillah. Jadi bagaimana ini pertanian di sana, Bunda? Aman, Ji?
1: Alhamdulillah, kita sekarang sudah selesai. Okay. Masyarakat petani di sini siap-siap untuk kerja untuk ketiga kali kalau air memungkinkan, insya Allah. Mm-hmm.
0: Oh, jadi sudah coba untuk program IP300?
1: Iya.
0: Masya Allah. Oke lah, Pale Bunda. Lagunya, mau dengarkan lagunya apa?
1: Masih adakah lagu Makassar?
0: Ada Julei Ku Sakring, ada Papa Sa Saliweng, Anrong Tea Kitun Raya, Kuase Ngikalengku.
1: Anrong Tea Kitun Raya.
0: Artinya?
1: Artinya ibu, jangan sesali aku, jangan tidak dianggap gitu sama ibunya.
0: Beko dong, Sakina, taro beda ada. Nabi bilang anak-anak sekarang, taro beda ada.
1: Jangan dan sesali ke ibu.
0: Nabi bilang, bunda, Nabi bilang itu anak-anak kata yang sekarang, wih, taro beda ada aku ini, gang.
1: Yang penting bisa dijahit.
0: Enggak bisa mi dijahit, bunda, karena taro bemi dadanya.
1: Iko dong.
0: Batuk, kak. Jadi bunda, ini sekarang kita sudah mau coba-coba untuk bisa dikatakan mau lagi untuk melakukan penanaman untuk ketiga kalinya.
1: Iya, insya Allah.
0: Tapi ada mi mesin air di situ, bunda? Atau kayak pompanisasi begitu?
1: Ada pompa, kalau umpama air irigasi tidak mencukupi, masyarakat ada yang siap untuk pompa sumur bor, insya Allah.
0: Iya, betul-betul tahu. Wah. Masya Allah. Oke, Pale Bunda Di.
1: Oke, Dei. Oke. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi di Bulu Kunyit Takalar, kita beralih ke telepon biasa. Telepon what? Biasa maksud saya ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace. Ya, mohon maaf sahabat budaya ini mungkin terputus. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace, Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik Laguna Perempat, Cis.
0: Asik, Masya Allah. Asik. Penguasa naparopo ini, gas.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bunda mau dengarkan lagunya apa? Masih banyak lagu ini yang belum laku. Ada mungkin 7-8.
2: Lagu Makassar. Ada ku dengar itu apa? Julei.
0: Julei Ku Sakring. Artinya, Bunda?
2: Tidak enak nih, tidak cocok nih.
0: Oh, mungkin ini yang kurasakan
2: tidak cocok
0: sekarang.
2: Beriringan.
0: Kayaknya ini yang kurasakan sekarang, Bunda.
2: Julei Ku Sakring. Tidak serasi nih. Tidak cocok.
0: Jadi Bunda, ini kayaknya tidak serasi midi.
2: Kelonji.
0: Oh, kelonji ka Bunda. Aku kira lakapi ini yang tidak serasi mi kadang. Tapi saya ajak Bunda hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, karena panas sekali ini, Bunda.
2: Panas.
0: Ini saya belang mi kakiku gara-gara pakai sendal dia keluar baru tidak pakai kos kaki.
2: Kalau perawatan tuh pakai kos kaki, pakai kos tangan.
0: Iya, itu
2: pakai masker, kacamata.
0: Iya, itu aku bilang lelaki belangka sekarang, Bunda.
2: Panas sekali nih.
0: Panas sekali asli, Bunda. Mungkin jalan kayaknya 37-38.
2: Panas sekali.
0: Menyengat lagi. Oke, mimpal ya, Bunda.
2: Iya, siap. Bulan minurin
0: Iya, bulan mi kodong.
2: Iya. Iya, dari tadi kesan.
0: Iya. Oke, okay, Pale Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Susun Pace.
0: Senandung.
3: Mirip lagu Nafrom Pace.
0: Asik asik Ibu Nurmala.
3: Ya.
0: Mau dengarkan lagunya apa Ibu Nurmala?
3: Lagu Makassar.
0: Lagu Makassar masih ada Kwasengi Kalengku, ada Tena Simpung
3: Amuno. Ya itu Tena Simpung.
0: Tena Simpung Amuno, oke.
3: Ya.
0: Bagaimana hari ini Bunda aman?
3: Ya.
0: Bagaimana hari ini aman Jeki?
3: Manik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Iya, hati-hati. Iya. Alhamdulillah baik-baik.
3: Tapi dari tadi menelpon ke kolam masuk ke.
0: Masuk kita di Bunda, cuma kita tidak.
3: Menelpon terlalu banyak anunya. Tendangnya iya. Penelpon.
0: Oke, Bapak Bunda.
3: Masih banyak di belakangnya. Dari tadi mau gak masuk ke dalam.
0: Iya, begitu. Baku tuh ganti-ganti kita.
3: Maaf, tapi nanda di urusan.
0: Oke. Oke, Mipali Bunda.
3: Pesan adalah kak Bunda.
0: Iya. Oke, Mipali Bunda, nah.
3: Cuma lu,
0: iya, kasih juga kesempatan ini yang lain, kodong.
3: Iya, dasar ke selalu. Saya ke bertugas, kak Bunda.
0: Iya.
3: Kapan lagi kita menyiar, kak?
0: Saya masih menyiar sampai minggu nanti, nih.
3: Malam, sana.
0: Tidak. Nanti di hari Sabtu saya malam lanjut subuh.
3: Memang saya kalau lakap di rumah baru masuk ke tanah.
0: Iya.
3: Kita
0: pancet biasa. Oke. Oke, Pak Bunda.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi di 0811-409-250 melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih menunggu penelpon ini. Masih ada lagunya Lakapi yang belum laku. Ada lagunya Papa Saksaliweng, ada Kwasengi Kalengku, ada Udanir Indo Ambo, ada Mercedes Melo Malakai, ada Sirampe Baji, Roti Maros Pakarena, Tanro Kurialemu, ada juga Dina Sabari, Idi Nasabari, ada juga Teana Masenge, ada juga Nyapa Nyawa Kusapa. Jadi silahkan sahabat budaya yang ingin bergabung, masih banyak lagunya Lakapi yang akan diputar. Bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Ini ada Bunda Nursia, ini ada juga muncul-muncul ini sama Pak Umar. Ada juga Pak Hamsa di Pampang 1, ada Pak Marsuki di mana ya? Ada Pak Marsuki di Telkomas, ada Kak Hama di Kota Baru, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, ada juga siapa lagi ya? Masih banyak-banyak ini. Ada Ibu Nelly di Betarani. Mana ini kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Lagunya Perempat
0: Cek. Asik, dengan siapa di mana ini?
4: Wanti.
0: Iya. Bunda Wanti, apa kabar hari ini, today, tomorrow?
4: Ya, baik.
0: Alhamdulillah. Bunda Wanti.
4: Ya. Kenapa?
0: Bagaimana Petarani? Panas?
4: Iya, panas.
0: Biasanya kalau panas begitu Bunda di Petarani, apa kita bikin ya?
4: Dinikmati saja.
0: Dinikmati saja Bunda.
4: Iya.
0: Kukira pergi beli es batu baru taruh depan naki pasta atau pergi ke Gama AC?
4: Tidak. Iya.
0: Atau pergi minum es cendol, beh enaknya miyang. Mau didengarkan lagunya apa ini Bunda? Masih banyak lagu gini yang masih ready.
4: Lagu Makassar.
0: Lagu Makassar. Masih ada Kwasengi Kalengku. Ada juga Pakarena.
4: Pakarena saja.
0: Pakarena dari Aulianas ya.
4: Iya.
0: Oke, Bunda. Sehat-sehat kidi.
4: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, silahkan menghubungi. Oh, tahu ana ada Bunda Deli di Sebumen Tompi namanya Bunda Neli baru masuk. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
5: Senandung lirik lagu Nafrom Pace.
0: Ini Bunda Neli kalau tidak disebut namanya tidak mau masuk.
5: Tidak kak, baru kak nyampe kodong dari OTW.
0: Dari mana
5: tapi
0: ki?
5: Tapi tetap dia monitor.
0: Dari mana ki?
5: Dari jalan-jalan.
0: Sama duren barunya kayaknya ini. Udah.
5: Sendiri kak.
0: Sendiri ki, naik apa Miki ya Bunda?
5: Naik apa? Naik kendaraan.
0: Punai mobil kini motor.
5: Kak, masih ada lagunya?
0: Masih banyak laguku ini. Cuma kayaknya kalau lagu Makassar ini sisa sedikit.
5: Lagu aga kasih.
0: Ada lagunya Tanroku Rialemu, Idina Sabari Tia Nama Senge, Nyawaku Sapa Papa Sasaliweng, Ada Kuasa Ika Lengku. Tia Nama Senge. Wih, sakit baga. Siapa?
5: Bisa di.
0: Bisa dong. Apa sih yang tidak bisa kalau lakapi?
5: Iya.
0: Sekali terima panel pengin lakapi.
5: Langsung digas.
0: Iya. Bagaimana mi duren ini, weh, Mas, musim duren ini aku
5: durennya lagi sepi-sepi.
0: Oh, lagi sepi lagi durennya ini. Tidak ada lagi yang duren gacor di, Bunda.
5: Lekam, lucunya.
0: Inilah kami banyak-banyak stok durennya sebenarnya, cuma enggak dikasih keluar ki dulu. Biar
5: tapi
0: dulu
5: belum ada yang matang-matang.
0: Iya, enggak ada yang matang-matang itu, Bunda. Kita tahu mito. Komodo ki.
5: Gimana sehat Jeki?
0: Alhamdulillah sehat Bunda.
5: Iya. Yeah.
0: Cuma ini ya, agak sakit kepala tadi kodong.
5: Sudah mi pade kana?
0: Kenapa ya?
5: Assalamualaikum. Nah, sehat ki selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Ah, tak putus lagi. Jadi sahabat budaya, kalau memang sudah tidak ada yang ingin bergabung, lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tak. Selama ki mendengarkan lagu yang sudah direquest dari para penelpon di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Baru lakapi mau pamit, ada mi lagi menelpon. Kita angkat dulu pala terlebih dahulu. Halo.
6: Halo, assalamualaikum lakapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Sirina Pace.
6: Nadi, senandulirinya perempat ce.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
6: Asnan Dewati di Bulu Roke.
0: Siapa?
6: Hasna Handiwati di Bulu Roke.
0: Oh, Ibu Hasna.
6: Ya, sembarang mo, Ibu Bunda apa sembarang.
0: Ibu Hasna mo, biar enak-enak tong, ikodona sebulah kapi. Di Bulu Roke?
6: Bulu Roke.
0: Pulau Roke?
6: Ya.
0: Wih, jauh na gang.
6: Iya.
0: Masya Allah, temu sampai di Pulau Roti. Terima kasih Bunda Hasna.
6: Sama-sama.
0: Bunda mau kita dengarkan lagunya apa ini Bunda? Kebetulan ini lagunya masih banyak. Kita mau dengarkan yang mana? Ada lagunya Papa Sang Saliwong, Kuasengi Kalengku, Udani Rindu Ambo, Mercedes Melo Malakai.
6: Yang pertama tadi dibaca
0: Papa Sang Saliwong.
6: Ya.
0: Oke, oke.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hasna di Pulau Rote. Masya Allah sahabat budaya, siarannya ternyata perempat ini tembus sampai di Pulau Rote. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung mungkin, atau mungkin sedang mau monitor, bisa mengakses di frekuensi 92,5 FM untuk sahabat budaya yang memiliki smartphone bisa download aplikasi RR Digital di Play Store. Dan sahabat budaya bisa menikmati mungkin monitor untuk Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana. Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Kelong Tarong. Selama kimaring kalinga lagu yang sudah direquest. Nurmaisela, Tia Nama Senga. Androng Tiaki Tun Raya Indah Puspitasari. Selama kimaring kalinga.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit. Bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Masih di program 4RR Makassar Sahabat Budaya, Lakapi pamit miundur diri dari Ruang Dengarta dalam program Sirine Pace, Senandung Lirik Lagu Nomprong Paces. Jadi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4RR Makassar, karena sesaat lagi Lakapi akan hadirkan program Dunia Wisata. Lakapi akan hadirkan beberapa informasi-informasi mengenai pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan, mulai dari rencana pengembangan atau mungkin promosi objek wisata. Kita dengarkan dulu lagu satu dari Nurmaisela, Teana Masenga, Selama Kimaring Kalinga.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, barongko merupakan makanan khas Bugis yang hingga kini masih dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Barongko terbuat dari pisang yang dihaluskan kemudian dicampur dengan santan, telur dan juga gula. Adonan tersebut selanjutnya dibungkus menggunakan daun pisang dan dikukus hingga matang. Rasanya yang manis dengan tekstur lembut membuat barongko kerap disajikan dalam berbagai acara termasuk perayaan adat dan keluarga. Selain menjadi hidangan tradisional, barongko juga mencerminkan kekayaan kuliner masyarakat Bugis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan hingga saat ini keberadaan barongko masih menjadi bagian dari upaya melestarikan cita rasa dan identitas kuliner tradisional Bugis di Sulawesi Selatan. Demikian kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena kita akan hadirkan program Dunia Wisata.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: TK apanya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
3: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
3: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
3: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, Rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benderanya tetap saya pasang.
1: Merdeka, Rak.
2: Merdeka, Pak.
4: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
5: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
6: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
7: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
8: Adik mau pilih yang warna apa?
9: Warna putih.
10: Kalau kakak pilih warna apa?
11: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
9: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
10: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
9: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
10: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
0: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Dunia Wisata, Sahabat Budaya. Lalu kami hadirkan satu informasi ini mengenai destinasi wisata yang bisa sahabat budaya kunjungi pada momen-momen weekend nantinya. Dan tentunya beberapa hari lagi ini kita akan masuk weekend. Jadi sahabat budaya yang ingin berkunjung ke mungkin berbagai pariwisata, ada nih beberapa wisata rekomendasi dari Lakapi yang bisa sahabat budaya kunjungi saat libur weekend. Yang pertama ada Gunung Nona atau Bamba Puang. Tebing dan bukit ikonik dengan bentuk unik yang berada di pinggir jalan poros Endrekang Toraja, Kecamatan Anggeraja. Kemudian ada juga Gunung Latimojong, di mana puncak tertinggi di Sulawesi Selatan, Rantek Kombola, yang menjadi lokasi favorit para pendaki. Sahabat budaya juga bisa mengunjungi Dante Pine yang merupakan tempat wisata hutan pinus Anggeraja yang menawarkan spot foto instagenik dan wahana permainan ekstrim seperti Flying Fox. Kemudian ada juga Cekung Hill dan Butumaca. Tentunya destinasi wisata bukit kekinian dengan gardu pandang, wahana ayunan ekstrim, dan panorama alam lembah. Kemudian ada Mendate Park, taman rekreasi alam dan kolam renang berlatar pemandangan pegunungan yang sejuk di Kecamatan Anggeraja. Jadi sahabat budaya, ini beberapa info destinasi wisata yang mungkin sahabat budaya bisa kunjungi saat momen weekend nantinya. Ini satu kali jalan sahabat budaya bisa mengunjungi beberapa mungkin destinasi wisata alam di Kabupaten Endrekang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Naif, Karena Kamu Cuma Satu. Selamat mendengarkan.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih, Kak. Lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
3: Astaga, sis. Gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Namun, bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Hormat gerak, tegak gerak.
2: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Ya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat gerak, tegak gerak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan program Panrita atau program acara Realijita. Dan sekalian kami pamit undur diri dari program Dunia Dunia Wisata. Tepat pukul 18:08, sahabat budaya akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, kembali kita mendengarkan risalah maghrib yang mana mengambil dari terjemahan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis 589 riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mengikatkan pada tengkuk oleh seorang dari kalian ketika ia sedang tidur dengan tiga ikatan. Pertama, pada masing-masing ikatan ditekankan, bagimu malam masih panjang, maka tidurlah. Apabila ia bangun dari berzikir kepada Allah, terlepaslah satu ikatan. Apabila ia berwudu, terlepas lagi satu ikatan. Apabila ia melakukan salat, terlepas lagi satu ikatan. Lalu ia pun bangun dalam keadaan segar berjiwa lapang. Jika tidak, ia akan bangun dalam keadaan murung dan merasa malas. Kemudian hadis yang ke-590 riwayat dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, dibicarakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki. Dikatakan bahwa ia terus tidur sampai pagi, tidak bangun melakukan salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan kencing di telinganya. Kemudian terjemahan dari hadis nomor 591 riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha berkah lagi maha mulia, setiap malam turun ke langit malam, turun ke langit dunia pada saat tersisa sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku agar kukabulkan baginya? Siapakah yang meminta kepadaku agar kuberi? Siapakah yang bermohon ampun kepadaku agar kuampunkan baginya? Kaum muslimin, muslimat pendengar yang dirahmati Allah, demikian risalah dari terjemahan hadis Bukhari Muslim.
ja'alana Allahu wa iyyakum minal mu'mininal kamilin wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
1: Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: Rina, kalau tugas kita nggak selesai sekarang, kita bisa dimarahin dosen tahu. Aduh, nggak sanggup banget kalau sampai nggak lulus.
2: Udah, tenang dulu yuk. Udah azan maghrib tuh. Yuk, kita sholat dulu.
1: Tapi batas waktunya tinggal sebentar lagi, Rin.
2: Yuk, kalau kita sibuk sampai lupa ibadah, hati kita makin gelisah. Kita mulai dari Allah dulu, biar Allah mudahkan tugas kita.
1: Iya juga ya, kayaknya aku terlalu panik deh sampai lupa kewajiban. Maaf ya, Rin.
2: Iya, gak apa-apa, yuk. Setelah sholat, kita kerjakan bareng-bareng ya.
1: Setuju. Dengan hati tenang, tugas kita pasti jadi lebih ringan.
3: Nilai ibadah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.

Lato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Masih di program 4 dari Makassar Sahabat Budaya, mohon maaf. Lengkapi kembali hadirkan satu informasi mengenai komunitas budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Di mana Sulawesi Selatan memiliki banyak komunitas budaya, adat, dan sanggar seni yang sangat aktif merawat tradisi lokal dari suku Bugis, Makassar, Toraja, hingga Endreka. Nah, organisasi induk seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan menaungi berbagai kelompok masyarakat adat di wilayah ini. Adapun beberapa komunitas adat dan tradisional sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Amatoa Kajang atau Bulukumba, di mana komunitas adat yang teguh memegang prinsip kesederhanaan dan pakaian serba hitam. Kemudian ada komunitas adat Tolotang yang berada di Kabupaten Sidrap, di mana kelompok masyarakat pemangku tradisi lokal di Kabupaten Sidrap. Kemudian ada Bisu di Bone, Pangkep, dan juga Sopeng, yang merupakan berdasarkan informasi yang saya dapatkan ini, Bisu adalah pendeta tradisional Bugis kuno yang menjaga ritual adat sakral. Kemudian ada masyarakat adat Cindako di Kabupaten Maros, di mana komunitas lokal yang menjaga kelestarian hutan dan tradisi leluhur. Dan yang terakhir ada komunitas adat Kesu dan Sakdan yang berada di Toraja Utara, di mana masyarakat adat di tanah Toraja yang mempertahankan aturan adat serta arsitektur tongkonan. Sementara itu untuk komunitas budaya dan seni, ada komunitas Sobat Budaya Makassar, di mana komunitas Nirlaba ini berfokus pada pendokumentasian dan pengarsipan data budaya lokal. Kemudian ada juga Sanggar Merah Putih Makassar, merupakan ruang kreatif dan wadah seniman serta penggiat budaya untuk berkolaborasi. Yang ketiga, Sahabat Budaya, ada Kampung Buku Makassar, di mana kampung tersebut merupakan titik kumpul pegiat literasi, sastra, dan kebudayaan. Dan terakhir ada Kata Kerja, di mana Kata Kerja merupakan kolaborasi ruang seni dan kebudayaan di Makassar yang aktif mengadakan kajian sastra serta budaya. Jadi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kelong dari Pangurangi Mami yang dinyanyikan oleh Iwan Tompo. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, aga je terita-terita ko HP we sapo.
1: Masapa sapa berita ka? Miguel ada wita berita da serta wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi je tu mangko ko media sosial le. De na ri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balde ta baca, biar ga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ko mangko teh.
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau ka bawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iye tu RRI mako kue tania bawa radio.
1: Beh.
0: Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh. Tapi tu wis sesepo. Ya ko mako tepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id. Makanya tampilan na. Megampang diakses.
1: Ya.
0: Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Takui Dao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara Dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Utara Malang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Jadi sahabat budaya masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM. Saya Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sesaat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah, rekan saya Febrian akan menggantikan saya untuk menemani ruang dengar Anda dalam berbagai program di program 4 RRI Makassar. Salah satunya adalah apresiasi budaya lokal, kemudian dilanjutkan acara Kelong Takrong di pukul 21 atau pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, Lakapi pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya Karaeng Patiloang, Mangkubumi Kerajaan Goa sekaligus Raja Talo pada abad ke-17, dikenal luas sebagai seorang intelektual kosmopolit kelas dunia yang mengejutkan bangsa Eropa. Beliau tidak hanya menguasai berbagai bahasa asing, pelayaran internasional seperti Latin, Yunani, Spanyol, Portugis, dan Arab, tetapi juga secara aktif menelaah literatur filsafat, teologi, dan sains modern Eropa. Di istananya yang megah di Sombaopu, beliau membangun perpustakaan pribadi lengkap dengan globe buatan kartografer ternama Willem Blauw. Sebuah koleksi langka yang membuat para penjelajah Eropa terkagum-kagum karena setara dengan perpustakaan kaum bangsawan era Renaissance. Kejeniusan Karaeng Patiloang tidak hanya menjadikannya sebagai elitis, melainkan menjadikannya seorang diplomat ulung yang disegani dalam percaturan politik maritim global pada saat itu. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Merdeka apanya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak?
3: Yang merdeka cuma mereka.
4: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
4: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma ngantar obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
4: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, Rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benderanya tetap saya pasang.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

Peng Ji mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran Radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Eng Ji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah Ati Raja, Sailong, Dendang Dendang, dan Amat Cia.

0: Pro 4 Makassar.
1: Pro 4 Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keongmas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inukertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inukertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku. Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indu Ketapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai Putri Kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa Putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, Putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngulet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya, ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan sebesarnya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah. Kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan Desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Ino di Desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Candrakirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candrakirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

Akhirnya, Raden Ino memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda sahabat budaya di malam hari ini, tentunya di program acara Kelontarong. Tentunya hingga pukul 11 malam nanti, dan seperti biasanya Bang Rian akan buka kesempatan bagi sahabat budaya untuk bisa bergabung. Seperti biasanya di line telepon kami 0811400925. Halo Kelontarong.
1: Halo Kelontarong Bun Rian.
0: Iya, halo Bunda Ciu.
1: Iya, halo juga.
0: Bagaimana kabar tuh ini Bu Nursia? Ah, main Pak Umar, Bobomi.
1: Ya.
0: Bobomi Pak Umar.
1: Belum.
0: Pi.
1: Oh. Iya, di kamar mandi.
0: Oh, gedor-gedor ki.
1: Iya.
0: Oke, Bunda.
1: Ya.
0: Di malam hari ini kita mau dengar lagu apa ini pengantar tidur ta ini?
1: Lagunya apa itu lagu?
0: Apa ya?
1: Lagu Makassar, Made.
0: Makassar. Apa?
1: Anu. Apa dulu nih kita?
0: Hah?
1: Apa dulu nih kita?
0: Apa dudung?
1: Mikutain.
0: Apa dulu? Oh, Iwan Tompo.
1: Iya, betul sekali.
0: Oh iya. Ah, silakan Kimnya, apa Bunda Cie?
1: Tunggu dulu.
0: Kenapa ini? Ya? Ini kita besar sekali, Bunda.
1: Pamit
0: nih. Nah, kenapa Bunda Cie?
1: Besar dulu.
0: Iya, besar dulu kira radio. Ya,
1: dia nih buat kita.
0: Oke.
1: Ya, ini tulang. Bagus ini.
0: Bagus, Mi.
1: Ya, oke. Minta dulu. Pertama, ada Pak Hamsa di Pampan 2.
0: Iya.
1: Ada Pak Arifin di Pampan 2 juga. Ada Ibu Harsina.
0: Iya.
1: Ada Ibu Lina, Ibu Sinta, ada Osman Diwati, Sabula Sewang, dan juga Pak Sani, ada Denompo, ada Pak Asis Simaras, ada juga Ibu Fatma, ada satu lagi nih, Pak Radi, ada Ibu Siti Nurbaya, ada Pendatu bersama Nur Alamnya, ada Ibu Amayanitasmu, bersama Ibu Nurmina Nur, ada juga Ibu Rosdiana Yasir, ada juga di mana itu?
0: Mananya
1: di Samu, di Bahar, ada Pak Asri dan
0: semuanya.
1: Ada yang di Sumpen saya. Untuk semuanya tampak spesial. Ibn Rian, saya selalu ya. Saya ada Pak Umar mengambil.
2: Iya.
0: Sermi nyetor.
2: Cari yang gagah, tampang.
0: Ini golai.
2: Dan semuanya.
0: Semuanya, oke. Okay.
2: Tampak terkejali. Assalamualaikum.
0: Salam Oke, okay, ada Bu Nursia, sahabat budaya di belakangnya 0811400925. Halo Kelontarong.
3: Kelontarong.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda Cu, dari mana Ki?
3: Ya?
0: Dari mana Ki? Baru Ki muncul.
3: Pertandingan Bunda Cu.
0: Pertandingan apa Mi itu?
3: Macam-macam.
0: Macam-macam.
3: Iya.
0: Bunda, apa Mi lagu ta ini Bunda?
3: Ikotea iditea.
0: Ikotea iditea.
3: Iya, yang lagu anunya nak, yang iya Roma, apa nanti?
0: Apa?
3: Yang
0: siapa kaya penyanyinya, Bunda?
3: Tidak tahu.
0: Ya. Ada Alfiansa, ada Ancila Ricci, ada Dian Ekawati, ada Nurjana, Ridwan
3: Sau. Yang kedua tadi.
0: Ancila Ricci.
3: Iya.
0: Oke, Bunda Ciu menyapa Ki.
3: Pondatu di Pindrang. Asar di Bone. Pak Raden di Maros. Esenimpok di Jeneponto. Ibu Kasmawati DP. Ibu Marlina. Grupnya RRE Fans Club tanpa terkecuali. Spesial semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, Bunda.
3: Buat Linda Cu.
0: Bunda Cu.
3: Rian. Sehat selalu, bahagia selalu, mudah rezeki. Bahagia selalu dan
0: dan apa? Sukses cakces.
3: Oke deh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sumi sahabat budaya di belakang 0811 400 9250. Halo Kilontarong. Halo Pak Ahmayani Tasmo. Iya. Sehat?
4: Iya.
0: Pak Ahmayani lagunya ikutan kina?
4: Oh iya.
0: Nggak apa-apa, Jita.
4: Iya.
0: Nyapa kipale Pak Mayani?
4: Yang berlewat ada Bu Sumi dan Lungu. Ada Bu Nusia sama Pak Umar. Ada Tika, ada Maya, ada Dimas. Ada Bobby di Polmas. Pak Arjuna, Pak Rading, ada Asar, ada Layasari, ada Ama. Ada Rosnani Asi, Rian Enrawan, Maimunda Ganding, Waida Martawati. Ada Sri Sinta, Inak Sistalara. Ada Nurdi Maris, Bunda Sofi, Ati Pangket. Ada Uki, ada Putri Pandatu, Astri Diotu. Aldi Daya, ada Pak Gapur. Ada Arpa di Selayar.
0: Dan sama semuanya Ina,
4: dan semua-semuanya.
0: Oke Pak Mayani.
4: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda, tentunya di acara Kilontarong. Jangan kemana-mana, tunggu Bang Rian sampai tutup siaran. Nah kita dengarkan lagunya dari Apa Dudu Miku Taeng sama Ikotea Iditya. Selamat kibaran kelinga sahabat budaya.

0: bayar pinjol, ntar aku langsung balikin setelah aku ajukan lagi pinjemannya. Bisa nggak?
1: Ah, kamu mah gitu aja terus, minjem duit buat bayar pinjeman. Itu sama aja menghadapi masalah dari orang yang bermasalah, tahu? Demikian, dampak buruk bagi si peminjam online terjebak di lingkaran pinjaman. Gunakan

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama Bang Rian di malam hari ini, sahabat Bodia. Kita lanjutkan lagi 0811-400-9250. Halo Kilon Tarong. Halo, halo Kilon Tarong.
1: Kilon Tarong.
0: Halo Pak Radin. Iya, bagaimana kabar sih?
1: Kilon Tarong, Bang Rian.
0: Iya, Kilon Tarong tawa. Sehat, Di?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah makan malam?
1: Sudah tadi lagi.
0: Sudah sambung nyawa, merok.
1: Iya, sudah sambung nyawa ini.
0: Oke, Pak Radin. Mau dengar lagu apa kini?
1: Minta lagunya pada-pada Mbak Puji.
0: Pada-pada?
1: Mbak Puji.
0: Pada-pada Mbak Puji. Yang ada cuma ana ji. Pada ki mapoji ji.
1: Iya itu ji.
0: Kita bilang pada-pada. Oke, Pak Radin menyapa ki.
1: Menyapa.

0: Merliut tadi. Ada bersih ya Pak Umar.
1: Yeah.
0: Ada Sumidi Lukmu. Ada Mayanitasmu di Sopen Nur Binanur. Ada juga Indah di Dembaji Sopen. Konda atau di Pindrang. Ada Pak San Pak Asis.
1: Pak Asis.
0: Siti Nurbaya, Rosdiani Yasir. Ibu Marlina Petra.
1: Kenapa Petra? Selatinis kipar Adin. Hai, Selatinis kipar Adin. Oke, di belakang kipar Adin 0811 400 9250. Halo, kilan terung. Oh, radio atau kasih mati dulu. Halo, iya kasih mati radio tak dulu.
2: Kilan terung.
1: Iya, kilan terung. Kasih mati radio tak dulu. Iya. Kasih mati dulu radio tak.
2: Kilan terung.
1: Iya, kasih mati dulu radio tak dulu. Besar sekali suaranya radio tak.
2: Ya. Situ me.
1: Oke.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana lagi?
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Kelantaran.
1: Kelantaran, dengan siapa?
2: Banriang, Banriang.
1: Iya, dengan siapa?
2: Nurmala.
1: Nurmala.
2: Di Agraria.
1: Agraria. Sehat ya?
2: Ya.
1: Mau dengar lagu apa, Ki?
2: Lagu Waktu Timur di Pambuang.
1: Waktu Timur di Pambuang.
2: Iya, lagu Mandar.
1: Waduh. Waktu Timur di Pambuang.
2: Ada di Pambuang.
1: Oh, enggak ada lagunya ya.
2: Anu Pambuang, Gang Ganaparia.
1: Gang-gang.
2: Lebak Gang Ganaparia.
1: Lebak Gangga di Paria di.
2: Oke, okay. Ada Ji.
1: Ada Ji, ada Ji.
2: Ya, itu Mi.
1: Iya, menyapa Miki.
2: Menyapa kak dulu, Bang Rian.
1: Iya.
2: Buat tadi yang baru lewat.
1: Iya.
2: Ibu siapa?
1: Siapa?
2: Nursia.
1: Bu Nursia.
2: Pendatu. Dan Prina. Lalu temanku Putri Jahe ditangkap.
1: Iya.
2: Supply tadi semua yang baru lewat.
1: Yeah.
2: Pak Saleh di siapa berapa kali? Dan sampai tadi deng lukmu sampai tadi tu.
1: Iya, deng lukmu.
2: Ibunda deng lukmu. Ya itu. Dan semua-semuanya mi Don Rian.
1: Iya.
2: Sampai terkecuali sempat 4.
1: Iya. Yeah.
2: Buat Don Rian, yeah. Selalu bertugas. Tetap selalu sekeluarga.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu telepon lagi di ruang dengar Anda. Halo, Kilan Tarong.
3: Halo,
1: selamat pagi. Iya, halo Bu Sinta. Bagaimana kabar, Tak?
3: Baik-baik.
1: Iya, enggak apa-apa lagunya ikutan kita. Iya, penelpon ketiga Ki Bunda. Enggak apa-apa Jita. Menyapa Miki Pale.
3: Tadi, Tadi.
1: Tadi. Ya.
3: Setelah itu Rasya Mayaki,
1: Nabi
3: Umar, juga sekarang
1: ini. Apa? Nabi
3: Umar. Pak Rasya Mayaki. Papadin. Tetap masih yang ini besar. Tapi nanti yang semoga terlalu.
1: Iya. Iya.
3: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, masih bersama Bang Rian di acara Kilauan Tarung. Selamat kibaran kelinga.

0: Adui, mengapa li tamang? Beta main akan game nih kalah taruh sih. So bagaimana ini? Beta sukalah paling banyak nih. Beta sampai so ambil pinjol parbar main akan game nih, mangkali modal bisa balik kah? Padahal akan habis karing-karing. Beta sih tahu mau ganti akan uang-uang nih bagaimana li?
1: Makanya, stop akan judi online tujuan tamang nih. Supaya sih hidup bisa tenang.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama Bang Rian di malam hari ini sama Budi. Kita lanjutkan lagi 0811400925. Halo, selamat
1: Halo. Halo, Bang Rian, selamat.
0: Iya, kasih okay. Radio ta Pasis.
1: Kilontarong.
0: Iya, radio ta dulu Pasis.
1: Iya, sudah kecil.
0: Oke, bagaimana kabarnya Pasis?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kenapa berubah lagi foto profil ta?
1: Ya, syukurlah.
0: Sekira cewek yang ada.
1: Cantik tuh.
0: Ya begitu kita cari kah?
1: Ya.
0: Lagu apa sih?
1: Ya.
0: Lagu apa ini?
1: Ada tuh lagunya Metibaan.
0: Judulnya?
1: Pakali Palegai, tapi versi barunya.
0: Ah, itu versi baru enggak ada kayaknya.
1: Mendadak.
0: Pakali.
1: Itu saja Metibaan. Pakali Palegai.
0: Pak Kali Palegai.
1: Iya.
0: Oke, menyapa Ki Pali Pasis.
1: Pertama ada Pak Radi tadi dengan Timurun. Terima kasih Sapanta Pak Radi.
0: Oke.
1: Terus ada Opa Din di Nuri Baru. Ada Ibu Lina di Petrang Utara. Pak Yan Kasmu di Sopeng. Indah Dembaji di Sopeng. Ibu Sri Sinta di MU. Pak San Sukamaju, Pak Hamsan Pampan 2, Pak Umar dari Ibu Nursia di Pampan 1.
0: Yeah.
1: Terus
0: siapa?
1: Pak Durahim di Kutai Kartanegara. Bunda Sopi di Papau. Terima kasih Bandriang.
0: Makasih Pak.
1: Bandriang, halo, halo.
0: Kenapa Ki?
1: Kenapa tuh Dentene tidak pernah menyiar?
0: Iya, enggak pernah memang lagi menyiar sekarang.
1: Ada pergerakan.
0: Memang enggak ada jadwalnya memang dia.
1: Iya, lamanya.
0: Begitu
1: bila.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pasis. Di belakang Pasis 0811. 400 9250. Halo, Kilontarong.
2: Iya, halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Berarti itu Pak Asis Sarian tidak menitur, Ki.
0: Kenapa?
2: Dentekne itu menyiar, Ki. Kayaknya itu tadi menyiar pas kayak tadi pagi, Ki. Kayaknya
0: iya,
2: dentekne.
0: Tadi pagi. Mungkin
2: iya.
0: Mungkin maksud itu anu, Dembaji. Dembaji,
2: oh, Dentek Nena bilang.
0: Tapi mungkin maksudnya Dembaji, Dembaji baru memang jarang
2: menyiar. Kalau Dembaji itu ke Wahyuni Dembaji, memang lama tidak menyiar, ku dengar.
0: Iya.
2: Ada kapan kegiatannya di Sariang?
0: Ada di kantor, tapi memang tidak ada memang jadwal untuk siarannya.
2: Oh, mungkin dia di bagian lain lah,
0: iya,
2: gitu. Karena dia, kalau apalagi kan mau 17, sibuk-sibuknya kan.
0: Diurusi.
2: Apa tahu dia bagian operasional.
0: Iya. Indah.
2: Yeah.
0: Lagu tak apa ini?
2: Ah?
0: Lagu tak.
2: Oh, laguku. Mau aku kasih itu lagu Pak Asis, Toba Nama Candi.
0: Wih, Pak Asis. Toba bi macan rim Pasis.
2: Toba ni macan rim Pasis nak.
0: Sekira Toba ni mak.
2: Toba ni beni Pasis.
0: Masih Toba ni mangodo-ngodo.
2: Iya, Toba lagi mangodo-ngodo. Aja nu mangodo-ngodo matuan tu. Maaf nak bercanda. Cepat seru ina malam-malam. Nak mengantuk.
0: Menyapa Ki Pale.
2: Menyapa tau yang berlewat dia ada Pak Asis di mana tuh di Maros ya?
0: Pak Asis di Maros.
2: Ada juga itu di Ban Timur sama Pak Radin ya?
0: Pak Radin ye, cocok.
2: Ini Pak Asis itu tiga sereng kayak ada Ibu Lina, terus Opa siapa itu? Opa Din.
0: Opa Din ya.
2: Iya, ada Kak Upi juga, Kak Nina, terus dan Nompo, Kasri, Ica. Sasri, siapa? Sasinta. Kayaknya ya. Di Ibu Niar, terus siapa lagi? Safif, oh, Padula Sewa, Kak Bobi, itu yang di pinggiran siapa namanya itu?
0: Pak, ano, Puan Datu.
2: Iya, Puan Datu, bareng istrinya, Opa Is, pokoknya semua-semua yang manin-manin dari rumah lingkarinya perompak di itu ini. Ada situ, apa? Laguku, kan ini loh.
0: Nggak ada.
2: Nggak ada.
0: Ada,
2: mati dia.
0: Ada, Ji.
2: Ada, Ji. Oh, iya. Spesial yang tidak tersapa di lagunya buat kalian semua. Buat dari yang selamat bertulis nak dia. Teruskan sukses kita terus. Dan janji, lagi makan nanti tambah bonding.
0: Kenapa kita tahu saya bonding?
2: Saya kan monitor dari digital jadi. Oh, lebih balik kagak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah, ada yang Mbak Haji. Oke, satu penelpon lagi 0811409250. Halo. Kilantarong.
3: Ambo Riang tuh. Jamil ya, Bang Rian mau bahas. Bang Rian mau.
0: Bunda. Lagunya ikutan kina.
3: Iya, di lagunya gitu? Pak Asis mau tadi.
0: Pak Asis mau.
3: Iya.
0: Lagi apa kini, Bunda?
3: Lagi anu, baring-baring.
0: Baring-baring.
3: Menunggu masuk teleponku susahnya kok dong.
0: Ih, ikut tindis-tindis sama teman-teman yang lain.
3: Iya, Bang, di lomba ya.
0: Tapi masih minta.
3: Iya, Bang. Alhamdulillah.
0: Menyapa Mi Pale.
3: buat yang baru lewat tadi toh, enggak ada yang bagi. Makasih Sapanta, Pak Asis, di Maros. Buat Ibu Nursia, Pak Umar, Ibu Sri Sinta, Pak Radin, Pak Amayani Tasmon. Dan siapa itu? Dan semua mau semua Bang mau. Rian. Iya, semuanya mau kulupai.
0: Silupai Mi, ai, cakrundu Mi itu.
3: Tua Mi orang.
0: Tua Mi.
3: Tua Mi. Oke, le. Buat Bang Rian, Mak, lanjut tugas, Ki.
0: Iya, Bunda Cu.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bang Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bulina. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Janji kemana-mana, nah.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ah, ya udah deh. Ntar aku beliin di HP baru. Pakai uang pinjol.
0: Ya elah, Kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.

0: Masih bersama Bang Rian di malam hari ini Sahabat Budaya. Lanjut lagi 0811 400 9250. Siapa yang bergabung silakan Sahabat Budaya. Ini teleponnya buku tindis-tindis ya. Ya mau gabung. Halo Kilontarong.
1: Halo Bang Rian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ki?
1: Dengan
0: Deng Nojeng
1: di Goa, Bang Rian.
0: Deng Nojeng di Goa.
1: Di Goa,
0: tahu ah. Bagaimana kabar tadi Deng Nojeng?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Bu Sian. Alhamdulillah sehat, tahu. Deng Nojeng, mau dengar lagu apa kini Deng Nojeng?
1: Lagunya Pak Dupa Boting.
0: Pak Dupa
1: Boting.
0: Oke, menyapa ke Miki Pale.
1: Iya, yang pertama tetangga aku dulu Bunda Sophie di Pau-Pau.
0: Oh iya.
1: Ada Kuandatu di Pendam bersama Nur Alang.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Sumut di Lumbu di Bebabri. Ada Pasan di Sukamaju.
0: Iya. Yeah.
1: Nursia tahu bersama Pak Umar di Pampang Satu.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Pak Asis, Salam Siasen, Pak Asis di Maros. Pak Radin di Maros.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Pak Mustahan di Cendana Marus.
0: Yeah.
1: Siapa lagi sih? Ada di Tunumbu Tawa, Pak Sul bersama Ibu Hawaninya. Dan semuanya, Bu Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Kilontarong.
2: Kilontarong, Bu Rian.
0: Iya, yeah, dan siapa di mana?
2: Pak Sani.
0: Pak Sani. Bagaimana kabar Pak Sani?
2: Alhamdulillah,
0: mari cemo. Alhamdulillah, mari cemo di tahu. Pak Sani, lagu teh ini apa?
2: Namuni maga.
0: Teteniola. Moni maga, teteniola. Oke, menyapa Miki Pale.
2: Menyapa Dendro Jeng, makasih. Dendro Jeng tadi di Pohat. Salam-salam. Ada Pak Asif juga di Maru. Pak Asnan di Wadi di Oroke.
0: Yeah.
2: Ina na, Ina Krista Lara. Di Nur di Maros.
0: Yeah.
2: Tantar di Pare. Ibu Fatma di Goa.
0: Yeah.
2: Ibu Nia. Pak Radin di Bantimoro. Pak Saleh di... Mana ni Rapokali, Nenompo, Malikiri, Asli di Timur Utara, Angga Presetia, ada Pendatu Maranur Alanya, Pak Umar Ibu Norsia di Pampang, Ibu Arsina, Asnama di Zaplai Kasmawati Dompe, Ahmad Yang di Soping, Mas Arjuna, Abdul Rahim, sama-sama nama tempat yang
0: kejuan.
2: Tembo saya keselalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sani Sahabat Budaya. Baik.
2: Baik.
0: Di belakangnya Pak Sani yang mau ikutan lagunya silakan ke 0811 400 9250. Halo, Kilontarong. Iya. Dengan Pak Iqbal. Iya. Sehat ya Pak Iqbal ya.
2: Alhamdulillah.
0: Lagunya itu ikutan kina. Nah. Halo. Halo Pak Iqbal.
2: Halo.
0: Nah, ikutan ki lagunya nah.
2: Apa itu lagunya?
0: Nah, lagunya ada Padupa Boting sama Moni Maga.
2: Demok bisa ke kolong sendiri.
0: Nepon balik ki prekol begitu nanti.
2: Sebentar.
0: Iya sebentar nanti kita telepon balik dah.
2: Tapi bisa kira-kira tembus, jangan sampai tidak tembus
0: ki. Itulah makanya yang saya buku tindis ki. buku tindis ki nanti sama teman-teman yang lain tah. Ikut temi saya di. Menyapa Miki Pale, Pak Iqbal.
2: Opais, Kopral Jono, Bunda Hawania, Dimas, Charlie Margareta, Pak Asti, dan semua-semuanya tanpa terkecuali ya, spesial buat penyiar.
0: Oke, mantap. Makasih banyak, Bal.
2: 17 Agustus.
0: Iya, tahu lah. Siap. Kasih. Ya, oke, Sahabat Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilontarong Bang Rian. dari Husniati Dengkena BT Paja Barat. Susahnya masuk menelpon, saya masuk di telepon biasa aktif G terus. Fans lamanya Perempat ini mau gabung. Iya Bunda. Iya, buku tindis-tindis ini Bunda teleponnya. Semoga bisa gabung lagi tah. Iya, oke, kita dengarkan tawa dulu lagi dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
1: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
2: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
3: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
4: Andai saja waktu itu.
5: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.

0: Masih bersama Bang Rian di malam hari ini di acara Kilon Tarong. Langsung 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong. Halo Kilon Tarong. Halo Pak Saleh, Kilon Tarong. Aduh ya, dicoba lagi 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong.
1: Kilon Tarong Bang Rian.
0: Iya, halo Pak

0: Laki kutu itu jihad.
1: Oh itu laki kutu.
0: Oh oke. Menyapa Ki Asar.
1: Menyapa di yang pertama untuk Bahar. Orang Bone juga cuma beda kecamatan. Kecamatan itu. Dan Andi Taraf juga, Yani, Sumi Deng Lumu, terima kasih atas sapaannya, Uli Ape di Sinjai, Ama, di Kaltim sana bersama Pak Abdul Rahim, dan semua-semuanya tanpa terkecuali Bang Rian,
0: selamat
1: bertugas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sar Sahabat Budaya, di belakangnya 0811-400-9250. Halo Kilon Tarong. Halo Kilon Tarong.
2: Halo Kilon Tarong.
0: Dengan siapa? Di mana?
2: Dari Asri di Lu Timur.
0: Asri di Lu Timur Tawa. Kabar sehat?
2: Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah baik di Pak Asri.
2: Alhamdulillah sehat di.
0: Pak Asri apa lagunya?
2: Lagunya Titi Ganda.
0: Hah?
2: Pitu Janda.
0: Pitu Janda.
2: Iya.
0: Pi...
2: Dari Arman Andri Sandra.
0: Pitu.
2: Iya, Janda.
0: Pitu
2: Janda.
0: Oh, enggak ada, Ki.
2: Oh, enggak ada.
0: Iya.
2: Ada lagi. Kalau
0: apa?
2: Enggak ada lagunya di lagunya saja taruh ni kalau lau
0: taruh ni kalau lau
2: iya
0: Tajudinur
2: iya
0: oke siap menyapa Ki
2: iya menyapa Pak Dula Sewang ada Pengguna Pidi Pindrang bersama Nur Alam ada Opa Ding, ada Pak Asis Timaro, ada Ibu Dina juga di Jalan Petran, ada siapa lagi? Buda Sofi di Papau, Semca Maisar, ada Indah Kristalara, ada Rusudan Yasir, Tantri di Paresi, ada Uki di Daya, ada Ahmad Janitasun bersama Nur Nina Emur, ada Nur juga di Maro. Buat siapa lagi? Buat semua-semua yang saya
0: tempat berbeda. Oke.
2: Ya, buat Nurian terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri di Watu Sahabat Budaya. Satu penelpon lagi di 0811-400-9250 di malam hari ini. Siapa yang beruntung? Bang Rian angkat. 0811-400-9250. Halo, Kilon Tarong.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Bu Arsina.
3: Halo, apa kabar?
0: Iya, sehat. Kita kabar kabar tak? Sehat ya?
3: Masih bisa ikut selalu?
0: Enggak bisa, Bunda. Lah.
3: Oh, ikutan.
0: Ikutan, kin. Enggak apa-apa, Jita. Silakan menyapa Ki.
3: Salam nih untuk semuanya yang sudah lewat. Sama pendengarnya perempat semua. Sehat semua.
0: Iya.
3: Pada detik-detik terakhir nih.
0: Oh, itu Mi.
3: Itu Mi bilang semuanya nih. Tanpa kecuali.
0: Siap.
3: Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di satu perempuan terakhir ya. Halo Kilon Tarong.
4: Halo Kilon Tarong dan dia.
0: Iya. Halo Bu Bunda. Bagaimana kabar? Iya tahu. Dengina, lagunya ikutan kina?
4: Iya, yang penting aku tahu.
0: Siap, menyapa Ki Bunda. Oh iya, salam kenal Bunda na.
4: Iya,
0: siap. Menyapa Ki Bunda.
4: Yang baru lewat ada Ibu Harsina di Paroko. Terus ada Pak Sami di

0: Suka Maju.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada Indah Dembaji, kedengar tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada Pak Umar Ibu Nusia, Kiyaki, yeah. Pak Umar Ibu Nusianya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada Senompo di Bangkala Jenis Ponto.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada Opa Din di Katangka. Semoga sehat tuh Opa Din. Terus ada Sri Dewi di Incaya di Pakato.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada Dunia.
1: Iya. Yeah.
0: Ada siapa lagi tadi kedengar? Desyang Abdullah Desewa.
1: Iya. Yeah.
0: Dan semuanya.
1: Oke, siap. Iya.
0: Buat Bun Rian.
1: Iya.
0: Sehat selalu.
1: Sehat lagi juga, nah. Sehat
0: selalu. Iya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dengkin Atawa. Salam kenal Bunda. Nah, oke sahabat Bunda, demikian kebersamaan kita di malam hari ini di acara Kilotaron. Terima kasih atas kesemuanya. Mari yang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Minta maaf jika ada salah kata. Ini selama Bang Rian siaran dah sahabat Bunda. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, boleh minta waktunya sebentar, Pak? Perkenalkan, saya Lucy dari Easy Money. Apakah Bapak tertarik untuk mendapatkan pinjaman hingga 50 juta yang siap dicairkan ke rekening atau GoPay Bapak sekarang juga? Bunganya hanya 5% loh, Pak. Apakah Bapak berminat?
1: Waspadai pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian, penyalahgunaan data pribadi, dan tidak memiliki perlindungan hukum.

0: kenapa sih gelisah sendiri, putus cinta? Semalam tidurnya nggak nyenyak, atau kenapa sih?
1: Aku harus top up lagi nih, soalnya aku belum beruntung.
0: Ah, kamu mah gitu aja terus, nggak habis-habis. Mending kamu tinggalin deh aplikasi judi online kayak gitu. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika kamu terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak loh. Apalagi mental kamu.
2: Yang kerja aja belum tentu hidup enak. Lantas, udah tahu susah, malah main judi online.

KBB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta ke seki Bintang Radio 26 Makassar. Terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.

0: ada lali buruk satu, makanya ialah ya roh baca-baca na resto. Melo ini mana tahu ya lah Pak Ura Lomo ini.
1: Oh iya iya.
0: Ya baca ya roh kata lu binungan ini tahu. Manguriwa, sapuang iposina matruk babanna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin.
1: Iya.
0: Yang paham nimbo? Iya.

0: matonna yaduwa sibawa denre alena sibawa denre bainena
1: Pro 4 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku dimanapun berada, inilah perempat dari Makassar yang kembali mengudara di ruang dengar tadi Alo Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Penyiar dari Richard Ferdinand menemani kita di TT 5 pagi ini hingga di TT 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum.

5 Sahabasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat Budi dimanapun berada, senang sekali Richard Ferdinand kembali hadir di ruang dengar tadi Alo Jumat. Dan sekarang kita sudah ada di pagi hari ini di program Nuansa Fajar ya, Dialog Agama Islam, dan sudah hadir ya melalui Zoom narasumber kita pagi hari ini. Iya, beliau adalah Ustaz Nur Muhammad Maulana Hasnur, SPD MPD, yang tergabung dalam Dai ITMI, Ikatan Dai Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz, selamat pagi.

Iya, kita masih terus mencoba terhubung dengan beliau. Beliau adalah Ustaz Nur Muhammad Maulana Hasnur, SPD MPD, selaku Dai Idmi Ikatan Dai Muda Indonesia. Iya. Pada kesempatan pagi ini, sahabat budaya, di Alunan Safajar kita akan membahas mengenai hubungan manusia dengan Tuhan berbanding dengan hubungan manusia dengan alam. Selamat pagi Pak Ustaz.

0: Iya, kita mencoba terhubung dengan Pak Ustaz. Selamat pagi, Pak Ustaz.
1: Pagi, Pak. Pagi.
0: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Pak Ustaz, pagi-pagi ini. Subuh ini sudah boleh bersama kami di sini, Pak Ustaz, ya. Iya. Nah, hari ini kita membahas mengenai hubungan manusia dengan Tuhan berbanding dengan hubungan manusia dengan alam. Iya. Pak Ustaz Tabe. Iya, ini topik kita pagi ini sangat menarik dengan keterkaitan hubungan kita dengan Sang Pencipta dan juga lingkungan sekitar. Bagaimana sudut pandang Islam memandang keterikatan antara hablum minallah atau hubungan dengan Allah dan juga hablum minal alam atau hubungan dengan alam? Tabe Pak Ustaz.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak.
0: Bung Rijat, iya.
1: Alhamdulillah, kembali ada kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mungkin membahas lebih dalam terkait dengan ekoteologi ini, mungkin ekoteologi ini adalah suatu yang sebenarnya produk yang baru kita dalam mengatakan, tetapi pada dasarnya hari ini bukan sesuatu yang baru dalam ajaran Islam secara khusus. Bahkan mungkin dalam ajaran agama lain, ekologi kepedulian terhadap lingkungan itu bukan sesuatu yang baru. Tetapi tahun ini semenjak 2024 di Kementerian Agama ini merupakan suatu aspek kita dari Kementerian Agama itu sendiri. Demikian karena Kementerian menganggap bahwa isu dari permasalahan kepedulian terhadap lingkungan ini harus begitu diperhatikan. Nah, jadi sebelum mungkin kita membahas lebih dalam, saya ingin mungkin mengajak kita semua mungkin merenungkan sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Jadi, kapan sebenarnya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih menghirup udara yang bisa dikatakan masih cukup segar? Sehari-hari kita mungkin bersyukur tentang bagaimana yang kita dapatkan, bagaimana kita menjalani kehidupan yang cukup baik, bagaimana Allah memberikan kehidupan lain. Tetapi mungkin kita tidak pernah berpikiran bahwa bersyukur karena masih menghirup yang namanya udara yang cukup segar. Nah, jadi mungkin ini akan kita jawab selanjutnya. Ada pula pertanyaan. Jadi kapan terakhir kita menyadari bahwa udara yang kita hirup berasal dari pepohonan yang Allah sembuhkan? Dan ini tidak pernah kita pikirkan pertanyaan seperti ini sama sekali. Padahal justru hal ini adalah penunjang dari kehidupan manusia. Nah, selanjutnya sebelum mungkin kita jawab, saya akan sedikit membahas sedikit lebih rinci terkait dengan ekoteologi. Jadi ekoteologi itu sebenarnya adalah gabungan dari dua cabang ilmu. Kalau yang kita kenal adalah secara umum ada ilmu ekologi dan juga ada yang disebut dengan ilmu tentang teologi. Kalau ilmu ekologi itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana gejala-gejala yang mungkin terjadi pada alam, lingkungan atau bumi. Sedangkan teologi itu adalah ilmu tentang ketauhidan kepada Tuhan. Nah, dalam ajaran Islam saat ini dua cabang ilmu ini digabungkan. Dan inilah yang saat ini menjadi disebut dengan ekoteologi. Jadi dua cabang ilmu yang digabungkan menjadi satu dengan tujuan apa? Agar memberikan kesadaran kepada manusia. bahwa untuk peduli terhadap lingkungan memang harus melibatkan yang namanya unsur agama. Karena kadang di antara kita yang pada dasarnya adalah orang yang begitu paham dengan agama, tetapi dalam aspek ibadah hanya mengutuskan ibadah yang sifatnya hablum minal. Justru hablum minal alamiah itu tidak begitu diperhatikan. Pada dasarnya kalau kita berbicara tentang ibadah, ibadah itu kan yang muncul pertama kali di pikiran kita, itu kan selalu mengarah kepada mungkin kita di Islam adalah sholat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Nah, sedangkan ibadah yang sifatnya mungkin, hablum minal alam ini kurang begitu diperhatikan. Karena kita menganggap bahwa ibadah yang satu-satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya ibadah yang hablum minal Allah. Nah, justru disinilah sebenarnya yang menjadi problem. Disinilah menjadi masalah utama bagi kita, karena terlalu menyempitkan nilai-nilai ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena Islam itu bukan hanya sebenarnya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan hablum minannas, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, juga ada hablum minannas, dan juga ada hubungan Tuhan dengan hubungan manusia dengan ciptaan Allah. Baik yang disebut dengan hablum minal alamin. Nabi Muhammad SAW juga sebenarnya pernah mengingatkan kepada kita bahwa an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, makna kebersihan di dalam Islam itu tidak hanya terbatas kepada kebersihan tubuh atau pakaian, tetapi juga mencakup kebersihan terhadap lingkungan dan tempat kita hidup. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukanlah sebenarnya isu yang baru di dalam ajaran Islam. Bahkan di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang juga menginstruksikan kepada kita bagaimana untuk peduli terhadap lingkungan. Atau sekitar tahun 2025 dengan saya, ada buku yang telah dirilis oleh Kementerian Agama, yaitu Tafsir-Tafsir Ekologi. Jadi di buku itu membahas tentang bagaimana Islam, khususnya di dalam Al-Quran, mengajarkan kepada manusia tentang kepedulian terhadap lingkungan. Nah, para pemirsa hadirin yang berbahagia, tentu kita mungkin akan sedikit masuk lebih jauh terkait dengan ekologi atau pembahasan kita pada pagi ini. Nah, ada yang menarik, yaitu pembahasan ini sebenarnya tidak dimulai dari sebuah ayat yang mungkin jarang kita dengarkan, tetapi justru di ajaran agama Islam, bahkan mungkin orang-orang Islam semua tahu ayat ini. Karena senormal-normalnya ayat ini kita akan membacakan sebanyak 5 kali dalam sehari. Nah, salah satu ayat yang membahas tentang ekologi dalam ajaran Islam yaitu di dalam surah Al-Fatihah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ini tepatnya di ayat kedua yang mungkin dan sangat akrab kita dengarkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini bahkan seminimal-minimalnya mungkin kita bacakan bahkan berulang kali ketika kita sholat. Jadi selama ini banyak di antara kita yang mungkin memahami ayat ini hanya sebatas sebagai pujian kepada Allah. Jadi sebenarnya memang betul pemahaman itu benar, pemahaman itu benar. Tetapi mungkin jika kita renungkan lebih dalam, ayat ini juga memperkenalkan kepada kita bahwa Allah sebenarnya, Allah Taala itu memperkenalkan dirinya sebagai Rabbil Alamin, yaitu pemilik bagi alam ini. Jadi mengapa Allah tidak mungkin tidak langsung menggunakan kalimat Allah saja di dalam ayat tersebut? Nah, mengapa Allah menggunakan kata Rabb? Nah, dalam bahasa sebenarnya Rabb itu tidak hanya berarti sebagai Tuhan atau sang pencipta hal-hal. Tetapi maknanya jauh lebih luas. Rob itu adalah zat yang menciptakan, zat yang memelihara, mengatur, memberi rezeki, membimbing dan menjaga seluruh ciptaannya. Secara terus menerus, rububiyah Allah itu bukanlah peristiwa yang terjadi sekali. Ketika Allah menciptakan malaikat berlangsung setiap saat, setiap detik, bahkan mungkin Allah tidak pernah berpisah dengan umatnya. Nah, kemudian Al-Quran ini menggunakan kata al-alamin. Apa yang dimaksud dengan al-alamin? Seringkali kita menjelaskan atau mungkin menerjemahkan alam semesta itu hanya mungkin berpihak kepada bumi. Nah, tetapi pada dasarnya al-alamin itu mencakup seluruh makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan seluruh sistem kehidupan yang nampak atau yang kelihatan maupun yang tidak. Nah, dengan kata lain, ketika kita mengucapkan Rabbil Alamin, kita sebagai manusia, hamba, itu mengakui bahwa bukan hanya sebagai Tuhannya manusia, tetapi seluruh Tuhannya makhluk yang ada di alam semesta ini. Sahabat pendengar, jadi disinilah letak pesan ekologis yang sebenarnya cukup mendalam. Jika Allah sebagai Tuhan seluruh alam, maka perhatian Allah itu tidak hanya tertuju pada manusia. Jadi hutan itu juga sebenarnya dipelihara oleh Allah. Laut juga dipelihara oleh Allah. Jadi burung mungkin yang hewan-hewan burung yang mungkin tidak pernah kita sampai mengikuti bisa terbang ke alam sana ke mana saja. Itu juga memang dipelihara oleh Allah. Nah, artinya manusia itu bukan satu-satunya makhluk yang kita dicintai. Itu hanya bagian dari sekian banyaknya yang Allah sendiri. Nah, kesadaran ini sebenarnya sangat penting. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena seringkali manusia menempatkan dirinya sebagai pusat kehidupan. Inilah yang menjadi masalah sekarang ini. Manusia selalu menganggap dirinya itu sebagai subjek utama atau pelaku utama dalam kehidupan manusia. Kita selalu menganggap bahwa alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai objek yang ingin dikelola oleh manusia. Padahal sebenarnya jika manusia sadar, jika manusia paham bahwa kita itu harus berdampingan dengan alam, maka sebenarnya itu akan mengurangi yang namanya permasalahan-permasalahan yang timbul di muka bumi ini. Tidak terjadinya longsor, tidak terjadinya banjir, kerusakan alam, dan lain sebagainya. Karena kenapa hal semua ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya manusia menganggap bahwa kita ini adalah pemilik daripada alam-alam tersebut. Padahal jelas Allah ini menciptakan bumi, menciptakan seluruh alam ini tujuannya untuk mendampingi kehidupan manusia, bukan semata-mata untuk dikelola. Nah, bahkan kita pun sendiri sebagai manusia, hadirin yang sekalian, kita ini kan sebenarnya bukan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini hanya semata-mata untuk menikmati segala fasilitas yang ada di muka bumi ini. Jadi Allah tahu kita ini hidupnya sementara di muka bumi ini. Allah tahu bahwa tugas kita sebenarnya untuk menjaga, memelihara alam ini. Nah, banyak di antara kita yang tidak sabar akan hal ini. Sehingga seenaknya saja atau semaunya saja untuk mengelola yang namanya alam ini. Akhirnya timbullah kerusakan-kerusakan. Kerusakan yang timbul 50 mil ini tidak bisa kita hindarkan bahwa disebabkan oleh ulah tangan dari pada manusia itu sendiri. Nah, para hadirin yang berbahagia, Oleh karena itu, ketika manusia merusak alam, mencemari sungai, menghancurkan ekosistem, sesungguhnya itu sedang merusak tatanan yang dipelihara langsung oleh Allah. Jadi kita sama halnya ketika merusak ciptaan Allah. Karena manusia dan alam, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya itu kan kita sama-sama ciptaan. Kita sama-sama objek yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam itu bukan sistem yang berdiri sendiri. Alam bekerja secara aturan, ada keseimbangan, ada pemeliharaan dari Allah. Jadi ada juga sistem yang ditentukan oleh Allah terhadap bagaimana penciptaan alam ini. Nah, karena itu merusak alam berarti mengganggu keteraturan yang telah Allah tetapkan. Jadi, sobat pendengar, tentu kita tahu bahwa hujan itu tidak turun asal waktu. Jadi ketika hujan turun itu memang sudah ditentukan waktunya oleh Allah untuk kita memperoleh air. Ketika matahari terbit setiap pagi dari timur, itu juga merupakan waktunya sudah ditentukan oleh Allah agar tumbuhan-tumbuhan itu dapat berfotosintesis. Ketika pepohonan tumbuh dengan baik, itu juga Allah telah atur bahwa kita akan memperoleh udara yang cukup untuk kita hirup sebagai manusia. Ketika sungai mengalir tanpa tercemar, terawat, dan bersih, itu juga sudah diatur agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung lebih baik. Nah, semua ini bukanlah peristiwa yang bisa dikatakan kebetulan. Tetapi semua ini bagian daripada rububiyahnya Allah yang mengatur pemeliharaan seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, jika Allah terus memelihara alam semesta, yang didukung juga harus dari manusia ciptaannya itu sendiri. Karena kalau kita hanya semata-mata berharap kepada Allah untuk bagaimana Allah memelihara bumi, tentu suatu saat ini akan ada masalah ini. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kita mesti melibatkan, kenapa Allah melibatkan manusia? Bukankah Allah sendiri punya kemampuan untuk memelihara alam ini secara sendiri? Memang betul faktanya seperti itu. Allah sebenarnya kalau mau mengatur tanpa melibatkan manusia itu juga bisa. Tetapi kenapa Allah melibatkan manusia? Karena kita juga sebenarnya adalah objek. Allah ingin lihat bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan seorang manusia. Dan semua sebenarnya Allah sendiri bisa menyelesaikan problem-problem ini secara langsung. Tetapi Allah ingin melibatkan manusia. Karena Allah tahu satu-satunya ciptaan yang Allah berikan kemampuan yang luar biasa adalah manusia. Jadi bekali akal, dibekali pikiran, juga dilengkapi dengan hawa nafsu. Allah ingin lihat bagaimana kemampuan kita mengolah dua hal ini. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga Allah ingin lihat bagaimana kita mampu mengolah lingkungan menggunakan akal dan pikiran kita. Bukan hanya semata-mata untuk menggunakan yang namanya hawa nafsu. Nah, hadirin yang berbahagia, para pendengar RRI 44. Jadi, mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin itu bukan hanya diucapkan ketika lisan membaca surat Al-Fatihah, tetapi pengakuan itu harus kita teruskan. Seseorang yang benar-benar memahami makna Rabbul Alamin itu akan tumbuh menjadi pribadi yang menghormati seluruh ciptaan Allah. Ketika mungkin kita melihat pohon hanya sebagai kayu, orang yang paham konsep Rabbul Alamin, pohon itu bukan hanya dibatasi sebagai sebuah objek yang bisa diubah menjadi kayu, diubah menjadi meja, kursi, lemar, dan sebagainya. Tetapi kita akan memandang lebih jauh bahwa inilah pohon yang memberikan kehidupan kepada manusia. Kita akan melihatnya mungkin jauh lebih dalam, manfaat dari seluruh ciptaan alam ini. Nah, sahabat pendengar yang berbahagia, saya memberikan sebuah analogi singkat bagaimana sebenarnya manusia itu kita diperintahkan untuk menjaga dan merawat yang namanya alam ini. Kalau kita selama ini menganggap bahwa alam adalah

itu alam ini. Nah, analogi singkatnya seperti ini. Mungkin supaya kita lebih gampang mengerti statusnya kita sebagai objek yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Ibaratnya ada seorang pemilik kebun. Nah, pemilik kebun ini mungkin menitipkan kebunnya kepada yang namanya penjaga kebun. Nah, penjaga kebun ini ibaratnya sebagai manusia, dan kebunnya ini diibaratkan juga sebagai alam. Kita harus tahu bahwa si penjaga kebun ini tidak akan pernah berpikiran untuk merusak kebunnya, karena dia tahu bahwa dia sendiri sebagai seorang objek dititipkan sebuah amanah oleh si pemilik kebun untuk merawat kebun ini. Nah, disinilah kita manusia, sama halnya dengan si pemilik kebun. Kita ini juga adalah titipan sementara di muka bumi ini. Kita akan tahu suatu saat kita akan berakhir di muka bumi ini. Makanya Allah perintahkan bahwa supaya hidupmu lebih berkelanjutan, lebih panjang lagi, maka tolong dirawat alam ini. Jadi semesta ini memang diperintahkan kita untuk dirawat, bukan hanya semata dikelola, kemudian dihabiskan isinya untuk dikonsumsi atau mungkin dibuat bahan baku kehidupan. Itu tidak seperti itu. Jadi alam pada dasarnya memang harus hidup secara berdampingan dengan yang namanya manusia. Nah, salah satu hal juga, satu ayat yang sebenarnya cukup menyampaikan bahwa mempertegas manusia di dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah. Ayatnya jelas di ayat 30. وَيَقُولُ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Pada dasarnya itu kita memang adalah seorang khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana sebenarnya kriteria dari seorang khalifah di muka bumi ini? Apakah yang dimaksud dengan khalifah itu adalah orang-orang yang mampu mengelola secara langsung sumber daya yang ada di muka bumi ini, mengelola alam secara langsung seperti ini? Itu sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi ayat ini surah Al-Baqarah memang jelas bahwa siapa sebenarnya yang menjadi perusak atau pemicu kerusakan yang terjadi. Dan itu bisa dikatakan bahwa mereka manusialah yang membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sempat pendengar yang terbahagia. Karena pada dasarnya saya sampaikan tadi, Allah itu memberikan kritis spesial kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada manusia. Jadi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memilih selibas-libasnya, atau istilahnya kebebasan untuk memilih. Jadi manusia diberikan akal, diberikan ilmu, diberikan kehendak dan kemampuan untuk mengelola bumi atau lingkungan ini. Namun kebebasan itu juga diberi atau juga dengan konsekuensi. Artinya manusia bisa memilih untuk menjadi penjaga bumi, juga bisa memilih sebagai orang atau pelaku yang merusak bumi ini. Kenapa demikian? Inilah makanya kemudian pemaknaan khalifah di dalam ayat tersebut bukanlah sebuah kehormatan tanpa tanggung jawab. Jangan sampai kita hanya berpikir bahwa khalifah untuk memimpin diri sendiri atau mungkin keluarga keluarga kita, itu tidak. Sebaliknya, kita menjadi khalifah pada dasarnya untuk menjaga sebuah amanah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin harus mendengar ada istilah pengelola dan juga penjaga alam. Jadi misalnya kita seseorang itu memang punya kewajiban untuk menjaga alam ini. Jadi misalnya seorang kepala sekolah diberikan amanah oleh Allah untuk atau diberikan amanah oleh pemerintah untuk bagaimana merawat sekolah ini, mengembangkan sekolah ini. Jadi dia juga punya batasan bahwa dia tidak boleh sebebas-bebasnya untuk menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadinya. Karena yang namanya fasilitas umum pada dasarnya itu tidak boleh dimanfaatkan untuk hanya kepentingan pribadi. Nah, alam ini adalah fasilitas umum, bukan fasilitas secara pribadi. Jangan sampai kita menganggap yang butuh alam ini cuma manusia. Itu tidak. Hewan pun juga butuh alam. Seandainya mungkin hari ini lingkungan

0: atau hutan atau bumi ini tidak ada, kerusakan-kerusakan di bumi semakin parah, di lautan dan di hutan itu semakin parah, maka sebenarnya bukan manusia sebagai objek utama yang cepat merasakan kerugiannya. Justru hewan yang hidup di alam liar inilah adalah yang pertama kali yang akan merasakan kehilangan ketika bumi ini. Maka sahabat pendengar yang berbahagia, jadi pada dasarnya Allah tidak mengatakan manusia itu sebagai pemilik bumi, itu tidak. Jadi Allah menyebut manusia itu sebagai khalifah dan bukan dikatakan sebagai pemilik secara penuh. Yaitu khalifah bermakna kita ini sebagai pengelola. Yang akan suatu saat ketika harinya tiba, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kita mungkin menganggap bahwa ketika manusia membuang sampah sembarangan itu dianggap sebagai bukan sebagai perbuatan dosa. Jadi kita harus sadar bahwa mencemar lingkungan, mengotor lingkungan atau mungkin merusak tatanan kehidupan yang ada di muka bumi itu bukan sebagai dosa. Kita harus sadar bahwa semua itu adalah sebagai sebuah dosa dan inilah yang mungkin harus kita tinggali. Okay. Nah, olehnya karena itu hadirin yang berbahagia, apa sih sebenarnya yang bisa kita berikan untuk bumi yang mungkin Allah titipkan kepada kita? Jadi ketika kita mungkin datang di sebuah hutan dengan niat menebang pohonnya, mengambil kayunya untuk dijadikan sebagai mungkin kursi, meja, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, namun kedatangan itu bukan hanya semata-mata untuk mengambil, tetapi kita harus memberikan patokan kepada diri kita bahwa kita ini sebagai seorang khalifah. Dengan adanya dasar tersebut, kita ini setidaknya bisa berpikir bagaimana hutan ini bisa tetap lestari, bagaimana tetap bisa menjadi sumber-sumber air, sumber kehidupan bagi hewan-hewan satu yang ada di hutan, dan juga tetap akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Karena jika tidak ada yang sistem perawatan dan pengelolaan, hari ini kita tebang, suatu saat kita pasti akan yang namanya kehabisan sumber daya alam. Karena kita tidak ada pengelolaan.
1: Okay. Dan
0: Islam tidak pernah yang namanya mengajarkan manusia untuk hidup hanya untuk hari ini. Yang namanya kehidupan akan terus berlanjut. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita umatnya untuk agar berpikir lebih jauh. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, juga ini sering disampaikan oleh Menteri Agama, Anugerah Kaprof Dr. Nasruddin Umar, dia menyatakan Nabi hadisnya itu sangat terkenal. Nabi bersabda bahwa jika apabila besok itu adalah hari kiamat, sementara di tangan kita ada sebuah bibit tanaman, maka jika masih mampu untuk menanamnya, maka hendaklah tanam. Hadis ini memang terkenal sekali dalam dunia etologi, karena mungkin kedengarannya gampang, tetapi ini menunjukkan bahwa bagaimana Rasulullah lebih menekankan kemuliaan kepada seluruh umat untuk peduli kepada lingkungan kita atau bumi ini. Bahkan besok mungkin saja, jika besok adalah kiamat, tetapi mungkin di tangan kita ada sebuah bibit pohon, Nabi masih menganjurkan tanam dulu. Padahal mungkin berpikiran bahwa buat apa ditanam, padahal besok dia kiamat. Itu menunjukkan bahwa memang Nabi memerintahkan kita kepada bagaimana peduli terhadap lingkungan kita. Nah, jemaah pendengar, Sobat RRI Forum 4 Makassar, mungkin saya akan sedikit sebelum kita beralih, saya akan mungkin sedikit membahas tentang
1: Pak Ustaz. Boleh satu menit aja Pak Ustaz, karena waktu kita sudah sangat mendesak ini.
0: Oke, baik. Jadi
1: closing terakhir statement aja boleh.
0: Terakhir mungkin sedikit kita pertegas bahwa untuk kepedulian terhadap lingkungan, maka jangan hanya kita berfokus terhadap kesadaran manusia. Kenapa kita katakan seperti ini? Karena kalau berbicara tingkat kesadaran, kesadaran manusia itu beda-beda. Itulah makanya kemudian kenapa untuk kepedulian terhadap lingkungan, merawat lingkungan ini harus melibatkan yang namanya agama. Karena kadang-kala manusia kalau sudah menempatkan kepedulian lingkungan itu sebagai satu aspek ibadah yang cukup atau perlu kita perhatikan, maka kadang kepedulian kita akan meningkat.
1: Okay.
0: Oleh karena itu, silahkan jadikan kepedulian lingkungan ini adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dalam bentuk kepedulian dengan alam. Baik, mungkin itu cukup penyampaian kami pada pagi hari ini. Kembalikan kepada Bapak Moderator.
1: Iya, Pak Ustaz Nur Muhammad Maulana Hasnur SPD MPD. Terima kasih Pak Ustaz pagi hari ini sudah berbagi bersama kita. Biarkanlah dengan apa yang disampaikan Pak Ustaz kita lebih menghormati dan mencintai alam kita. Karena disinilah tempat di mana Tuhan menitipkan banyak sekali hal untuk kita bertanggung jawab dan boleh menjadi berkah untuk sesama kita. Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz waktunya untuk subuh ini.
0: Sama-sama.
1: Iya, salam buat keluarga tersayang. Iya. Iya, sahabat muda dimanapun berada, Richard pamit. Terima kasih banyak. Kita menuju untuk info Kabar Rana di pukul 6 pagi.
2: Kabar Rana Pro 4.
1: Sahabat budaya elit UNM 2026, Karaeng Patinggaloang, Mangkubumi Kerajaan Goa sekaligus Raja Talo, pada abad ke-17 dikenal luas sebagai seorang intelektual kosmopolit kelas dunia yang mengejutkan bangsa Eropa. Beliau tidak hanya menguasai berbagai bahasa asing, pelayaran internasional seperti Latin, Yunani, Spanyol, Portugis, dan Arab, tapi juga secara aktif menelaah literatur filsafah, teologi, dan sains modern Eropa. Di istananya yang megah di Sumba Opu, beliau membangun perpustakaan pribadi lengkap dengan globe, buatan kartografer ternama Willem Blou. Sebuah koleksi langka yang membuat para penjelajah Eropa terkagum-kagum karena setara dengan perpustakaan kaum bangsawan era Renaissance. Kejeniusan Karaeng Patinggaloang ini tidak menjadikannya elitis, melainkan menjadikannya sebagai seorang diplomat ulung yang disegani dalam peraturan politik maritim global saat ini.
2: Demikian Kabar Rana Pro 4.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Sahabat budaya dari rrd.co.id Jakarta, Ismail Marzuki merupakan salah satu komponis besar Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya bernuansa perjuangan. Lewat musik, Marzuki, ya Ismail Marzuki ini merekam suasana zaman sekaligus membangkitkan semangat masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Melansir Kementerian Kebudayaan, Ismail Marzuki lahir di Jakarta pada 11 Mei 1914. Sejak kecil, bakat musiknya sudah terlihat dalam membawanya menekuni dunia seni musik. Tidak hanya dikenal sebagai pencipta lagu nasional saja, Ismail Marzuki juga dikenal mampu merangkai kata dan memperjuangkan gagasan melalui karya musik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sebelum dikenal sebagai pencipta lagu perjuangan, Ismail Marzuki telah menghasilkan berbagai karya musik, di mana perjalanan tersebut kemudian berkembang ketika situasi politik dan sosial Indonesia semakin dipenuhi perjuangan melawan penjajahan. Keterlibatan seniman dalam perjuangan, Ismail Marzuki telah menghasilkan banyak karya sebelum masa pendudukan Jepang. Beberapa di antaranya adalah Oleh Li di Kota Raja, Siapakah Namanya, Kunang-Kunang, dan Kembang Rampai dari Bali. Pada masa penjajahan Jepang sendiri, karya Ismail Marzuki mulai banyak membawa nafas perjuangan. Sejumlah lagu yang lahir pada periode tersebut antara lain Rayuan Pulau Kelapa, Bunga-Bunga, Halo-Halo Bandung, dan Sepasang Mata Bola. Hingga kini, karya Ismail Marzuki, sahabat budaya ini juga hadir dalam berbagai kegiatan kebangsaan dan momentum peringatan kemerdekaan. Lagu-lagunya juga terus diperkenalkan kepada generasi muda melalui pendidikan dan kegiatan seni hari ini. Namanya juga diabadikan sebagai pusat kesenian di Jakarta melalui Taman Ismail Marzuki Team. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengabadikan namanya pada kompleks kesenian tersebut sebagai bentuk penghargaan atas jasa Ismail Marzuki.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Mozaik Budaya.
3: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
4: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sobe, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
3: Di era sekarang ini, siapa sih yang gak aktif di ruang digital? Update status, kirim komentar, atau share postingan. Semua bisa dilakukan hanya dalam satu hitungan detik. Tapi, terkadang kita lupa bahwa apa yang kita anggap lucu bisa melukai orang lain. Buatmu, itu mungkin cuma candaan. Tapi, untuk orang lain, itu bisa jadi hal yang menyakitkan. Sebelum mengetik, pikirkan dulu. Sebelum mengunggah, pertimbangkan baik-baik. Karena jejak digital bisa tertinggal, bahkan saat kita telah melupakannya. Ruang digital itu luas, tapi bukan berarti tanpa batas. Jaga sikap, tutur, dan empati. Karena ruang digital adalah milik bersama. Sopan di dunia nyata, santun di dunia maya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Pro 4.
1: Sahabat budaya Barongko, kuliner tradisional khas Bugis. Berbicara tentang tradisional kuliner tradisional Bugis, Barongko menjadi salah satu makanan khas yang hingga kini masih dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Barongko terbuat dari pisang yang dihaluskan kemudian dicampur dengan santan, telur, dan gula. Adonan tersebut selanjutnya dibungkus menggunakan daun pisang dan dikukus secara matang. Rasanya juga manis dengan tekstur lembut, membuat Barongko kerap disajikan dalam berbagai acara termasuk perayaan adat dan keluarga. Selain menjadikan hidangan tradisional, Barongko juga mencerminkan kekayaan kuliner masyarakat Bugis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan hingga kini, keberadaan Barongko masih menjadi bagian dari upaya melestarikan cita rasa dan identitas kuliner tradisional Bugis.
0: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki, QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
3: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, selamat pagi. Kita kembali lagi di program Paribasa edisi Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Pagi hari ini kita membahas mengenai usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, tapi negara ini belum merdeka secara ekonomi. Ini merupakan pengamat, disampaikan oleh pengamat ekonomi UNAS Profesor MU Asdar, ya. Beliau menilai bahwa di usia kemerdekaan Indonesia yang ke usia 81 tahun ini, ternyata negara ini belum merdeka secara ekonomi. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung, Richa tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Iya, pengamat ekonomi UNAS Prof. MU Asdar ini menilai di usia kemerdekaan Indonesia ke-81 ini, ternyata negara ini belum merdeka secara ekonomi. Mari, silakan 0811 400 9250 atau 0812 441 9250 saat budaya mau bergabung. Oke, sembari menanti line teleponnya, kita ikuti dulu

KB, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.

0: kekasihku Ayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: budaya. Mari silakan sahabat budaya, Richard buka line telepon 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Sahabat budaya, pengamat ekonomi UNAS Prof. M.U. Asdar menilai di usia kemerdekaan Indonesia ke-81 ternyata Indonesia belum merdeka secara finansial. Yang mau bergabung mari silakan 0811-400-9250. Kita juga pagi hari ini live di TikTok Prompat RRI Makassar ya. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok kita. Siapa tuh? Oke, ada, oh iya, ada Kakak Yudi. Kemudian juga ada siapa tuh? Oh, Bir ya. Oh, siapa nih? Oke, coba aku lihat ini, jangan-jangan ini temanku, teman lamaku ini mungkin. Coba aku lihat, kita sapa dulu. Oke, kok enggak mau ya? Oke. Iya. Oke. Salatu, oke. Ini Salatu nih, aku kenal ya, sahabat Bud. Oke, kita terima dulu. Selamat pagi, Abang Jono.
1: Selamat ya. Pagi. Nah. Apa kabar?
0: Kabar bahagia, amin.
1: Iya. Ada. Adakah?
0: Hah?
1: Ada.
0: Tunggu katanya. Habis sholat Jumat mungkin.
1: Oh, begitu. Jangan janji-janji saja.
0: Janji-janji, Yodi.
1: Buktikanlah. Iya, karena janji itu adalah utang. Kalau tidak dibayar, iya. Itu ya.
0: Telepon lagi pale.
1: Iya.
0: Ah, 81 tahun Indonesia merdeka ini menurut pakar ekonomi di UNAS, ya, MU Asdar ini menilai bahwa ternyata kita belum merdeka secara ekonomi. Bagaimana melihatnya?
1: Iya, karena secara umum sebenarnya kita sudah merdeka lah. Karena kemerdekaan ini sebenarnya terbebas dari penjajahan. Baik secara umum, kalau di mata kita, belum merdeka sepenuhnya. Adapun hal bilang secara ekonomi itu kan hal yang beda, ya kan? Tapi kalau ada yang mengatakan kita belum merdeka secara umum itu, kita mengingkari lah aturan kita. Karena merdeka itu, ya itu tadi artinya itu terbebas dari penjajahan. Adapun yang mengelompok-kelompokkan ke merdeka dari secara ekonomi, secara hukum dan sebagainya, itu kan bagian dari pendapat masing-masing. Jadi begini, secara ekonomi sebenarnya kita tergantung sebenarnya dari nasib juga sebenarnya dan usaha. Apakah kita bisa merdeka secara ekonomi? Nah, inilah pentingnya pemerintah. Karena memang dibandingkan ada beberapa tahun terakhir pasca reformasi, ekonomi kita sekarang 10 tahun kebelakang ini memang sedang tidak baik-baik saja. Karena itu pertumbuhannya hanya berkisar di antara 5% ke bawah. Nah, itu kalau 5% ke bawah itu artinya bahwa memang ekonomi kita secara umumnya dalam hal tidak baik-baik saja, terutama yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Tapi kalau masyarakat menekat misalnya itu, ya mereka tidak rasakan. Dan memang secara ekonomi memang kita ini yang masih belum terbebanu lah. Karena ini kalau dulu kita dijajah secara fisik, sekarang kita dijajah secara kebijakan. Bagaimana itu kebijakan-kebijakan pemerintah itu sangat menyiksa dan menyusahkan masyarakat. Ya kan, seperti itu. Memang ini karena sekarang saya lihat ini memang pemerintah bukan sebagai pemimpin, tapi dia sebagai penguasa. Dia sebagai penguasa. Dia sebagai, bukan sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu pasti akan memberikan kenyamanan secara ekonomi kepada masyarakatnya. Ya kan? Dia mengayomi, melindungi masyarakatnya. Tapi kalau penguasa, dia tidak peduli. Mau sejahtera, mau aman, atau mau apa, yang penting saya tetap berkuasa. apa mungkin yang jadi. Nah itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Penguasa. Tapi itu salah kita sendiri juga. Itu salah sendiri kita juga. Karena kita ini sebagai masyarakat Indonesia memang suka jatuh di lubang yang sama.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Itu lain negara kita. Sebagai masyarakat negara kita. Karena kita suka seperti keledai mau jatuh di lubang yang sama. Nah kita terus menerus. Yang penting kita dikasih BLT apa itu kita anggap itu sebagai pemerintah yang baik.
0: Oh,
1: mensejahterakan masyarakatnya. Okay. Padahal itu salah.
0: Yeah.
1: BLT hanya sebagai sogokan untuk Anda. Harus disadari. BLT itu hanya sogokan. Kepada Anda yang suka berteriak-teriak. Terutama kita sebagian besar rakyat Indonesia kan hidup di bawah kemiskinan ya. Menengah ke bawah. Nah ini yang kalau kelaparan suka teriak-teriak. Makanya dikasih BLT supaya dia diam. Tidak banyak protes. Coba lihat itu bebek-bebek kalau kelaparan itu.
0: Iya.
1: Kalau pagi itu berisik sekali. Iya. Supaya tidak berisik, maka dikasih lebih BLT. Nah, dianggap ini adalah kebijakan terbaik dari pemerintah untuk rakyat. Sebenarnya ini ini BLT adalah membuat sebuah kebijakan yang membodohi dan membuat masyarakat malas. Karena hanya mengharapkan bantuan itu.
0: Iya.
1: Akhirnya malas bekerja. Iya kan? Dan ini memang orang-orang seperti ini dipelihara oleh negara. Karena gampang, ketika penguasa mengambil sebuah kebijakan, itu kan kasih kolos aja di BLT, mereka diam, tidak berisik lagi seperti bebek-bebek itu kelaparan di pagi hari.
0: Oke.
1: Okay. Iya, makanya kalau kita memilih seorang pemimpin, jangan lihat itu isi amplopnya, isi tasnya, tapi lihat kualitasnya, kompetensinya, dan niatnya apa betul-betul ingin bekerja untuk mensejahterakan rakyat atau melindungi rakyatnya.
0: Iya. Yeah.
1: Secara ekonomi itu. Ini memang ada kan pemikiran kita yang terbalik ya. Dikasih uang, dikasih uang, ini yang baik. Ini pemimpin yang baik. Padahal itu kan Anda tidak menjadi dirinya, bahwa Anda tidak disogok. Anda dimanfaatkan.
0: Iya.
1: Makanya kita selalu jatuh di dua yang sama.
0: Oke.
1: Kita sudah tahu pemimpin ini tidak baik, kandungnya secara kebijakan tidak baik.
0: Jadi apa pelajaran penting yang bisa kita ini ambil?
1: Makanya ini ke depannya kita harus sadari dalam memilih seorang pemimpin, lihatlah kualitasnya, lihatlah kompetensinya.
0: Okay.
1: Lihat dan niatnya. Jangan selalu melihat isi tasnya, jangan selalu melihat isi amplopnya. Karena di balik amplop itu ada niat yang tidak baik.
0: Okay.
1: Itu jadi ini pelajaran yang kita kan selalu diajarkan, jangan selalu seperti keledai, selalu jatuh di lubang yang sama. Makanya itu kita harus berpikir, kita ini masih dikasih akal. Jangan selalu menjanjung-janjung pemimpin yang suka memberikan bantuan, yang suka memberikan amplop, apalah sebagainya. Bahwa di balik pemberian itu ada niat yang terselubung, yang tidak baik. Makanya kita harus sadarlah. Makanya kita sadar, sekarang ini keadaan, ya biar ini masih ada nanti kedepannya ya, kita harus menata hidup kita sebagai rakyat Indonesia, harus memilih menentukan nasib kita, maka pilihlah pemimpin yang betul-betul ingin bekerja, ingin mensejahterakan masyarakatnya.
0: Okay. Gitu.
1: Jadi harus ya, karena begini Chat, pemimpin yang cerdas akan lahir dari pemilih yang cerdas.
0: Oke.
1: Okay. Itu.
0: Iya, setuju.
1: Bisa kira seperti itulah.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan para pemimpin kita kembali ke jalan yang benar, dan masyarakat juga kembali dia ke jalan yang benar. Jadi sekarang bukanlah saatnya kita menyerahkan ini itu, karena itu adalah pilihan Anda sendiri. Maka nikmatilah pilihan Anda sendiri.
0: Iya.
1: Iya toh. Akhirnya jadikan pelajaran berikan hikmah dari dibalik semua itu.
0: Iya.
1: Mari kita evaluasi semua. Apakah selama ini saya sudah pilih yang benar atau tidak? Begitu.
0: Terima kasih.
1: Iya. Oke, Chat. Lanjut tugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bari Basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahandaku, apa kabar?
2: Baik, sehat walafiat lahir dan batin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, aman dan sentosa.
0: Amin. Sudah merdeka. Merdeka. Bagaimana, sudah ada jelang-jelang perayaan 17 Agustus di tempat tak?
2: Barusan ini dia cepat sekali dilaksanakan nih.
0: Oh iya, biasanya?
2: Desanya sudah di 17 Agustus. Oh. Pada sedangkan ini, tapi ini dia cepat sekali. Entah bagaimana ini. Okay. Panitia-panitianya ini. Cepat sekali.
0: Iya. Tapi ayah, menurut pengamat ekonomi Unhas, Prof. MU Asdar menilai di usia kemerdekaan 81 ini, ternyata Indonesia belum merdeka secara ekonomi. Bagaimana menurut tak?
2: Jadi begini, kalau masih ada penindasan, masih ada penjajahan dari perorangan dan daripada warga kelompok, apakah itu dari pemerintah dari mana, itu berarti kita itu belum merdeka.
0: Oke.
2: Iya. Kalau ada penindasan, tidak ada penjajahan, kita harus melawan. Kalau ditanya kenapa melawan, itu lihat pahlawan kita itu. Dia merdeka karena melawan, ditindas dan dijajah. Iya, jadi kalau ada penindasan, ada penjajahan, ada intimidasi dari perorangan atau kelompok dari mana saja, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, kita melawan. Karena perlawanan ini telah menjadi sistem kemenangan, bahwa kita melawan karena yang kita terima tidak benar dan tidak cocok buat kita semua. Yang indah itu buat mereka, sekelompoknya atau sekawan-kawannya mereka. Jadi kalau ada penindasan yang tidak enak kita rasa, kita melawan supaya kita bisa menang. Karena penindasan dan penjajahan itu tidak baik. Kita sudah lihat sekarang di mana Palestina, Israel. Israel membantai terus. Iya. Karena kenapa? Itulah ketidakadilannya orang yang menjajah. Dan orang yang menjajah kan rata-rata penderitaan dan tersiksa. Iya, melarat apa. Inilah. Iya. Yo, ya Allah, ya Tuhan kami. Turunkanlah keajaibanmu kepada orang-orang tertindas. Dan merdekakanlah mereka. Kita semua ini merdeka di buku. Iya, kita merdeka di buku. Tapi masih ada hal-hal yang tersembunyi, yang kita tidak tahu. Kita masih terjaga dan terindikasi di semoga perjalanan kita ini, mari kita berjuang dan memperjuangkan negara kita yang baik, supaya isi negara kita ini manusia menjadi baik.
0: Amin.
2: Dan rakyat tertolong. Kalau tidak ada rakyat, tidak ada negara.
0: Betul.
2: Makasih. Sehat selalu lanjut surah.
0: Amin. Terima kasih ayahandaku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Oke. Kemudian sapa dulu. Selamat pagi untuk Said Sidan. Mas Sidan. Oh iya. Mas Sidan selamat pagi. Kemudian juga Ibu Koordinator kita Perompet dari Makassar ya, Mom Yuni terima kasih. Dr. Anis Madolangan ya. Dan Tutu kemudian Mapi Dengewa selamat pagi. Semangat Ki. Abang-abangku ya. Besar Salatu selamat pagi, terima kasih. Kita lanjut lagi. Selamat pagi Bari Basa. Iya. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi Bari Basa.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa
3: di mana? Telepon ini pecah.
0: Aduh, apa kabar ini Mas Sidan? Halo?
3: Halo.
0: Ya.
3: Ada nih.
0: Oke.
3: Apa kabar Bun Richard?
0: Kabar baik, terima kasih Mas Sidan.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Di mana?
3: Di Polman, di Polman.
0: Oke.
3: Iya.
0: Bung Richard, mau tanya dulu. Terakhir-terakhir ini, bagaimana daya beli masyarakat di sana? Ekonomi di tempatnya Mas Sidan? Di temannya Mas Sidan bagaimana ekonominya? Harga-harga pada melambung atau bagaimana?
3: Hari pada musim harga di sini Bung Richard, terutamanya itu tabungnya. Jadi 3 kg itu 35 satu tabung harganya. Barang-barangnya lagi naik. Jadi kalau menurut saya, Indonesia memang sudah merdeka, tapi secara ekonomi belum merdeka Bunda Rita.
0: Tapi
3: sekarang di Bunda Rita itu berbagai pansus itu banyak yang ditarik pansus karena desinya lagi naik. Padahal kehidupannya biasa-biasa saja, tapi desinya naik, jadi pansusnya ditarik, jadi itu ya permasalahannya sekarang Bunda Rita.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan kita Indonesia ini bisa semakin kuat ekonominya dan bisa semakin maju sukses ke depan. Sehingga semoga orang miskin semakin berkurang di Indonesia ini berdekat. Yeah.
0: Amin.
3: Dirgahayu RI yang ke-21 berdekat.
0: Iya, terima kasih Mas Sidan di Polman. Iya, terima kasih juga Pak Jamaluddin. Terima kasih sudah bergabung di TikTok kita. Jadi yang tadi Bung Richard sapa itu adalah mereka-mereka yang bergabung di TikTok. Mari silakan yang lain. Oke, selamat pagi Bari Basa.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ayahandaku. Silakan.
4: Ya, memang ini belum pasti kayaknya. Kalau itu disinggung mengenai ekonomi itu, kena kita semua ini. Tidak ada susah uang sekarang.
0: Susah
4: betul. Sedangkan orang ada pekerjaan yang banyak menatap, dan banyak keluhannya.
0: Yang banyak uangnya, uangnya maunya gratis juga.
4: Betul itu. Supaya saudara juga anunya tuh tanpa istilahnya pekerjaannya tata. Kalau macam kita ini semua yang tidak menentu dia pekerjaan kan. Kalau tidak kerja kita tidak dapat makua. Ini tidak merdeka.
0: Iya.
4: Kalau itu ekonomi susah. Saya kira tidak ada yang lancar di jalannya. Jadi ini semua ini pejabat diperhatikan rakyatnya toh.
0: Iya.
4: Supaya ini namanya Indonesia. Tidak ada lagi cita-cita merdeka, bakal ini ekonomi selesai.
0: Betul.
4: Tuh, semua orang-orang tidak punya pekerjaan menantu. Itu saya bilang itu Rida ya. Oke, mudah-mudahan pemerintah diperhatikan rakyat-rakyat yang kecil kesian.
0: Betul.
4: Mungkin malu itu kalau ada rakyat mati kelaparan, malu. Dibilang kau kan di namanya bertanggung jawab kepada pemerintah. Perhatikan rakyatmu. Itu supaya tidak ada ini kelaparan. Malu itu kalau kelaparan rakyat apa sih? Agar ditunggak sampai gini melayani rakyat. Bagaimana caranya rakyat itu bisa bahagia semua?
0: Oke.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Ayahandaku, Ayah Umar di Panser Pampang Sere. Pampang 1 ya. 0811-400-9250 atau 0812-4400-9250. Oh iya, tadi yang sudah menyapa aku, Bung Richard di WA tadi pagi, saya sapa dulu ada siapa ini?

Oh iya, Bunda Sri Sinta di MU, selamat pagi, tadi udah menyapa ya. Kemudian juga Ayahanda Haji Marsuki Yusuf di Telkomas, terima kasih. Selamat pagi sudah menyapa kita. Mari silakan sahabat Budi yang mau bergabung di Jatunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Oke. Ini mungkin banyak dipengaruhi oleh ini ya, karena akibat dari situasi kondisi di luar negeri yang itu bisa juga mungkin menjadi pemicu kenapa akhirnya ekonomi di Indonesia juga ikut berubah ya. Ikut berubah juga ekonominya di Indonesia. Nah, mari silakan tuh punya pengalaman pribadi tentang kehidupan sehari-hari kalau ke pasar yang tadinya bawa uang 50 ribu kita udah dapat ikan sama sayur. Tapi ternyata ke pasar 50 ribu itu cuma bisa dapat ini ya. Bisa dapat mungkin cuma ikan ya. Belum dapat yang lain-lain. Nah, kita Koko selamat pagi, Koko Febrian. Semangat Koko ya. Oke, luar biasa ini Koko. Oke, mari silakan yang lain di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Bung Rica tunggu. Oke, ini sudah hari Jumat ya. Jadi kalau tiap hari Jumat itu khusus di RRI Makassar ya, ini kita work from home, WFH. Jadi ada pegawai yang harus bekerja dari rumah ya, tapi seperti kami juga ada yang harus yang operasional tetap harus di kantor. Ya, selamat pagi Pak Radin. Yeah. Selamat pagi, terima kasih sudah menyapa Bung Richard ya. Lewat WA, semangat-semangat Ki Pak Radin. Oke, 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Mali, ini kita live di TikTok kita dari jam 7 sampai jam 8. Oke. Bagaimana? Sahabat budaya? Oke, kalau gitu kita putar lagu dulu ya. Supaya semangat, nanti sebentar Bung Richard lanjut lagi, jangan kemana-mana.

Ade, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya

0: bakal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
1: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
0: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki bakata. Ewako Makassar.